0: sebilik dengan aku ya, sebab kami tersebut segi geng duduk ngulami mata.
1: Ngulami mata apa budi yang?
0: Kapan aku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai nemu non salaikan ke boleh dempak kita mata nyak sen hari yang aku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumbi pen tu nala ikan.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Daniel Petrus ngau Denny Umpi yang ngau ang kini yang ke pagi tau ne tumung kini yang orang ne mah
1: ya anak kini yang
0: kadang tadi orangnya tadi anti bapansa ang kita yang kini yang tadi ya kak ngeng lala kak nak ka,
1: ne ya betul selalu ya segi kenyaga kita asek ngelala asek kena ang ketemu dalam mimpi kini tau ke kita bertemu amanya ke orang ke kini ke bapak lemayu ah meh kita kalah mada asek kalah mada sanonya asek ngelala asek kena
0: tang nak nemu nama ya ne meda mua ya ini ko meda sano nya ne tang nama ne ingat ne me
1: ya baka kita ke nurun ke gereja tu tadi dan sem suah meda dan jap temu bandu bukai
0: ah ma
1: saya kan lalo
0: nama tu familia menya ke jako rupotih tadi okey jadi besi kawol ngo nama ka topik tu ka pagi tu ne nama kita itu bisi cerita yang po tu tadi ne mel siko-siko kita yang tadi baka ambil kebandian meh nanti apa indah kita yang tadi rindu menda main bol kadang tadi diberi sida nama ne sida ya main bol ke pemain bol ke dikerindu ke sida ya Ronaldo kini Maradona kini Messi kini tau ke nanti rindu ke movie yang tadi diberi sida ya nama bisi Arnold menama Arnold Schwarzenegger teh kenya beri macam-macam nama menya tadi ni nitih ke utek di kerindau ke sidaya bisi menya ngambil ari tema tu Bible ngau muka utek bukai meh sulu hati subah kini bisi cerita magang ari nama kita nya ne mel
1: okey jadi topik kita pagi tu ba 2 pagi wai siapa orang kengaga nama kita lalu nama kebuah nama kita yang tadi diberi tanya DJ Sam dulu nama Sam tu tadi Sami ne nama Sami ne Sami Sami Pat okay bisa cerita kini hari nama Nuanto tadi Sam
0: nanti dia berarti ke bisa Mel jadi keterubah coba meda nama itu Sami ne bisa berunding le coba Mel
1: bisa kita aku, iban ne bisa aku berunding tanya laban ke nak kala ninga nama orang Sami ya ke orang ke dikelalaku kok tu tadi jarang ninga nama Sami itu tadi deh bukannya nama Kini ya sebab sini diang, diangkat ke Dambo deh ya kok kurunian ke sebab
0: Kini Cina Kini
1: ya
0: bisa cerita yang po ke nama aku no, jarang ke kita iban tu nama Sami deh
1: ya, ya.
0: Biasa kita ninga bangsa India nak nama okey bisa cerita ya berkata Mel kami sebab tu berdau masuk Kristian pengarap bahai tidak apa naik ke sebab nang orang bahai nyu aku ke agi miat baru ke masuk Kristian mah kami tadi jadi bisa siko tuai sembiang mah kita ngangau nya tadi ne tuai sembiang bahai nya tadi deh nama ya pupu Sami bangsa India jadi atau kira tuai nama tu mai kurang bahai kami ke rumah maya nya meh kira megai menya tadi jadi maya indah aku ke beranak suba jadi tuai sembiang bahai tu Mr. Pupu Sami tu meh ya ke ngintu ke sembiang kinai kun tadi nya lalu diangkat ke sida indah aku nama aku tu tadi ngambil nama ya tadi Sami aja dia ambil sida ya nah siap kena ngambil Pupu Sami jadi pihak Pupu Sami ni enggak ngau ke suba meh
1: DJ Pupu ke
0: DJ Pupu ne.
1: Siapa ne? Kenamanya unik kurang ne.
0: Unik. Nya kebah diambil sida inai ku suba nama Sami nya aja diambil ke sida ya tadi. Nya nya me kebuah nama ya Sami lama mayo renanya ku nama kita iban jarang ke nama Sami bisa tang jarang nama India ke Sami nya ne.
1: Ya.
0: Tanya pun cerita ya tadi me. Angka balau peninggal kita pun baru nemu pelawak ku ne. Oke, ngenuan mel Rusia lo.
1: Nah, dah itu bangga Rusia nyok sel.
0: Ke tu si dah tau lagi.
1: Dah tau lagi apa? Dah tau lagi. Mesti cerita.
0: Jadi anak minda kita peninggal. Kak ninggal nama nama email dah tau.
1: Hari ni penata ya.
0: Ya.
1: Keras apa itu kini?
0: Keras apa itu? atau ke siapa kini email inu nas ke nyambut esoba kini cigu esoba kini okay.
1: Datu lagi kita ini ngameh hari ni pun penatai nama aku tu
0: email
1: kini nak so hari ni nak inaik boleh baca dulu komen kita Sam.
0: Okay, hanya di komen peninggal ke terubah kita itu email Pivoni Iris ke pagi tu pun mana nama tu ni nanti nama mat meh. Okey, Aris Power ke pagi tu jadi nama ya digagah apa ya koya mel nama ngangkat ke nama niang ini ya lalu ujung namanya koya digagah ke nama orang putih ya. Sida semnyadi koya stimal magang nama koya digagah jadi nama ya Catherine adik ke tengah eh tadi Madeline ngau adik ke biak sekali nya Caroline nya meh ke ngaga watak ba cerpen ke rindu ngaga ujung nama snimbal ko ya tadi mel nya meh pun atau ke bekeni nama sidaknya di kakak tadi bisi ngangkat ke nama niang ini sire soba niang kini lalu juangnya digagak ke nama orang putih mimiat meh ditambah ke nama orang putih ya sama sira S menyari okey
1: kita bisi Justin Puau selamat pagi ke ya nama aku ndak sigi ngangkat ke nama yang akik ku suba ianya Empuau ku ya Justin ya dia gagak apa yang naik aku empu ku ya dan nemu ke zamannya bisik kaitan kini nya aja DJ
0: Empuau
1: ianya nama Iban ya nya Sam
0: engkau mana okey Junes tulang ke pagi tu mana topik seduai itu ku ya bisik ke buah apa yang naik ngaka nama kita ku ya nyadi pak ya suba diberi nama seninji bisik padri Katolik nginjil ba menua sida ya ba jagau dien ko ya mel ba tahun 1970 suba jadi dia mea boleh nama nya ngangkat ke nama Padri Ribai nya ari menua sida nya ko ya ngka nama Padri nya namanya Joiners Mr. Joiners kini angka kenyal menyata deh ni Mel nama Padri sida ya ngangkat ke nama Padrinya kurang lebih apa kau tadi Mel sebenarnya kau nya tuai pengarap bahai
1: kita mesti Yen Wee to kaya berkau enggak topik apa gitu kaya orang kengagak nama aku ianya inai kumpu Yenusi Maya yang ngandung kaku bisi madak siti cerita orang putih aku ya ya rindu madak siku nembiak min indo dalam ceritanya bernama Lauren ko ya kiat amai ko ya nyak ya madak hanti anak indo ada lah kak diberi nama Lauren ko ya dulu ya buki yang kak milih nama ngau abak ko ko ya ya buki nama dulu deh nama kak ngau Yen nya diberi balam nyadi ngap tunggal ngambil kemuntang serta nyamai yang disebut ko ya
0: bikin nama yang disebut Lauren, punya Lauren, tadi Lauren ne
1: Lauren
0: tang mayuh gak aku medak ngambil hari nama pastor padri pada tiga bekenya demel ngulih keberkat hari nama orang kebekenya mentah demel
1: aku ngenang ya kenyebut ya ke ngambuk nama hari cerita tu deh saya mengangkat ke nama hari cerita ke di peda indah ya aku bisi ibu ku ya tu tadi jauh takah anak ya tu ngau anak ya kebiak sekali tu deh Sam jauh takah mainnya benung zaman cerita Marimal cerita Filipin mainnya tidak nemu Filipin deh nya anak dalam cerita tu anak Marima tu tadi di gagak ke nama Krusita na dia nya ya madah nanti anak ke Indo gagak ku Krusita nama anak ku amat ada Indo Krusita nama anak
0: Krusita hari nama tanya tadi nya ya
1: hari cerita Filipin
0: nama yo nya tadi bising ambil Rosalinda cerita nama so Mel
1: Rosalinda menya saya ke ya, Mel Roslinda. Nah, cerita Roslinda.
0: Cerita Roslinda semua bisa ya, ambil nama cerita Latin, cerita Spanyol.
1: Ya, ya, ya, betul.
0: Mayuh nama Roslinda, rambaunya semua. Lapan ke Rino ke ceritanya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tahu terus anjung ngagai komen kita ke pagi tu peninga angka kita antara rindu ke movie cerita orang putih soba gagak kenama nak anak cerita Cina bisi Jackie Chan Mel bisi labar rindu ke Jackie Chan Bruce Lee bisi segi bisi
1: ya jangan angkat kenama orang putih korang dengar disambung ke ngau nama Iban deh nya.
0: Nama ya Bruce gagak keli atang sikit teka na nunda namanya benar ne.
1: Yeah.
0: Okey, udah tolki nampung maca komen ke buka email. Udah tolki buka kan ninga nama email dah. Angka bisi cerita cerita movie subak gini.
1: Iya, yeah, dua pagi wai.
0: Cerita zombie subak gini.
1: Nada cerita zombie.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: SMB Oh Y Solo. Okay, bak 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke topik nama kita.
1: Ya, nama kebuah nama kita yang dibari beserti kini.
0: Besi cerita yang pun tadi. Nama Mel. Nuan dah ningang kau tadi Mel. Kak kan ningang dengan Nuan Mel. Kati nama email dah nyata diberi dengan Nuan Mel. Besi cerita yang pun kini Mel.
1: Besi cerita ya Sam. Inaiku lagi ya habis ya pun tinggal sebab laban ke nak nyambung orang sebab nanti di pier pun pun tinggal nak nyambung nak boleh nyambung pun empat sebab ne gawa inaiku tu sebab gawa baru meh orang ke pemisik meh di Sibu dia kau yang mana ke Sibu ni ke Pahawang orang sebab kai bisnis pemarket deh Sam gawa sebelah rumah orang mende meh nyak ya gawa baru meh orang ke pemisik meh tak ada pemisik meh nyak deh dengnya anak orang ke dibun ya tu tadi Indo dua laki siko anak ketua itu tadi Imelda nama ya Rino makku sama dah ninga namanya Imelda inai selo ngau kia Imelda diko nya sebab cantik gak pedaya bajet mana deh lapan nya lagi meet gak duit sedaknya meet ke dibun inai ku sebab dengnya ngandong ya kaku sebab lu diberi ya nama Imelda nada nama Iban ku sebab menyiko mak ku sebab lapan baru terubah ya kita itu tadi misalnya aku ya nak nemu kak merik nama aku ya gipen namanya sebab ya si Gerino ke namanya dan nak nemu kak nyambung nama ngangkat ke nama Iban sebab dia sedai ini buat nadai ke mana ya aku sebab dia angkat belum kami sama adik ke dia bisi nama Iban magang sedai ya aku jangan nadai siti jangan nama aku Imeldanya aja
0: bapak nuan anak ke anak tua engkau yang meda Imeldanya cute amat kini dah mel ngarap ke berketau mana kau lah engkau tu kenyal mah kau
1: anak ya betul
0: ngambil anaknya dia tahu nyong ngambil ianya ke kamal nama yang
1: nah nama mai lawan mak ku madah ya pun lost contact no orangnya desem
0: okey pandiang ibu orangnya ne
1: ya yang ibu orangnya sebab
0: okey
1: ya cerita ya sem nama ku lawan sebab kainya bisi TV daripada bisi ke TV daripada engkau sebab rumah tu tadi nadai bisi TV orang subah deh zaman subah kan bakal dia tu
0: ya. Okey, sudah temu nama Mel tadi hari ini. Tu lovely Alicia ke pagi tu Mel. Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Nyadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka Mel.
1: Okey.
0: Laban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
1: 31 bulan.
0: Ya, 31 bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari merdeka.
1: Ya.
0: 31/8 tu hari pengada lovely Alicia tu ne.
1: Ya.
0: Tu Rebecca ne. Dah lama dah gini Mel.
1: Ya. Dah datang seminggu pergi lah lusa.
0: Ya. Ya hari.
1: Ya pergi lah lusa tulat.
0: Hari kebangsaan. Okay. Selamat hari pengada merdeka. Rebecca nama ya ne.
1: Ya.
0: Bisa kena stimal kena tarik ne. Okay. Tu N sudah bajing ke pagi tu. Jadi nama ya suba digaga niang indah ya ku ya Mel Maya Akik Dara ya gawak ba konven lalu siko sister ke gawak ba konven ya nama ya Sister N. Jadi udah ke belaki lalu beranak ke ya lalu digaga ke inai ngapa ya ya suba nama N. Nitiah ke sister N. Ya nyak nama ya N sudah baji yang nyak cerita namanya tadi Mel.
1: Mami Esther tu Sam kianya mulai ke pengingat gagak ke nama anak lebuh dengan topik sedua itu ku ya. Jadi nama anak ku digagak ku hari inspirasi ke nama sikup pelakon penuntop hanya sebab kayaknya Anah Delisha ku ya. Lapan ke minat ya lu digagak nama anak ku Esther Delisha ku ya.
0: Nama ke pelakon Hena dan Lisha.
1: Ya, ya,
0: oh,
1: ya.
0: Mak bajik pelakonnya, Mel.
1: Ya, bajik, ya.
0: Ah, okay, itu lama ke, Mel? Nang pelakon dia tahu.
1: Ya, ya, pelakon baru.
0: Pelakon dia tahu.
1: Yang ke, ya tu baru empat lama dia beranak anak. Ya, ada tiga tahun ku dah kini.
0: Okay, harap ke anak yang kiot bajik bakal Hannah dan Lisha, ya, Mel?
1: Ya.
0: Tang yang ambil Delisha aja, ya.
1: Delisha aja, Mel, ya. Okay, jadi kita bisi jam kana, kita bisi ayak siku kami sebenarnya, kita subak merek ke nama anak ya. Angkat salah sebut ya, maya register buat JPN. Kia ia kan agak nama anak ya Elvis Presley ku ya. Sebut ya Iblis Presley buat JPN. Nasib bisi orang madah ke ya reti iblisnya ku ya. Nak nyade yang kena namanya kia tukang agak nama bukai ku ya.
0: Ya, kadang orang JPN tu ukai katanya tadi. Ya nitih aku teh sebut de ke ya, tadi. Namanya maka kadang mayu salah nama. Laban orang kini kita cuba tak main sebut aja tadi.
1: Ya,
0: benar
1: ya,
0: nama. Ya. Jadi sidak tadi nitih ke teh sebut sidak ya. Ba upis pengregister bangsa kau kita nya tadi. Aku nyong berkenang kenya tujuh-tujuh enggak aku nyo ingat kerja demel. Maya ke ngajar nak lama suba deh. Temporary teacher kita ini. Nama sida bala nak murid ku suba. Amat sida Michael Jackson, Shakira. Kini kunya nama-nama orang ke nama orang main bual namanya tadi. Amel, Ronaldo, teka kunya. Bisa aku nanya sira siapa mereka nama dek ke mana ya? Apa ya ko lah ko ya? Nama kebuah deh. Apa ya ko Rino kemin bol ko ya? Hanya kebuah nama ya Ronaldo. Hanya aku ke nyebut gede tadi Jiki Chan. Sikit bisa nama Jiki Chan ya.
1: Chan ya baik sekali ke?
0: Baik sekali. Student Jiki Chan anak sana. Laman kumpul mah apa ya hanya suba Rino ke Jiki Chan. Hanya maya nama tu tujuh maya ngajar bala nembiak sebab tujuh dengan nama sidak ya Demel.
1: Nanti pada dalam kelasnya ada Sam mayuh nama balaf main buang ke mayuh menung FIFA kini.
0: Menung FIFA mayuh ya, berkata tadi ni.
1: Ya.
0: Segi mayuh orang nama orang ke main bol ke diberi apa inai.
1: Iya betul.
0: Okay,
1: kita bisa lanjut langkah tu ku ya. Nama lanja diberi sedek inai ngapai ngangkat hari peturun sedek apai ku ya kena ingat ke sedek aki ini ku ya Rito Sam
0: ngangkat ke hari peturun aki ini sedek ya ne.
1: Ya ya betul.
0: Rika Isli itu dah baca dek
1: bedal.
0: Bedal ne. Okey. Jadi berkenaan ke topik seduai pagi tu ku ya. Orang ke merik nama ya Rika ianya apa yang pu. Kebuah yang merik nama Rika laban lebuh mayanya ku ya apa ya udu madak film Indonesia mayanya ku ya. Bak tahun 70-an 80-an kenyak meh sebab ku ya men. Mel ya minat aman agai siku pelakon Indonesia nama ya Rika Rahim. Ianya siku pelakon Indonesia ke cukup ajik mayanya ku ya. Lalu bini Raja Dandut Indonesia Roma Irama ku ya. Rika Rahimnya ku ya. Nyak mengkebuah nama ya diberi apa ya suba Rika. Rika Isli. Pemanah ni. Ngangkat ke nama pelakon Indonesia. Apa-apa ya rindu ke pelakonnya. Mel.
1: Ya betul.
0: Okey. Mayu sikit bisa cerita sama gang ni.
1: Ya. Lepas kita kan ingat nama tu. Kita sikit kan ingat ya ke paling mana ke benda ya desem. Ya ke cun. Ke nyamai di dinga.
0: Betul. Nitih ke nama tu orang ke dikerindu kita
1: ya ini. Betul.
0: Okey atau Syuris Diwala ke pagi tu habis perpanjang mimi tu ni aku nguji macam ya. Okey Mel. Okey nitih ke di tulis cerita nama ya digagak apa yang pu suba ngangkat ke nama ini ya Sri. Laban kelia ku ya kita ibanang sigi mayuh ngangkat nama kini ku ya. Jadi maya ba JPN ya nambah ke nama Wala ku ya. Kena nampuang namanya tadi deh Sri Wala. Mula suba ya ingat ke apa ya minat ke kumpulan Handy Black kau yang bernama Sri. Nemunya ukai ku ya Mel. laban lagunya Dudi agi Arya kada kuya. Sige agi udah 6 tahun pemuas yang nanya apa ya baru yang nemu nama niang ini icit sida ya rispiak sedempu mula ya masuk sekolah sebab kumai cikgu ya nanya bangsa nama engkau bisip turun campur bahasa Bukai kini India kini Melayu kini laban nama ya maneh mat Sri Wala Mel mat jarang kita ninga nama tu ne
1: ya Sri Wala
0: okey hanya nama tu di gaga apa ya subah. Sheris Diwala ke pagi tu.
1: Unik asem.
0: Mana aku pun baru ya keterubah ya dengar nama Sri Wala.
1: Okey. Sedikit komen sudah kita mendengar lagu nangkan ketok. Hari Spencer Alan Asun ku ya. Nama aku dia beri ku ya. Hari naik ku subak ku ya. First name ku nama Presiden Amerika Keliak ke nama Winston Spencer Churchill ke lalu nama keterubah ku Spencer. Sovereign name kedua ianya Alan ke nama penyanyi lama kita Rosman Alan Morsidi ku ya. Nya ku nama ya Spencer Alan Asun.
0: Okey. Aku maca sitik lagi mail. Ferry Imas nama Ferry Imas. Tentu dia berunding ke Ferry nak. Sikit amat Mel. Mayu orang nanya nama kebuah nama ya Ferry. Laban ya suba ada apa Ferry? Kau ya Mel.
1: Dia jawab pasal ada terlebih aku si cerita.
0: Aku pun mesti cerita Mel pasal ada apa Ferry itu. Adang tu ada apa kapal? Okey. Jadi kepengingat dini alai. Jadi dia beri nama apa ya suba? Nama ya Ferry. Tapi mana nama Ferry ini namanya? Dahnya ditambah ke nama Iban ya Imas. Jadi nama ya dia tahu ko ya Imasnya tadi nama ini tuai sidak ya kengempu bidik tuai ya. Jadi di combine
1: dicantum,
0: apa ya di nama tu di Sengkawam apa ya tadi nama ya Ferry Imas. Ferry yang tadi ya ada apa Ferry Imas tadi nama angkat ke nama yang ini esoba. Okey aku bisa cerita siko orang ke berkawal dengan laban dia kenyebut ada apa Ferry tadi di mail atau kairu bukai tu tadi mail niang indai kumpu niang indai ku suba lebuh sirat niang aki ini ku namanya mindah hari menua deh mindah ke Limbang depan kapal mayanya jadi indai ku tu ada apa kapal nama kapalnya suba Pretty Pretty nama kena bisi bisi siti lagi Pretty jadi sida inai kusuba sida inai kusuba ngawake kusuba lu ngaka kenama

0: pritir eh. Ah. Gagak sida ya riti.
1: Mm-hmm. Ah. Singame mimiat bepedia ne.
0: Ritinya entah deh. Nyameh ke diceritakan yang inai ko soba.
1: Nya panjai nya. Ini kan dengan cetaku.
0: Tahu lah.
1: Dengan lagu dulu kita.
0: Dengan lagu dulu. Oke. Ari Stanley bayang merampau. Aku tu soba mel ne. Nyun ambung ada obat dapur ke aku tu soba mel. Amat. Dekat. Nah siap ke nama aku ke dapur soba ne. Tang bayu ke hospital
1: soba. Kitchen mana
0: guys. Bisi nama ke kitchen.
1: Bisi.
0: Bisi bisi bisi. Amat. Ada obat dapur tang baik ke hospital udahnya soba. Nasib lah gagal ada dapur sama. Okey, angkai ke agak-agak orang nitiah ke ini, no kita ada demi yeah. Orang itu orang agak dapur sebenarnya.
1: Ya kok ngam, ya kita pun mutai.
0: Tang anjur orang hospital, kau dah nya, mayanya kira dismiang ke tuai bahayanya tadi kau yeah. Temel.

0: Bayang Merampau. Maka lagu dikenal merenang kita Haki berdua pagi wai kita ke pagi tu. Bisa tak kenal tadi Mel? Udah?
1: Au, cerita tari? Aku je tadi.
0: Udah tadi ne?
1: Bedau
0: ne? Au, pasal ada.
1: Pasal ada tadi ne? Au, bisa petunga aku tu desem. Ya, ibu aku tu tadi. Bunyi kode nya tadi me. Nak sempat datang hospital ya berana. Berana dalam kereta jiran ya. Nama kereta tu Camry. Dengan nama yang pun Kerabi kan kak serapai ya. Tinggal ngambuk nama yang angkat ke nama hari keretanya.
0: Angkat ke nama Kimri tadi.
1: Ya, masa serak kabau tunggal kita sebab lama ya ada apa kereta.
0: Siapa nama tadi?
1: Nama na ya. Kerabi.
0: Kerabi. Nama nak kak Kimri deh.
1: Nanamu sudah ibu ko.
0: Ne, kakak sudah Kerabi kan?
1: Ya ya.
0: Oh ada dalam kereta ne.
1: Ada besar ya Sam. Baru habis fonsik ya tadi. Dia kan masuk ayu nak lama lagi. Beri pengkat yang gaya meh.
0: Okay.
1: Ya, masuk. Berkat hari ada apa kereta.
0: Kereta ne. Masuk. Sudah masuk news tu dah.
1: Masuk news ya. Lagi bisa simpan ini ko Sam.
0: Okay.
1: Lama maya maya hucuk ya ya. Kadabat dalam kereta.
0: Dalam kereta.
1: Tama serak kabar gitunya.
0: Pama tu dah keberi internet.
1: Ya.
0: Okey, nyok meh siko orang ke bisi cerita ya Pak Ari namanya tadi nama.
1: Ya.
0: Okey, wildflower udah.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Nama ya Alexander Jingga Ari Balingian. Nama ya digaga bala. Apa ya aku ya ngangkat ke nama niang ake ya tang ya selalu dikangau orang angkat ku ya laban niang ake sebab benong manduk utai ke utai lalu ditanya niang ini ya oh angkat angkat utainya ku ya kena teguk ya priyo antadai ake angkat ku ya aru lekat menya namanya tadi ku ya aba sidak seruah panyai di kangau orang tadi angkat nya ari wildflower ke pagi tau.
1: Kita bisa dom por untuk Sam ya. Nama aku diambil nunda ke nama penyanyi Jemaah Lama ke dikerenduk ke apa yang ingin aku Arya Marika ku ya. Ya nyak po angka ku ya. Udah nyak bala anak aku lima ikut semua nama sidak ya diambil aku hari Bob Kudus ke lalu ditampung kena nama aki ini sidak ya ku ya.
0: Okey nama penyanyi nama country soba country
1: ya, ya, ya.
0: Lagu penyanyi legend soba ne
1: ya, betul
0: Paul Anka mayuh ga nama ngesidak ya ke ngambil nama penyanyinya soba deh penyanyi lama soba
1: ya.
0: Okey Denny Sen ke pagi tu berkenang ke nama diri empu ko ya nyuka ga ngau ko ya mel jadi nama ya diberi niang apa ya soba ketegal niang apa ya suba minat amat penyanyi Deli Amira ku ya lalu bisik diubah ya mimit ku ya nama ya Denny ndak yang ambil nama Deli nya tang hari asal ya tadi hari Deli Amira nya diubah ya mimit nya di Denny nyame pengerindu kita ngake orang siko-siko sampai diambil ke nama ne ni
1: Tok Sam Muhammad Guan ku ya nama anak aku Martin ku ya ambil hari nama anak Sultan Brunei nya Abdul Martin ku ya nama iban ya Juan ku ya nama hari spiak yang aki ku ya spiak bini aku ku ya
0: ambil nya anak Sultan Brunei
1: ya ya ya ya ke Martin nya
0: Abdul Martin nya okey ndam kana udah tadi ne
1: bedau
0: bedau ne udah tadi mel okey Elvis Presley nya tadi. Okey, Mami Esther, nyu mulai ke pengingat udah menyana. Anak Delisha, udah.
1: Kita bisi Margaret Ibuang tu Sam ku ya. Maka wong topik pagi tu enti nitih di waktu subah berane 10/2/2017 ku ya. Tang meh overdue serinjak benda gak Valentine mehnya Valentine Day ku ya. 14/2/2017 kaya nama nek aku bepun hari M kaya dia gak ke aku Mavira nama anak aku nyak tadi ku ya. Enti ya lelaki kagak ngam main enti Valentine ku hati ku kaya tadi tu ka aku nyadi Valentia lah Valentine Lia alaban ya baby girl ku ya.
0: Valentine Lia.
1: Valentine Lia.
0: Laban dia ke Indo antara ni.
1: Ya, ya betul. Tang bisi ke kita Indo nama Valentine ke temu ko.
0: Bisi ne.
1: Bisi.
0: Aku berdau ke aku terpansa.
1: Berdau di kalak terpansa ne. Kala kala ku.
0: Valentine nama.
1: Valentine.
0: Angkanya telapak ku. Angka ya ada maya Valentine Day maya telapak ku. Lalu di kakak kalau ambil inaya sekali nama Valentine. Laban dia ke Indo antara ni.
1: Ya.
0: Tang aku berdau ke terpansa mel.
1: Berdau di terpansa ne. Aku kala bertemu bisi-bisi orang kelala aku meh nama Valentine Indo.
0: Indo ini.
1: Ya.
0: Okey. Mazita Islin. Udah?
1: Bedau.
0: Oh, okey. Aku kak ngau seduai dengar hai pagi tau ko ya. Okey. Nama ya suba digaga niang inaya ngau ayak ya. Nama diberi kuya inya nitiah ke sempena nama penyanyi terbilang mayanya Rosita Islin kuya Mel. Nanti dinglala ba tahun 1999 soba. Tu aku pan nemu penyanyi tu cukup terbilang mayanya kan mayanya kita sekolah form 5 form 4 lagu-lagu jiwang mayanya terkenal terbilang mayanya okey jadi gagak ka apa ya ko ya nama ya Mazita Islin nunda Rosita Islinnya tadi ko ya jadi sida ya empat iko menyadi ia aja nada yang angkat ke nama Iban ku ya Mel.
1: Bukan aku tanya banyak.
0: Ah bukan dia tadi dia aja nada nama Iban ni.
1: Yeah.
0: Ke bukanya bisi nama Iban magang. Yo nama Melayu gitu Mazita ke Islin lagi. Nanti orang beda kena aja ku mai orang Melayu itu tadi ni Mel.
1: Okey, kita bisi umbau jelas selamat pagi ku ya. Lama rindu malah cerita Filipin subak ku ya pengaku sayo. Nya main nama anak ku kenemu duanya dia tu Jericho ku ya.
0: Jericho.
1: Ya, masih ingat ke Jericho nya Sam?
0: Jericho Rosales.
1: Ya. Kita bisi nenek Beatrice selamat pagi ku ya. Mai aku beranak ke anak biar aku subak ku ya. Laban ke Caesar ku ya. Bisi dutu lelaki mainnya subak nama dutunya Dr. Nelson dalam tahun 1999 nya aku alu ngagak kena mana aku nya Nelson kia ambil ke pengingat maya aku ke beranak kia ko ya
0: ne Jason ne
1: Nelson
0: Nelson
1: ya
0: okey Michael Marcelo William Jingat ke pagi tu selamat pagi nama ya Michael suba ko ya Mel laban suba nia Michael jemat ko ya bisi kalau tekel inai ku sebok tang lalu inai ya merik nama ya Michael ku ya
1: bisa cerita
0: nama
1: apa ya kini
0: crush inai ya itu semua maka kita yang menyatakan yeah. email rindu ke penyanyinya nyuka nama tu ke nguliah ke tang ke ukai ukai empu kita emnya tadi ukai jodoh kita ambil ke nama ambil awak ke hari-hari ngangau ke ya
1: kami ngai ya
0: hari-hari minah itu tadi ngangau ke ya Michael ingat ke ni Michael Jumatnya tadi
1: kan ada salah agak Sam lepas kita itu dah sama
0: ya ambil ke hari-hari ya nyebut namanya tadi
1: ya
0: tak jat nak uliah nak namanya nak ngempu tu buah haranya nama aja sebut hari-hari ni
1: si nak kini orang ngambut nama aku sini angkat ke nama aku
0: bisa
1: okey mari selamat pagi ngagai Angel Aaron berkenang ke ngagai nama tu ku ya nama aku digagak siku Indonesia ke ngada kaku ba City Clinic ku ya tapi Indonesia nya enggai ningai nai ku ngangkat ke nama aki ni kami nyau kelalu nama nah di dinga ku ya puji Tuhan ku ya Indonesia nya ngagai nama aku nanti nak amat terpansak jalan amat nama aku DJ ko ya. Kan nama kita Ipan Suba kan isi nyelai mimit Sam nyelai mimit deh angkat ke Indonesia itu tadi ya nama ngai ke anak ya tu tadi di tunik urang di kembali urang namanya tadi deh kasuh tukar meh tadi nanti nama tu tadi nantung kemana mai ngai ko ngau mena Sam tukar tu ke tadi ne
0: tukar ke tadi ngai ke ya tadi jadi di tunai orang
1: ya,
0: tadi
1: ya, ya,
0: di
1: ya,
0: bahan jenaka menyekam Melayu tadi ni
1: ya, ya.
0: Okey kenang bakal kenuan tadi Mel kenang ti orang bisi nak orang kau ngambil nama aku tadi ni nemu Mel bala peninga tadi siko ari peninga kita yang tadi rindu ke sada nyawa DJ Imelda.
1: Ya.
0: Kita itu nang berjaku hari-hari ya, deh. Ke sida ya rindu ke nyawa kita kini. Ya. Yang sedang agak kenama Imelda.
1: Ya.
0: Jadi kan nama dengan agak nama Imelda. Okey nama bisa siko DJ YFM sebab nama ya Imelda. Angkat ke nama nya DJ Imelda. Lah aku rindu ke nyawa ya aku ya Mel. Nak mustahil Mel.
1: Iya, ni mau jawab saya nanti dia dah bisa naik lah tahu ke angkat ke nama aku.
0: Nama Imelda ne.
1: Imelda anak sami.
0: Anak pupu sami.
1: Okey, mari selamat pagi ngagai para pendengar kita ya. Ke bisi nyapa kita pagi tu Sam. Ke bisi mari selamat pagi. Pemagam mari pagi ngagai Gresinda Li berdau tadi ne.
0: Berdau.
1: Okey, jadi bagi tu ko ya bercerita tentang nama anak. Jadi aku tu kalau ngagak nama anak aku sama dengan nama dutu ke kala nyambut ya.
0: Oh.
1: Maya ada ke nama dutunya berujung ya Nini ke ya. Dengan nama pelakon Bollywood ke benun top mayanya ianya Manisha bak cerita man ko ya. Gagak ku nama anak aku digabung ke aku nama serai tu tadi ko ya ianya Manisha Nini ke ya. Udah kelulu minat dahnya DJ ko ya.
0: Alah bak lalu rindu tadi
1: ya, ni ya. Ya betul betul.
0: Gagak ke nama Manisha cerita mannya ne.
1: Ya. Indo ya ke pelakon ya ke nama Manisha tu tadi. Bajet mai tu Sam.
0: Indo.
1: Nama dia nak
0: cerita man ya. Kaki ya pun tua.
1: Ya ya betul. Ya.
0: Nama aku mesti kemana. Dua ya Amerikan.
1: Ya layan kat ne.
0: Nanti anak laki. Nanti anak laki kakak ke Amerikan belum aku ne. Amir kini. Benda aku ceritanya Mel.
1: Mana ne.
0: Kaki pun tua ni kaku. Okay, Emma Andrew ke pagi tu. Jangan tarik mai okai ne.
1: Okai okai.
0: Okay, jadi niang apa ya suba minat amat muda cerita Hindi kau yang sama tadi. Hanya ngau menyadi diberi nama Hema Malini. Lalu menyadi tua ya Rajesh pun. Okay suba agit sekolah malu amat kau yang ngau namanya kau ya dia tu. Udah famous kan orang pelakon ko ya Hema Malini. Hema Malini itu pun siko pelakon Hindi ke cukup legend neh Mel.
1: Okay itu kalau lucu mimet tu Sam. Pilih Barnaby nama ya. Jadi nama aku nada ngangkat ke nama orang tuai DJ ke ya. Laban ke ada tahun orang berpilih ke lalu digagak ke orang pilih meh.
0: Kau pilih nama apa?
1: Mina, ya spelling ya P I L L E H.
0: Oh, pilih ya. Mana yang agaknya deh? Pilih ya.
1: Ya.
0: Maya orang kau pilih ya, apa? Oh. Nih, nasi anda pilih undi nih. Pilih undi ya nih sana.
1: Pangkah kini. Okay, betul deh aja. Jadi mari sama pagi ngaji apa? Jared, kau ya. Aku laban keminat bini Ronaldo. Kianya anak aku kebiak. Beri ku nama Georgina ke laban bini Ronaldo Georgina ke ngangkat ke nama ini cik ya suba bermudung dia ke Georgina sama nama ya
0: Georgina sama
1: Georgina Georgina sama Georgina sama
0: nama tau bini Ronaldo gabung ke ya ngau ini ya
1: ya ya betul
0: Georgina sama okay
1: mana ganya Sam
0: mana kak jadi Georgina sama okay. Macam-macam ke tadi pada kesidak di tahun deh Mel bisi pelakon ini pelakon Filipin macam-macamnya padri pada
1: ya, laban
0: kena sister
1: ya, ya betul Sam laban mainnya sebab kita itu segi orang ke medak TV dia tu medak TV dan ke jarang-jarang ke lebih lagi bakal anak-anak kita sehingga jarang medak TV sudah nembiak ke dia tu deh nanti medak TV pun ukai medak cerita ya ke 1, 2, 3 nyelkai sudah yang medak utai bukai
0: amat ya bisiknya ada Pak Firi
1: bisik ada nyaba kereta bisik nyaba dapur
0: dapur nasi nak ada apa pusuan ne pusuan Emil dah
1: Tak, nama aku semua Sam. Nama kat ngai ada benda bukai deh. Nama datang mesti ngantik hospital ke aku maksud.
0: Tik dia ada apa madan sawit deh Mel. Nama tentunya James Sawit kini. Mm-hmm. Ada apa kebol ada kini.
1: Yeah.
0: Orang lihat kan bagas Mel.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nanti lagi nama tau besai kanuanya lagi. Lagi nama tau kawa apa tanah apa kebun menyikora.
1: Yeah.
0: Okay. Nyak meh berkenaan ke nama hari ini kita boleh nama kita ini Mel. Terima kasih ke komen kita. Mayuh amat komen ke pagi tau.
1: Ya, mesti 70 lebih tu Sam.
0: 70 lebih. Kena sempat dibaca. Lalu pihak Mekak Kemerik, selamat pagi dengan kami dua Mel. Selamat pagi. Harap kita sama lantang. Nyaga pengerai meh. Gaya hari kita yang bersebut tau.
1: Ya. Nak ngira meh siapa nama kita.
0: Ya.
1: Harap ke nama tu tadi. Mai berkat dengan kita meh.
0: Betul.
1: Mai tuweh, mai limpah.
0: Mai limpah kita. Okey, selamat pagi.
1: Upa dulu kepada Sam. Bye-bye.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Sri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awamah yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Jerana.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Jom, kibarkan.

0: semua. Hari Jumaat hari tu. Bangun. Mungkin ada yang ambil cuti dah hari Jumaat.
1: Sebab bukan apa sahaja awal-awal ambil cuti ya. Sebab orang dah start cuti sekolah nak. Last sekolah hari tu. Ada orang dah awal ambil cuti.
0: Ada yang dah balik kampung. Mana yang kerja hari Isnin kena cuti juga nak. Jadi bila Isnin dia cuti, ada yang ambil kesempatan hari Jumaat tu nak bercuti juga.
1: Jadi okay, apa-apa pun lah kita orang pilih lah, hari kita orang nenek, kita orang suka. Yang pastinya kita orang bersama dengan S1 dan juga Mul untuk pertemuan kita hari tu 28 Ogos 2026.
0: Selamat gi hari merdeka. Dah kibar si kita Merdeka. Dah si kibar kan jalur gemilang kita orang. Okay, jadi rame-rame lah kita orang kibarkan jalur gemilang. Okay, di sekolah kini tu, hari tu kami rasa rata-rata sekolah Mul. Rata-rata sekolah mula program kibaran jalur gemilang.
1: Sebab teh apa sahaja mula awal orang nak cuti.
0: Orang nak cuti.
1: Last teh nak cuti sekolah kami mana teh nak awal. Last hari tu sekolah lagi cuti seminggu. Ayah banyak juga sekolah yang ambil kesempatan sama-sama ngibawa.
0: Semua biar sekolah hari tu bertema pakaian kemerdekaan. Kalau Rangga hari tu sidaknya balik. Cute-cute aja upah sidaknya. Okey, jadi apa-apa pun 9.30 minit pagi tu kelak kita akan bersama negara kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk berkongsikan ramalan cuaca di sekitar Bahagian Miri.
1: Betul. Okay, kita nak berhibur lagu apa, Tek Wan?
0: Lagu tok lagu fast. Ritual. Ritual. Ritual. Kita ajak tahu dah. Jadi kita berikan lagu tok untuk DJ Fast kita.
1: Geng Pagi Miri FM.

0: Okay, geng pagi. Hal lagi bertemankan Mul dan juga S1. Kita akan bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, Dayang, di talian untuk ramalan kerja cuaca bagi kawasan Miri. Sebab pagi tadi nak, oh, kami datang di ke opis, buka sekejap pintu kereta dan cuba WhatsApp.
1: Nah, mungkin pembakaran. Cukup buka. Ha, kita nak tahu apa-apa pun kita bersama dengan Dayang di sana. Halo Dayang.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar Dayang pagi tu?
2: Baik.
1: Baik. Okay. Bunyinya macam dengan kedayang ni hujannya.
0: Okay. Jom kita teruskan laporan anda, silakan.
2: Bella, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sehingga 9 malam ini. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini dimulakan dengan suhu serendah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, baiklah Dayang. Terima kasih atas perkongsiannya Dayang. Okey, selamat bekerja Dayang.
0: Okey, jadi tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, Dayang. Harapnya kita orang dah dengar ramalan cuaca ya. Pandai-pandailah nyusun jadual program apa indah nak.
1: Betul. Jadi apa-apa pun kita teruskan bersama dengan Geng Pagi di Miri FM.
3: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
4: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
5: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal, tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak.

0: kalau kita ada boleh basikal kan.
1: Tapi di Miri tok dah mul set dah beca tangga aku.
0: Kami nunggu kita ngolah.
1: Tapi Eli ada?
0: Ada.
1: Eli ada. Eli ada beca. Dia selalu ngemba LY. Gugu my kawu ya. Terbangnya. Patah kusi. Apa? Main lagu kita. Udah lagi aku kelak.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Positif Pagi 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
2: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
3: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
4: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
3: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
6: Kamu tahu ni apa hal? Ha?
7: Awak okey tak?
8: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
7: Awak okey tak?
9: Can you
7: bring daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
11: Awak okey tak?
12: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sedang membantu.
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
14: Hey, belum. Jangan tukar. Eh, salah. Jom layan je Miri FM. Hey, belum lagu.
15: Lagu-lagu di Miri FM. Aku

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Milia FM.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: belia masih muda, otai masih pemuda. Kita bawakan L to the E to the O, Leonard Nandong bin Melepong.
1: Okay. Terima kasih rakan kita DJS1 kita yang sentiasa ceria menemani kita orang di BDFM.
0: Leo, sebenarnya kali tu kita nak bawa Leo bukan sebagai DJ kita. Kali tu kita ubah sikit. Kita bawa Leo sebagai tetamu kita.
1: Okay.
0: Jadi apa perasaan Leo jadi tetamu sebenarnya? Selalu di Leo berkonti di GFM. Kali tu kita bawa sebagai tetamu.
1: Perasaannya lain. Sebab selalu tanya orang. Kita pun jawab.
0: Jangan si berasa berjawab.
1: Jangan si berasa. Benar.
0: Yalah, Ramadhan nak bertanya tu sebenarnya senang. Tapi kalau nak menjawab tu agak susah sedikit.
1: Betul.
0: Okey, jadi soalan kita sebenarnya, apa sebenarnya yang akan berlangsung sebenarnya hari

0: untuk lawan-lawan ni.
1: Benar. Okey, kami sebenarnya mewakili Coastal City Miri Group dan Lowrider dan juga Miri FM yang akan mengadakan Miri International Bike Week 2026 tu. Yang akan bermula itu sampai 31 bulan 8 2026 tu. Yang diadakan di parkir pekarangan parkir Bollywood Mall. Supaya kita orang nak saya ada orang jual makan, ada booth-booth yang besar. Semestinya ada macam-macam aktiviti yang diadakan bersempena dengan Miri International Bike Week 2026 yang ke-13 tu.
2: Okey Leo, bermulanya hari tu. Antara program-program yang menarik sepanjang kami rasa nak dari hari tu 28, 29, 30 sampai 31 bulan nak. Nya dari 28 sampai 31 bulan tu akan berlangsungnya Miri International Bike Week. Disebut sekali je. Okey, sebenarnya ada program yang menarik. Apa sebenarnya kalau nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita sebenarnya?
1: Okey, dan untuk pengetahuan semua, Miri International Bike Week 2026 untuk penganjurannya kali ke-13. Selama 13 tahun telah pun bertapak di Miri dan aktiviti akan bermula gitu. Okey, di mana gitu sesi pendaftaran yang akan diadakan seawal pagi tadi sudah ada mendaftar dan kami orang awal tip pukul 7:30 dah buka dah. Dan pukul 2 kelak kita ada persembahan baskes. Baskes daripada baskes-baskes di Miri. Kami rasa ada 2 baskes yang akan mempersembahkan persembahan petang tu. Dan juga masih juga ada pameran motosikal dan promosi booth. Booth yang ada di mana ada 2 section yang ada di tapak tapak makanan dan tapak menjual merchandise seperti baju-baju, macam baju-baju aftermarket yang terbaru. Mungkin kita orang minat collection baju Miri Bike Week, datanglah ke booth-booth yang diadakan di Boulevard Mall. Okey, sempena dengan Miri International Bike Week 2026. Dan esok esok adalah hari yang terbesarnya Wan, sebab masih pendaftaran peserta seawal jam 9 pagi dan pamerannya untuk motosikal juga berlangsung dan untuk pendaftaran bike competition, bike comp yang untuk yang bertanding untuk bike comp juga didaftarkan. Dan ada juga Pau kata te BT and bike misalnya perempuan perempuan yang akan lebih kurang 10 orang perempuan yang akan berjalan dia booth sepanjang hari kejadian yang mempromosikan Miri Bike Week akan diadakan. Dan ada juga bike charity di mana bike-bikers akan turun padang sehingga akan ke kompleks kebajikan Hamidah Yaakob yang akan diadakan seawal jam 10 pagi. Okey, dan penjurian untuk Baikom akan bermula jam 12:30 pagi sampai pukul 1 dan pukul 2 kita ada Back and Beauty. Okey, saya akan berada di tapak dan juga ada Baker's Game Take a 4. Tarik tali.
2: Oh, tarik tali?
1: Tarik tali.
2: Dekat atas semen ya?
1: Atas tar ya.
2: Atas tar.
1: Ada caranya. Ada caranya. Sebab selalu kita dengar nak tarik tali di tanah.
2: Di tanah, di rumput, di padang. Nyaman sikit bertarik. Tok atas tar.
1: atas tak ada acaranya. Ada acaranya akan diadakan pada esok bermula jam 3 petang dan untuk malamnya petangnya akan diadakan majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Lee Kim Shin, Menteri Menteri Perhutanan kita, Menteri Perhutanan Sarawak kita yang akan datang untuk bermula jam 8 8 malam. Okey, dan akan diadakan majlis pertukaran memento di mana setakat itu lebih kurang 100 buah kelab.
2: Ramai kelab-kelab join lah yang join.
1: Yang rata-ratanya dari Sarawak, Kalimantan, Sabah, Brunei dan juga Singapura. Ada juga dari sebenarnya untuk saya datang juga. Tapi simak motor.
2: Sudah mbak badan aja, mbak diri aja.
1: Okey, dan juga akan membuat persembahan dari Crown dan juga Yabang Khalifah.
2: Oh, Yabang. Okey.
1: Datanglah Mami. Esok esok hari tu besarnya. Okey, dan di hari ketiga tu 30 Ogos tu ia melibatkan gitar lah. Miri FM, di mana Miri FM akan mengadakan Miri by Gig Rock Fest 2026, di mana ada 5 band akan mempersembahkan lagu-lagu band kesiannya dan bermula jam 4 petang sampai 11 malam. Nang back to back lah.
2: Back to back.
1: Back to back.
2: Back to back maksudnya setidaknya akan pas macam
1: yes,
2: ni aja.
1: Yes, back to back. Selalu kita dengar konsert nak. Ada keluar MC.
2: Kali tok memang full setidaknya main
1: full.
2: Band.
1: Band. Memang lagu rock fest tu yang macam Granko, macam Death Track, Trash, lagu-lagu yang ska, oi, lagu yang rock fest.
2: Dangdut saya dah leh,
1: Dangdut saya dah.
2: Dangdut
1: hanya di Jumaat di Media FM bersama dengan Suan.
2: Exo yang tidak dangdut, ada dangdut mesti rock lah.
1: Ada bersama MCVO nya lah. Akan bersama S1 juga di sini. Dan untuk pengetahuan, di mana 5 hitam pun band tu merupakan band-band lokal di Sarawak.
2: Di Sarawak lah.
1: Sebenarnya ada permintaan untuk band dari Brunei sebenarnya. Tapi memandangkan kita mempromosikan kita pun band-band lokal. So kami orang akan mula rock fest untuk edisi lokal saja. Dan mungkin tahun depan kita akan international juga. Ini tahu ke tak? Okey, akan diadakan Midi Bike Week Rock Fest 2026 hari Ahad 30 Ogos 2026. Dan di hari terakhirnya 31 Ogos tu akan diadakan Miri International Bike Week 2026 Merdeka Raya ke Bakan Point. Sebab bagi kemasaan lah. So saya akan berkumpul lebih dari 100 motor akan ride ke Kampung Bakam sejauh 23.7 kilometer dari Boulevard Mall. Dan akan diadakan juga, biasanya akan mengadakan aktiviti di Kampung Bakam. Terima kasih kepada Ketua Kampung Kampung Bakam yang telah bersama Miri Babik tahun itu pertama kali. Dan semoga kolaborasinya akan berjalan dari tahun ke tahun. Okey, dan di sebelah petangnya akan diadakan pertandingan karaoke.
2: Wow.
1: Terbuka.
2: Hari Ahad dah.
1: Hari Senin.
2: Hari Senin.
1: Hari Senin.
2: Hari Senin. Eswan mau ikut boleh sih?
1: Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh.
2: Eswan jadi peserta pertama terakhir.
1: Pertama terakhir. Buka tutup. Kelang katanya.
2: Buka tutup. Kelang atau
1: Okey, kepada kita orang yang suka ikut koke itu, datanglah hari Isnin depan 31 Ogos 2026 di mana akan diadakan pertandingan karaoke terbuka Midi by Week 2026. Dan Zumba. Zumba akan diadakan sebelah petangnya untuk sebelum penutupnya jam 6.30 petang. Mungkin tak orang minat Zumba datang petang, mungkin tak orang minat berlagu datang tengah hari.
2: Tengah hari berlagu.
1: Tengah hari. Sebab mun dah kira minat sekira jamnya.
2: Ya betul, betul, betul.
1: Macam Eswan di sini ni mod.
2: Tengah malam pun on. Go ahead.
1: Yalah tadi sepanjang 4 hari berlangsung. Di mana kita pun untuk Mirai FM kita fokuskan pada Mirai Babik Rockfest 2026 yang akan diadakan 30 Ogos 2026 hari Ahad tu.
2: Okey, Leo, sebab kita sebab Leo pun ada urusan lain kan. Lepas tu nak pergi ke sini lagi, nak ada lagi pendaftaran, nak ada lagi macam-macam lah aktiviti yang menarik menanti kita orang bersempena dengan Miri International Bike Week tu. Jadi Leo, kalaulah harapan Leo sendiri kepada pendengar-pendengar kita, penggemar-penggemar tayar dua roda tu, ada si rem-rem, ada si show-show lumbak motor kah? Ada si.
1: Okey, untuk rem-rem lumbak motor saya dah.
2: Oh, saya dah.
1: Untuk rem ada masanya di tapak semuanya. Semasa penjurian Baikom digalakkan oleh juri. Si boleh dah masuk je gelanggang ya, terus rem si boleh. Maksudnya kita ada masuk, kita bagus, kembali keluar. Mungkin kita orang di luar-luar mau rem, ya hal kita orang lah. Tapi di dalam tapak, okay, masuk je kita ada undang-undang yang disediakan. Masa Baikom kita orang rasa esok kita orang bagus, masuklah Baikom. Yang akan didaftarkan esok pagi untuk sesi Baikom akan dicuri jam 12.30 pagi.
2: Tapi kan Leo, kalau kita dengar nak kalau pendaftaran Leo ada mana pendaftaran, mungkin ada pengunjung-pengunjung kita yang mau datang kena bayar juga ke macam ni ya Leo?
1: Okey, untuk hari tu untuk hari tu semua free.
2: Untuk hari tu
1: kita mau masuk nangga benda semua pakai untuk jentera roda ya. Dapat masuk orang boleh masuk. Untuk semua-semua yang minat motor ya boleh masuk, kecuali yang lembab motor ya. Mak motor esok yang dibenarkan masuk ke gelanggang atau tapak adalah motor yang berbayar yang telah pun berdaftar dengan Mini Bike Week 2026.
2: Maksudnya kalau pengunjung-pengunjung yang pakai kereta macam saya tu, saya ada skuter je. Skuter saya si daftar, si dapatlah masuk dalam ya.
1: Si dapat. Tapi kita dapat.
2: Manusia badan dapatlah masuk nangga.
1: Free.
2: Untuk pengunjung-pengunjung free.
1: Pengunjung free.
2: Okey, maksudnya di situ untuk pendengar-pendengar kita, okey, ataupun penonton-penonton kita, kalau nak datang saya boleh je datang. Parking motor jauh-jauh. Kalau kita orang nak simak empat motor masuk, kita orang parking nun dekat dekat Permaisuri Mall, kita orang pakai Grab pergi ke sia. Parking boleh masuk.
1: Di Bollywood.
2: Di Bollywood lah ya te. Kita orang simak parking motor dekat dalam nak. Kalau dalam buat pendaftaran. Parking jauh-jauh sikit. Okey, sebab saya dah lagu roja. Kalau kita orang nak datang, masuk adalah percuma sebenarnya. Kecuali kalau kita orang mau bawa motor ke dalam nak buat ikut pertandingan yang disediakan, ya kita orang perlu daftar lah kan Leo.
1: Betul daftar di booth yang telah pun dibuka pagi tadi sepanjang hari itu dan esok pagi akan untuk kita orang nak daftar ya. Boleh daftar dan bayar. Tapi mau tahu berapa harganya datang ke sini. Tapi ada kesempatan tu kami mengucapkan mewakili ZMG dan juga kru-kru jawatankuasa besar Media by Week 2026 tu memberikan terima kasih buat RTM dan juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Bersama Sarawak yang telah pun menyokong wujudnya Media International Bike Week 2026 tu. Tahun tu jangan lupa bermula itu 28 dari bulan 8 sampai 31 Ogos 2026 akan diadakan Media International Bike Week 2026 tu.
2: Sangat-sangat best, sangat-sangat menarik antara aktiviti pun. Dan sekali untuk kali terakhirlah, harapan dia kepada khususnya motor-motor tu semestinya golongan belia yang paling banyak berminat. Jadi harapan dia kepada golongan belia tu, daripada kita omolah motor, modified motor kacak-kacak enak, kalau si ikut bike week kali tu rugi. Jadi harapan dia kepada sidaknya, nasihat dia lah selaku orang yang berpihak ngatur bike week tu.
1: Okey, kepada minat-minat dua roda tu, kita orang di sini ada di sini lah, di Kuching kah, di Bunai kah, di Sabah kah, kita orang datang ke Miri tu untuk Miri by Week 2026 tu, berhati-hati jadi di jalan kaya. Bukan apa, sebab takut ada kes. Okey, dengan jenderal kita orang, dengan diri kita orang. Okey, sampai terus daftar dan mun kita orang mau ikut pertandingan, daftar dan bayar. Dan khas untuk belia-belia kita yang datang, pastikan kita orang berlesen.

0: Untuk memedahkan lagi Miri by Victor atau Tahun Tok, sebab Tahun Tok kemerahannya lebih dari tahun yang sudah.
1: Maksudnya sambutan Miri International Bike Week 2026 kali tu agak berbeza daripada tahun yang sebelumnya. Betul. Jadi apa yang kita orang tunggu lagi, datanglah ke perkarangan Polivet Miri. Okay, kita akan jumpa di siap pada hari Ahad ya. Tak lah. Okay. Dan hari-hari biasa pun, hari start hari tok sampai hari Isnin kelak, macam-macam aktiviti menarik menanti kita orang. Jadi apa tunggu, kita orang datang rame-rame. Okay. Betul. Jadi kita layan dulu dengan lagu daripada Dewi Persik, Cinta Merah. Jam berdiri geng pagi Miri FM.

Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia

0: Okey, baiklah. Mula ayahnya lagu permintaan daripada rakan kita, teh. Lagu Emelina lah, Emelina lah, Emelina lah. Kita dah mainkan lagu Emelina. Rindu lagi.
1: Lagu Emelina dah kita mainkan untuk pendengar kita di TT lah, teh. Tadi kami ada kongsikan mengenai Car Free Morning, you know. Sebenarnya program yang ditangguhkan. Malam tadi bahasanya sebab teh jerebu di Miri makin jadi-jadi. Bau WhatsApp dah makin menaik. Jadi apa-apa program di luar ditangguhkan dulu. Di kelak saja akan madah. Tarikh baru dimaklumkan kemudian.
0: Betul. Yalah, kita bingung gini. Tok nak jerebu, musim jerebu tok melanda tok. Anang semua benda sih boleh. Bukannya kita nak melarang. Adalah untuk keselamatan masing-masing.
1: Betul lah. Selainnya juga kami nak kongsikan di mana itu adalah penganjuran kem saringan kesihatan telinga, hidung dan juga tekak yang berlangsung di klinik kesihatan Bario, Pekan Bario, Baram, Sarawak, iaitu pada esok hari bermula jam 1 pagi hingga 4.30 petang. Jadi orang yang berada di sekitarnya boleh pergi terus ke klinik kesihatan Bario untuk sama-sama menyahut cabaran lah tu lah, di mana program kem saringan kesihatan telinga, hidung dan tekak tu berlangsung. Berilah sokongan kepada sidak KKM kita ya.
0: Okey, jadi Mul, sebenarnya kita dah mau masuk lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasihat dan juga kita ada tazkirah bersebenar. Setiap hari Jumaat lah memang jam ketiga tu lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasihat di jam yang ketiga tu kelak. Tapi sebelum kita kembali ke pangkal jalan, kita berdangdut dulu. Kita nak berdangdut dulu. Kita nak berdangdut dulu. Kita menyimpang sikit dulu. Okey, kita nak berhibur dengan lagu daripada Cita-Cita Goyang Adumang. Lagu tok permintaan lagu dari LY.
1: LY
0: nak bergoyang katanya. Sebabnya nak beri
1: exercise kali ni.
0: Nak exercise. Syas pun katanya. Apa salahnya Wan katanya. Dan Mul, cubalah main lagu Dasar Buaya Cinta ya katanya. Bukan-bukan dimintanya. Lagu-lagu
1: jadi
0: dangdut.
1: Jadi kita nak layan lagu-lagu ya. Boleh
0: sidaknya
1: juga
0: minta lagu dangdut. Kita putarkan lagu dangdut untuk LY dan juga untuk Shasta tadi. Terus layan jeng pagi
1: Miri FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
4: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
5: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
6: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
7: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
8: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
9: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
10: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
11: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan Khidmat Masyarakat kami.

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fizikal. Jangan malu untuk meminta bantuan jika anda berasa tertekan. Hubungi talian kecemasan kesehatan mental atau berbual dengan orang yang dipercayai. Anda tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM.

Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita padanya.

0: satu minggu, satu resepi dalam segmen Resepi Dapurku. Hai guys, resepi dapurku kali tu, kami nak kongsikan dengan kita orang resepi itik masak hitam. Paling mudah, paling cepat nak masak. Pertama sekali, kita orang kena lah ada itik. Itik ya, kita orang kena potong. Potong ikut kesesuaian saiz kita orang. Pastikan kita orang potong ikut selera kita orang. Kalau mau besar-besar, kalau mau kecil-kecil. Lepas potong, bersihkan. Buangkan darah-darah beku, celah-celahnya pun tulang-tulang rongga. Bersihkan supaya dapat elakkan hanyir. Kalau nak bersih lagi, cuci dengan lengkuas. Okay? Lepas ya, bila dah cuci bersih, ketepikan terlebih dahulu. Kupas bawang merah, bawang besar, bawang putih, halia, serai, lengkuas, kisar halus. Ketepikan. Sediakan bahan seterusnya, kicap pekat manis, kicap masin, sebut ketumbar, jintan manis, jintan putih. Yang tu kita orang kena gaul serata dengan itik yang kita orang dah cuci bersih tadi. Gaul sebati. Lepas ya, biarkan 15 ke 30 minit. Sementara nunggu perapan tadi, kita orang panaskan minyak. Masukkan 3 sekawan, tumis kejap, masukkan terus bahan yang dikisar tadi. Tumis hingga pecah minyak ataupun naik bau, tuanglah itik yang dah diperap tadi. Okey, biarkan seketika, masukkan daun pandan. Yang tu kalau nak, nak. Kalau tak nak, tak apa. Lepas ya, gaul. Bila air itik yang dah keluar, tuangkan air. Masak sehingga air kering selama lebih kurang 60 ke 70 minit. InsyaAllah, itik kita akan lembut. Apabila air itik dah kering, bolehlah dihidangkan. Makan dengan nasi putih. Sedap.
1: Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji.

ngantuk gitu. Janganlah tidur dulu. Jom layan Mir FM dengan lagu-lagu terkini, lagu-lagu yang tengah hangat dan lagu-lagu sensasi. Semuanya ada di Mir FM.

Okey, baiklah, kembali lagi kita di Geng Pagi Miria FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Miria FM ketika ini. Alhamdulillah, kita sudah memasuki jam yang ketiga, iaitu kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat. Dan di jam yang ketiga ini, kita ada tazkirah. Okey, tazkirah kali ini kita bawakan berkaitan dengan dunia bukan tempat tinggal. Kalau kita dengar je dunia ni, dunia betul tempat tinggal, tapi dia sementara sahaja. Yang kekal abadi di sinun kelak. Okey, jadi sebelumnya juga kita ada lagu permintaan daripada DJ LY tadi. DJ LY tadi nak jumpa dengan Iswan. Iswan, please putarkan lagu ya, Serang Dosa katanya. Sebabnya rindu gila nak dengar lagu tu. Seminggu sekali je kita putarkan tu. Okey, sebenarnya yang kita suka, kita seronok sebenarnya dengar lagu tu. Best sangat-sangat. Bukannya untuk LY aja, tapi untuk semua pendengar-pendengar setia Miri FM yang mendengarkan kami orang ketika tu. Si Kesel, kita orang baru terbuka kah? Kita orang baru terdengar kah? Okey, jadi kita akan putarkan lagu tu daripada El Hawa, Sarang Dosa, sebelum kita ikuti tazkirah jemaah dunia bukan tempat tinggal. Terus lah.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ketujuh. Terjemahannya, kami telah menghias dunia ini dengan segala yang ada padanya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Hal ini menunjukkan bahawa dunia ini diciptakan sebagai ujian untuk manusia, bukan sebagai tempat tinggal yang kekal. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW pernah bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Average ataupun purata umur ummah aku adalah antara 60 dan 70, iaitu 60 hingga ke 70 tahun. Ini kalau bukan soalan bocor, maka saya tidak tahu apa yang dimaksudkan sebagai soalan bocor. Nabi dah bagi tahu siap-siap. Kita yang sedang menjalani kehidupan hari ini, sama ada umur kita 30 ataupun 40 ataupun 50 hatta 60, Nabi dah bagi tahu. Biasanya yang meninggal antara umur 60 dan 70. Jadi, apa yang kita nak buat 60 ke 70 tahun adalah persiapan untuk kehidupan selepas mati. Kerana kita semua tahu bagaimana kita datang ke dunia ini dalam keadaan tidak ada apa-apa dan kita akan meninggalkan dunia ini satu hari nanti tanpa apa-apa. Ambillah mana-mana raja. Raja, Fir'aun, Najasyi, Kaisar, Kisra, ini semua title-title raja. Sultan, ambillah. 100 tahun dahulu mereka ada dan 100 tahun akan datang tidak akan ada yang pernah mengenali mereka. Bukan 100 tahun akan datang. Kalau yang meninggal 10 tahun lepas pun belum tentu kita ingat siapa mereka. Ini kan pula yang meninggal 100 tahun, 200, 300 tahun lepas. Hakikatnya yang akan mengingati kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu apa yang kita perlu lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak adalah orang yang buat persediaan mati sebelum dia mati. Kerana Allah Ta'ala dah sebut, bila datangnya kematian, maka dia tidak akan takhir walaupun satu saat. Kalau Allah Ta'ala kata, hari ini dia mati pukul 3-1 minit petang, 3-1 minit petang dia akan mati. Tidak awal, tidak lambat. Dan kerana itu, kita perlu berfikir, cukup atau belum amalan aku. Dan yang terbaik adalah, kita buat amalan yang jariah, yang berterusan. Nabi dah bagi tahu antara yang kita boleh buat amalan jariah, iaitu amalan berterusan, sedekah. Sedekah aircon, sedekah kipas, sedekah kapet dekat masjid, sedekah tanah, bina rumah anak yatim, bina rumah tahfiz, bina masjid, supaya bila kita berada dalam tanah kubur, amalan kita berterusan. Kalau tak mampu bersedekah jariah, pastikan anak kita itu anak yang soleh yang mendoakan kita. Kalau tak mampu, paling kurang ajarkan ilmu, ilmu itu diamalkan, nescaya pahala itu kita dapatkan bila orang lain amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam
4: setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miri FM Mesra.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari Jumaat. Masuknya solat Fardu Zuhur dan juga solat Jumaat adalah pada jam 12.28 minit tengah hari ini nanti. Manakala solat Fardu Asar pada jam 3.38 minit petang. Solat Fardu Maghrib pula pada jam 6.33 minit petang. Dan solat Fardu Isyak pada jam 7.43 minit malam. Untuk solat Fardu Subuh pada keesokan harinya pula adalah pada jam 5.11 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, baiklah. Itu dia tadi. Kembali lagi kita di Gegar Pagi Mira FM ketika ini menghampiri 11.48 minit pagi. Ketika ini 11.47 minit pagi, semestinya ada yang sedang bersiap sedia nak pergi ke masjid. Ada yang tengah gosok baju, ayun baju, setrika baju, setrika jubah, baju Melayu. Nak pergi ke masjid. Ada yang dalam perjalanan nak ambil anak balik dari sekolah lah. Rancang perjalanan kita orang. Sebab apa? Sebab hari tu memang akan jam. Memang akan sesak lalu lintas. Jadi apa-apa pun, kita orang kena lah ikuti peraturan jalan raya. Saya tahu kadang-kadang nak dua lorong tu untuk jalan lurus, sebelah yang untuk U-turn. Kita beratur-atur, berbari-bari panjang-panjang, tak tiba je seorang etik makai ke sebelah kanan etik nak U-turn. Ingatkan yang nak U-turn benar, rupanya yang motong di belah depan nun. Tu adalah benda yang si bagus. Kalau boleh, biarlah kita beratur. Janganlah memotong di tempat yang si sepatutnya kita memotong. Kalau boleh, patuhi peraturan jalan raya. Hello jalan raya, kita ikut benar-benar. Jangan nak ambil nyaman aja. Orang lain pun sama juga. Orang lain pun ada juga tujuan. Orang lain pun bergaul juga. Orang lain pun berbaris juga. Jadi apa kita orang tunggu? Apa kita orang polah macam ni? Mun orang lah nyelit kita orang macam ni. Apa perasaan kita orang? Mun kita orang rasa, mesti kita orang rasa macam, apa hal kereta ya? Apa hal kereta ya depan yang motong macam ni? Masuk tiba-tiba macam ni? Asyik bagus sebenarnya, okay? Jadi apa-apa pun, kita patuhilah peraturan jalan raya, okay? Terhimat daripada kami orang lah di Miri FM. Jadi apa-apa pun, semoga hujung minggu kita orang esok hari, hari Sabtu dan hari Jumaat Ahad tu dipermudahkan, okay? Pastikan jaga diri, jaga kesihatan kita. Musim jerebu kini tak masih lagi melanda, okay? Jaga diri, minum air secukupnya. Kalau rasa kurang sihat, pergilah ke klinik, buat pemeriksaan, dapatkan ubat, okey. Jadi di kesempatan tu SWT akan kita orang dengan lagu daripada kumpulan Hijaz, iaitu Mati Itu Pasti, dan juga daripada Afghan yang di cover oleh Iskandar dan Fadilah, Bukan Cinta Biasa. Okey, assalamualaikum, jumpa anda di lain masa. Bye.

0: Pelosi, Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, ngaranku Ianya.
3: Kopiwosian, Izo, Iviona.
1: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
4: Ngaranku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
5: Hai, onputu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
6: Metilan aku.
7: Kuno kamayan lo.
8: Lapar ba?
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
0: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
9: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

Selamat tengah hari di Tokoh Minda Burka, berita tengah hari-hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. ...25 rakyat menua luar sudah ditangkap ketegal ngelanggar mayuh bengkah undang-undang immigration. Bak ops mahir di Kuching kemarin. Operasi itu diatur bak tapak projek Jalai Padang Bilun Kuching Gau Jalai Datuk Bandar Mustafa. Upis Immigration Malaysia Sarawak mansut ke penerang, madah kebisik 79 ikut orang sudah ditangkap lebuh mayat sidak datai meresah ngau genyet itu. Sidak dekat dipansia nitiah ke Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959-63, Akta 155. Ops mahir tu ianya operasi tidip jalai ke Immigration ngagai palan kontrak, ngagak projek ke diatur bak surata menua Malaysia. Semua sekolah ke pegawai UPS pelajar pilih lubuan tu diasuh tutup sari tu. UPS Pelajar Menua JPN Sarawak bansut ke penerang malam tadi, madah ke semua sekolah buat pilih menua lebu antu ditutup ketegal tikas pengamah angin IPU. Ia kemanggai baikas balat nak manah ke pegerai. Tuk nyengkawam 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary, 24,035 ikut dembiak sekolah belajar. Atur ke nutup sekolah tu dikenak nyaga pengerai ngau pengelikun ketegal pemalat pengamah angin. Tuai Pupu Rawan Bangsa, Balat Tuai Rumah serta Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturong Peniau JKKK sudah dipinta belajar ke penemu pasal ngatur duit undang-undang yang kaum tusun kerja kena tentu ke pengawak bak rumah panjai tau ke tumpu peniau sidak oleh diatur ngau bujur. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Penau Kebegak Nyadi Adun Sita Tarat, Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke belajar seumur hidup dan berguna benar kena napi atur pengawak tik seruran berubah. Ia menggelalau KMKK ngau JKKK mereti ke prosedur ngatur duit, tender, guna tanah ngau agensi ke ngatur projek pemansang. Agia belanja hari perintah ndang patut diatur ngau lurus, bisik report penerang pasal belanja serta nitih ke garis lalau audit. Ia mansut kerja kutubah program bengkel negap ke KMKK ngau JKKK pilih menua siburan 2026. Malaysia ada pilih nyadi palan dur ngatur lubang ngamain Solidarity Islam ISG bertahun 2029. Perkara itu dipadah ke Sekretari Besar Gerempuan Lubang Ngamain Solidarity ISSA Nasir Majali. Lebuh ke nemuai meribasa ngagai Menteri Nembiak Lubang Ngamain Pemansa Radagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bak Petra Jaya kemari. Nasir madah ke ISG itu diatur 4 tahun sekali. Dipasuk 57 bengkah menua Gerempuan Kerja Sama Islam OIC. Yang megap sedia berkongsi penelebak diri nyawup Malaysia jadi kepalan dur ngatur lubak tu. Bapak penemuan beribasa tu Datuk Sri Abdul Karim madah ke penatai Nasir dah negap kagi penyerakup menua Islam. Bapak pemansang lumbak ngau main. Tunakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman serta di salin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru peningat bawa gelar tengah hari. Hari 5 tu, 28 hari bulan 8, 2026. Hari 5 ia tika penudi bak bulan 8 tahun tu. Minggu barunya ni lah nak berasai, kita ni udah nyingkang ngagai bulan 9. Bakal selama bak awak gelar tengah hari, 12 ngagai 3 galih hari tu lagi. Sejam tika terubah tu, bulan aku Ken Michael, seberau kita mending ke pemutus bak carta siapa juara pukul 1 ngalih hari tu lagi. Nama berita kita sehari tu udah merarau, udah makai tengah hari tu. Menuju kita ia ke baru dekat angin tu diri ngetu merarau tengah hari tu. Sehari tu mai bekal tahu kenapa berkedai. Laban ukai nama kemunyinya dia tu mayuh kita ia ke mai bekal di rumah ngagai nur kita gawaknya. Ukai semina orang ia ke gawak bak tanah, sidak ia ke turun, sidak ia ke kebun tang orang ke gawak bak upis pan mai bekal megau. Ukai namanya nyangkanya dekat ngelimat belanja meh. Kelimpah hari ngelimat belanja ulih gak kita tadi nyaga pemakai diri empu. Nanti nyedia ke bekal diri empu apa nekati kita ke nama tai ketepuk kita dalamnya kurang gula, kurang garam gini ya. Tang nanti makai berkedai meli tapau gak pernah tua nyuap utai ya kau dah sedia udah mansau udah denah kurang dia ni ya. Jadi nuju semua kita tengah hari tu anang nda ngirup mayuh air kelebih lagi lebih maya musim gaya ria kangat benung bersebuan mega kedia tu ya. Kelebih lagi kita ke mudah merengak tabin tegal gaya hari tu. Jadi tu dah diri tu pan hampir gak ngaurang baru kat gerai tu. Ngagai kita ya ke nantu nyamai peniau tabin rengaknya ngarap ke jampat gerai. Ubat yang anang nak makai. Okey? Berperidang bak awak ngelah tengah hari tu ngelah lagu-lagu kau dah disedia ke? Lalu bak jam keterubah tu lagi megak ngenatai ke pesan berat ya ke bisa diterima kami. Kapan sampai mati hari What Rock? Berindang kita dah lepas tu lagi. Tang sebenarnya terima meh lagu hari Tony Pizz Band tu. Napa-napa? Bawa ngelah tengah hari. YFM.

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangia uleh belagorek.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, ba YFM. Begulai sejarah.

0: Ngelah tengah hari Bak YFM bagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal dengan berita pasal tikas pengamah angin di menua kita yang tajak panjang kira tu. Ini tadi tidak berarti ke sebuah bisik kurang mimian tidak banding ke ngau sebedau tu. Tajak pan pia terus jaga mana pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung ngau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti alamak kuku tau. Nanti dalam makna ngawak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biar miet urut tuai tau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gayari ya ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti ya nunu babas kampung uras anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trennya di pedak nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak manah ke pengerai au. Nanti boleh anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega. Berkenang ke bergaul dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tuzur ya kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ya kena di kensana 26 hari bulan 8. Lalu abak penerang berita rasmi ke Masjid Pansud ke Perintah Menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di deriput ke Lenyau bak Tibet bagaris antara menua dengan Nepal dua penusah tu nyadi tiga ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak yang kawam sidak ke diriput ke Lenyau megak di garis antara menua Baspian Nepal 160 ekor ditetap ke babadi nyawa. Lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya. Apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung ya ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian megak tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik ba garis antara menua China ngau Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah. Memayuh projek kebesar-besar yang megak diatur. Ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi. Atur ya ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua. Kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya ke udah bisi. Okey, udah lepas tu lagi maca sekedari pesan berat tau ke berita ke berbatang ia ke bisa diterima kami buat YFM Ricky Ujan Ngau Jacinta Olivia merindang kita dalam pasul lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini kini terus gulai ngau kami bawa ngelak tengah hari
1: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik dan Merdeka

0: Pagi
1: Timang Kerabatan Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayakku nyak. Oh, ayak. Nama gagak nuan ayak? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
4: Oh, luan nyegak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon nak ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis dia perusai ke belau kue ni. Mana lagi dia tunu. Nah, pada dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
3: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
4: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyawa bakal kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
3: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
4: Huh?
3: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cang aku ambil nuan teh nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tunggu nak kucah kucah dia nganuk aku.
3: Oh ngai aku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
4: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
3: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
4: 500,000 jil 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
0: wopan Gangnam Style.
4: Baik gai gai gai nulung gai gai nyempat nulung kungun saya pi kemau tu nyempat diga nyempat uji dengan wak aikin nyempat.
3: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
0: Wopan Gangnam Style.
1: Penyakit influenza A. Dia tu nyoman.

Saum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

0: dia kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang ke BCD terima kami peninggal kalau pesan yang ti ke terubah tu datang dari Sudan anak munsang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan kelebih lagi sidak kediau batang lijan. Kaban belayan ba jalan Tabai, jalan Sangkung, Ulu Kenawit, Merurun. Kaban belayan di Sucung Balut, Ranan, Kenawit, Macan, Lasik, ngau semua kaban belayan bukai. Ia ke ngelalan yang embai anak tindian tau ke Inai Bangga. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang bayi anak tindian tau ke Inai Bangga kena hari lima nguan ulit 28 ni yang lemah itu lalu ngetas ulit dini hari hari 6 29 hari bulan 8 2026 ba rumah runggul nanga sepayang lijan julau penerang ia ke siriak kawal ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai lumur tu 011-251-81261. Besan ke nangkan kenyap pesan datai hari sunai anak banting. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan kelebih lagi sidak bak nanga bawan Kenawit Bukit Temedak Sedaya kabar melayan bak pasai Buan Sibu Tanah Putih Serikai Sungai Melangan Sibu kabar melayan di Kemedu, Sarik, Kemenang, Seratuk ngau semua kabar melayan bukai ke Ngelala, Rudi Juyeng anak Kusau. Jadi pesan tu madah ke Rudi Juyeng anak Kusau. Tau ke laki sunai anak banting udah nadai 26 hari bulan 8. Niang tu di Sengai 27 ngau 28 hari 4 ngau 5. Bak rumah Sida Ayampu, rumah Lucy Batu 11.5. Jalai Uyak Sibu lalu dikubur ke pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026. Kembali layan ia ke dekat nemu berita tuk ngau siliak kita tahu telefon ngagai sunai anak banting 011-2587-3686 Esmi anak Kusau 019-822-8696 tahu ke Domingo anak Jeratit 019-806-4449. Pesan Ari Michael anak Bungkuang ke sekali tu nuju kaban belayan di Miri, kaban belayan di Sibu, Kapit, kaban belayan berumah Ujang, Rantau Lugai Sungai Gemah, Rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah, Rumah Magal Lubuk Tanjung, Skim Gempuruk Nangga Jagau, kaban belayan Nangga Niruk, Sungai Gemah, ngau semua kaban belayan bukai ke Bisik Ninga ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin. Nguan ulit lemai hari 5, 28 hari bulan 8. Lalu ngetas ulit hari 6, 29 hari bulan 8, 2026 pukul 8 pagi. Barumah William juga Skim Gempuruk Nangga Ngungun Sungai Gemah Kenawit. Semua kaban belayan ia ke ngelala niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin tu dipinta datai magang ngai rumah William juga Skim Gempuruk Nangga Ngungun Sungai Gemah Kenawit. Pesan ke nangkan kenya tu setiap pesan datai hari Nelson anak Charlie. Jadi pesan tu ngari kasih dak yang sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan kelebih ya lagi pamak di Miri, timah di Kuching, Munah di Seriaman, Mira ngau Gloria di Miri, kaban belayan ba rumah Bobby Grandi, kaban belayan di Kuching, kaban belayan di Miri, Grand A B C ngau E, banting ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dur diau kena uliah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang libai anak Bindar. Kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Andawi Grandi Suryaman. Penerang ke siliak bekal ngau pesan tu kaban belayan tau telefon ngagai Nelson anak Charlie tau ke Neil 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 Tau ke Jeffrey anak Charlie, tau ke Boy 014-595-5667. Pesan ngetas ulit hari ke Roana, Johnny Wis. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan bak bawang asan. Kabar melayan bak nang telik krian seratu, nang luau awik seratu. Kabar melayan di Julau, nang pak sungai Tebelian. Biar mereka pesan untuk nuju semua kabar melayan bak Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Kemelian di Pasien, Tekuk, Skrang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Kemelian buat Pelungak, Ruban, ngau semua kaban belayan, ia ke Ngelala, ex-counselor Johnny Wis Engkamat. Pesan tu madah ke ngetas saulit, niang ex-counselor Johnny Wis Engkamat kena lemai hari 6, 29 hari bulan 8 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Carolina Johnny Wis 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan,

Sekulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Ngelah tengah hari Pak YFM lagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal dengan berita pasal tikas pengamah angin di menua kita tajak panjang kudia tu. Nyata dia tidak diperhati ke sebuah bisi kurang mimian tidak banding ke ngau sebedau tu. Tajak pan pihak terus jaga manah pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung ngau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti lama kuku tau. Nanti dalam mak nang awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biar mit urut tuai tau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gayari ya ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti ya nunu babas kampung uras anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trendnya di pedak nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak mana ke pengerai au nanti uliah anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega berkenang ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri ya menua luar peninga penusah tanah tusur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8 lalu abak penerang berita rasmi ke mesti dipansut ke perintah menua China madah ke neka ke dia tu 265 ekor orang di diriput ke Lenyau Tibet bergaris antara menua dengan Nepal dua penusah tu nyadi 3 ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak nyengkawam sidak ke diriput ke Lenyau mega di garis antara menua Baspian Nepal 160 ekor ditetap ke babadi nyawa lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ya ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung ya ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik bak garis antara menua China dengan Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang megak diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur ya ke dipejalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kagi asap ya ke udah bisi okey udah lepas tu lagi macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ia ke bisa diterima kami buat YFM Ricky Ujan Ngau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini terus gulai ngau kami bawa ngelak tengah hari.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Tada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu begulai baru kita buat program Carta Siapa Juara. Begulai ngaku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Siapa Juara dengan megat ACSJ. Lalu Sarito, tak berasa kita udah datai buat tusun 333 tahun 2026 program Carta Siapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Siapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito

0: sampai juara SSJ 39 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 Renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu yang kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap carta sepa juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap minggu yang kemarin 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta sampai juara tusun tik ke 32 minggu nian kemarin. Lalu kesekali tu kita udah mangai bat tusun 33 bat program carta sampai juara nintian minggu. Siti program tenang uleh di pendiang ke kita nintian hari 5. Bergarip pukul 1 ngale hari lalu tanduk program uleh didinga ke kita pukul 10:30 malam nintian hari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

Minggu udah bak catar siapa juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ketujuh minggu yang kemarin. Si lagu kini by Raban Launas Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire tempu ianya Leslie Launas Empire atau ke Leslie LE. Di lagu tu diberi nama penyanyi tua. Lagu ke diberi nama penyanyi tua tu lagu Ari Raban Launas Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk tiga 10 penyanyi tua Launas Empire. Sebab kita tinggal ke ni bagi lagu nangkan ketu lagi pak penduduk tiga 9 10.

0: estimate you. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai, berserimbang engkau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kita dia tu benung ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 9.

Ingat main lagu bak nuduk tika senyilan. Baru didengar ketai setiap lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah. Tajapan penduduk yang tak berubah. Agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin. Penduduk tika

producer lagu kengempus company ianya Oliver Christie. Jadinya meh orang ke agak lekang ngutian lagu Lumur Sembilan tu tadi kedibai Marsha Evans. Jadi lagu tu kebenarnya nak berubah menyekerah ku tadi, nak berubah lagi tetap bab nuduk tiga sembilan seminggu tu lalu udah dua minggu begulai ngau kita ibak program Carta Sapa Juara. Jadi bila kita kereka ngundi lagu tidak rindu kita dekat ngangkat ke lagu di di asai ke kita nang tahu niki ketika ketinggi kelebih lagi niki panggau ACSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Sapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon undi ngena arus telefon nang bakas, bakas lama bak pengujung program inti hari 5 kita tahu berangkat ngundi laban undi arus telefon ke pemadu besai area semua markah undi ianya 60

pada mayuh peminat, mayuh dipinta ba radio, stesen radio YFM Iban. Jadinya merik markas 10%. Nanga tiga itik cara ngambil undi tadi, sige bisi apangka ya, kelebih lagi ba markas siku siku penanyi tau ke siti siti lagu. Jadinya tiga cara tahu dikenak kita ngangkat ke lagu, kelebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut niki anggau SSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okey, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai kedikunsi kaku buat program catat siapa juara kita ke sekali tu. Ngau nyak nama sajam kita terus berarti ke lagu buat penuduk tiga lapan ke sekali tu. Jadi lagu penuduk tiga lapan ke sekali tu, lagu tu di baik siku penanyi ke bernama The Line Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pula baku. Tion lagu digaga Tony Engkabi, lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lemur Sembilan tadi endak beginsit agi ngenan ke penduduk Lemur Lapan. Lalu lagu tu tiga minggu udah bak catat sebab juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak N Siban. Lagu bak penduduk tiga lapan, terus kita ningak ke lagu tu sebedau kita ningak ke lagu penduduk tiga tujuh nangkan ketuk lagi. 8.

0: Yaitu Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nama tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok ini untuk pintu tu malan.
1: Bah, yo, amat tergenung. Aram lupa tu ah.
2: Ada eh. Tebrun yang kedini kau minta sponsor eh.
0: Ingat you.

lagu bab nu dek ketujuh, bab nu dek tiga tujuh. Lagu ke udah kalah jadi juara sepenglama dua minggu sepeda tu. Lagu tu di baik Nick Ravinsky. Tahu dikumbang kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Lekang ngotion lagu tu digagak. Visa Fryer.

istimewa dalam industri muzik Ketaiban. Udahia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu ceritan. Jadi bisa faya ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama Pengerinduk Endak Datai Baadan Kedi Asuh Yang Baik Nick Rafinsi. Jadi lagu untuk tajak pen udah kalak jadi juara sepenglambat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 35 negara penduduk 37 ke sekali.

Nuri tiga tujuh ni Rafin si pengerindu enda datai ba ada. Nanda berasai kita udah datai ba empat itip dua lagu. Hari lemur 10, 9, 8 enggau mega 7. Yalah ya. Anda masa jam kita terus ngagai lagu ke bab nuduk tiga enam ke sekali tu laban udah tu lagi aku dekat mak ke kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu nuduk tiga enam. Lagu bab nuduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik sikok penyanyi ke bernama tahu disebut penyanyi baru gitu aw laban sebelum tu bedau kala tahu kena kala ninga ya maksud ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Still lagu ke dibai Penny McLean. Lagu tu leka yang digagak Daniel Undi. Tion yang digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu endak berubah endak begingsit hari penuduk tik ke 6 minggu yang kemari. Hari penuduk tik ke 6 minggu yang kemari. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Bab nuduk tik ke 6 minggu pen ke 6. Nanti kita ningau lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemari ianya Heli Bado Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ini nak penuduk lagu tu nanti nomor 6 penukai Heli artinya Heli bak 5 penuduk ke pemadu atas. Jadi terus ingat ke lagu menurut tiga enam Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ingat ke lagu penuduk tiga 5 nangkan ketu lagi 6

0: 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
4: Segulai segalai.
0: Lima.

tiap lagu tu. Nyerak si lagu kadi gagak Lucy M. Lagu tu lekang kau tu yang lagu di gagak Lucy M. Disada ke Heli. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruah. Tajapan lagu tu baru dicalon ke Minggu Nyen kemari. Tajapan baru dicalon ke Minggu Nyen kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuduk tika lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau megak hari peminta bala peminat bak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampor menua kita di Sarawak. Dito ngau megak sekedar hari bala kita

undi kalimpahari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 titik penduduk lagu, tinggal 4 titik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, ngau lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu ni bagi lagu buat penduduk titik ke 4. Tentunya aku dulu mai kita berita berkawal ngau SSJ.

Mantai ke Berita, kawan gua SSJ. Tapi si diatur di Baging Menua Betong, bedau lama tu tadi. Yangnya bisi madah ke sidang media atau ke madah ke berita berkawal ngau SSJ 39. Laban Mayu bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah ke kami diatur di Sepawah Betong. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu, bisi bawa megak di Betong. Jadi madah ke berita pemadu mana gembala kita ACJ 39 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026, kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6 rengkah hari pukul 5 lemai. Kita datang pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya,

Ningkan Betung di Pasar Betung. Hanya Siti Ari Palandur ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu au. Jadi laban bisi penanggul ba dewan atau kepalan ke dekat di Endur ngatur SSJ tu di Sepawah Betung laban lagi beda tembok renovation tau ke pengawak nangkir pengawak ngatur bak dalam dewan nya alai palannya beda ulih dikena lalu ari randau begulai ngau penaung utama SSJ nya Datuk Amar Douglas Sugambas ari program tu dibaik ngagai Pasar Betung nya palan sebeda tu bak dewan Datuk Amar Stephen kalau nginkan di Betung ya lai kita ke kala ngagai dewan tu sebeda tu nemu dinin luar dewan tu kita kekala medak sedau tu SSJ 1 gagai SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua Betung dia tu lebih lagi menua Betung ukai semina boleh kita boleh dia ubah hotel tang megak Mayu Homestay di Pasar Betung ngau di menua ndak jauh dari Betung ke boleh luar kita dia untuknya makan hotel bak Pasar Betung yang tadi udah penuh hau laban jadi dia ke info hotel kesuah luar kami diau yang tadi nang udah penuh namanya hotel bukai kebisik di Pasar Betung lalu untuk nyemak ke hotel di Pasar Betung kebukainya megak udah nada lagi tau kedah penuh kita tahu megak homestay bak Pasar Betung bak sebelah rumah panjang ngomegak tau ngagai sepawah sebab megak mayu homestay luar kita dia.

mengangkat ke ekonomi bala kita di Betuang ngomong kat this power. Tajapan program SSJ ke sekali tu enda diatur this power di Betuang tang enda salah semangangkat ke kawasan tau kepalan penaung utama SSJ ke 9. Okeynya berita baru-baru bekaul ngau kemaya ngau dini SSJ ke 9 berengat final kereta diatur. Jadi kita dekat ninga ke lagu bangru 3-4 ngau ke 3 beratur lagi lalu menangkan ke lagu temaga aku dekat mic ke Siti mega berita ke pemadu baru bekawan ngau ACSJ ke 9 renggat final. Kita terus ngaji lagu menurut 3-4 ke sekali tu. Jadi lagu menurut 3-4 ke sekali tu penanyi tu Siko Ari finalist ACSJ ke 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara sekali tu mega yagi bisiknya buang lagu lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya laban udah kalah dua kali tau kedua minggu jadi juara tang ke minggu tu lagu tu bab menurut 3-4 inyak meh dunia lang lagu penawar pengubat hati lekang

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta Sapa Juara.
4: Nanti bedau,
3: vote dia tu bak Facebook carta Sapa Juara.
4: YFM.

Pejuah. Lagu ke di Bayi Esnanala. Lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu. Siko penanyi kenang landiak neng kebang lagu. Jadi lagu Esnanala tu agi bertan penduduk tiga tiga sama ngga penduduk yang minggu yang kemarin. Baru sebulan sudah belengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nanya penduduk tiga-tiga terpejuah Esnanala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemah yang band ngomong kadaya nasyini. Sekali kadaya nasyini agi buat penduduk tiga-dua tau kuulih ngerampas penduduk kelemah yang band ke minggu tu. Tau ke kelemah yang band agi bedau kamerik penduduk juara yang agai daya nasyini. Lagi kita dengarkan leban. Aku dekat mic ke situ berita ke pemadu baru bekal SSJ. Jadi ya bekal SSJ tadi aku dah madah palan enggau hari bulan dor ngatur anugerah carta sepejuara SSJ di ke 9 ringgit final. Tang ke sekali itu aku dekat mic ke kita berita bekal enggau kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya. Nama hutai ke dekat ditambah ke kategori. Jadi kebenar ya ke sekali itu hari komen tahun yang kemarin enggau tahun-tahun seberapa untuk megak udah diperhati ke area peminta bala kita dan bagi peminat industri muzik kita Iban. Siti kategori baru ke dekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemadu terbilang atau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi ya lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu atau ke ACJ tu nang siti lagu nur kita ngega juara abak paket lagu ukai paket ya paket lagu paket lagu ukai paket lagu jadinya duit bida paket lagu ngau paket lagu jadi paket lagu paket kita nyabung lagu bak panggau atas panggau inya ACJ baka kita meda paket lagu AGL tang paket lagu tu inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tip lagu nya tadi au semina orang sana nyawa ya gau cara ya belagu atas atas panggau nyajak ke dikira ya nak ngira lagu jadi ya ba ACJ tu ianya lagu ajak ke dikirau lagu dikiranya mujur.

saja pun lagunya mana semua tangtik vokal dia nak mana yang megak nak uliah diberi juara. Jadinya disik bida ya tadi au. Nyak lah yang dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerinduk kurang, ukai semua lagu tadi melodi atau ketion yang mana ngembuan tusun lagu ke mana. Jadinya bida ya nyala yang menyuah bala kita seberau tu, oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana berdau temu reti tusun lagu, tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana. Atang harinya mecara kami mida ke juara lagu kedekamai pulai juara atau fit trofi.

mana lagu temayo dikerindok kurang, lagu to dini-dini yang belagu orang manjuang rindok ke lagu to. Tang tusun lagu to bedau temu mana hagi aris kedak ari lagu bukai kedipeket kaba SCJ. Jadinya bida ya.

ke pemadu popular au kayaknya berkawal ngau kategori baru ba cata SAJ atau kanugerah cata siapa juara. Kita terus angkat lagu ba menurut tika 2 ngau 1. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu ba menurut tika 2 atau ke 1. Kita terus mendengar ke lagu tu, lagu tika 2 ngambil kita nemu tentunya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur 2 tentu ya lagu ke bedau didinganya mereka jadi juara cata sepa juara tu ketika 33 terus kita dengar ke lagu bab 2 di kedua ke sekali tu 2.

satu. Tentu kita ada mau sapa juara kita ke minggu tu. Lagu tu kedidinga kita tadi udah mujur juara Dayana Shini Isi Atiku Siko Ali finalist SCSJ 39. Jadi lekat lagu Isi Atiku tu digagak Paulus Morris Tiun Paulus Morris begulai Gaudin Aladin. Lagu tu ni kes gigena tangga arif nuduk tiga dua minggu jin kemari 7 minggu dalam carta baru seminggu jadi juara. Meri pengagak ati ngagai Dayana Shini gau lagu Isi Atiku yang megak meri pengagak ati ngagai penengkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladin. Akhirnya dia lagu lumur dua kau dah didengar kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band kedi beri nama Nuan Berulah setiap lagu ke tau dikumbai kita jam kereta manyo megak peminat ya. Lekal ngotion lagu tu ianya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh dua minggu jam kemari lumur satu 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepengelama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuh dua dari temu kita kemari pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu tajap pihak kita agi bisi peluang nanti minggu kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.

0: orang dagang bangsa kita Iban yangnya kinakara agrofarm. Terima kasih ya. Lalu negara bala kita ia ke dekat ngundi mega bangujo program lebih lagi dekat lagu kita Niki, lagu kita Uleh Mujur Juara. Tentu ya kita bisa muka arus terkontrak lagi tang sebenarnya, tentu ya kita bisa lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nada penuduk entik nyemak ke nada lagu di pansut kari carta dulu. Nyalai kita minga ke lagu di pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali itu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan, penyayau tua, nurun 3 gigi nak tangga minggu tu, 10 minggu dalam carta, semina udah bergulai ngau kitai, sepengelama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digaga, Lawness Empire. Leka ngotion lagu tu digaga, Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalai ngagi lagu penyayau tua ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam carta. Setiap lagu baru ke dekat tahu berengkah diundi kita nangkan ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu kebaru dipasuk ke dalam carta sitik lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Leka ngotion lagu tu digagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngotion lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku maik ke kita sekali lagi maik ke kita berhati ke penuduk 10 ti lagu. Nomor 1 isi atiku Dayana Shini. Nomor 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Nomor 3 Terpejuah Isna Nala. Nomor 4 Penawar Pengubat Arti Doni Lang. Nomor 5 Badu Kiro Heli. Nomor 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nomor 7 Pengerinduk Nak Datang Ba'adan Nick Rafinsi. Nomor 8 Tebak Ensiban Federline Leo. Nomor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kini baik Masha Evans. Jadi ya lagu ke baru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita bak tusun ke 33 nya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tengah puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat meri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Jatuh sempat juara. Aku

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemenyak di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang

0: hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, ni hari 5 pukul 1 gale hari. Lalu dia tu datang bawa maya yang kami ambil undi. Kita abah tusun ke 33 tu. 082-258-633 ngaut 634. Duit arus telefon tu tahu dikena kita. Kena naik ke undi. Hello.
2: Siapa? Hello, Dan.
1: Ya, siapa tu?
2: Ari Sampun, tu.
1: Ari Sampun, Sunti.
2: Hau.
1: Hau, nombor berita sehari tu, Sunti.
2: Oh, mana? Mana?
1: Oh, baik, minyak. Undi, Nuan?
2: Undi aku satu tukar, Jang.
1: Mm-hmm.
2: Dua atau tiga tukar.
1: Dua atau tiga tukar.
2: Tukar empat mengkang.
1: Mm-hmm.
2: Lima, enam.
1: Tukar.
2: Tukar. Lama enam hingga lima.
1: Lima tukar dengan enam, nih. Okey, Nyaja?
2: Ya, terima kasih, Jang, nih.
1: Sama-sama. Okey, mendingan kita rubah kita Sunti Ari Sampun. Lalu ya tik kedua tu siapa nak kini pendengar kita itu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Bia tu.
1: Bia, hari ni Bia.
3: Hari Semarahat.
1: Oh, Bia hari Semarahat. Okey, undi non Bia.
3: Apa sih? Nanti dia.
1: Oh, undi non.
3: Nombor dua ngau nombor tiga aja bukan ni.
1: Dua atau tiga aja. Satu, empat, lima sama ni. Okey. Ya, jap ya.
3: Thank you.
1: Sama-sama. Selamat ngali hari. Okey, ingat tadi Bia pendengar kita yatik kedua Ari Samarahan. Okey, kita tahu natai ke undi kita ngalih hari tu siapa nak ke sekali tu pendengar kita itu ya ke telefon ke studio. Hello.
4: Hello.
1: Hmm. Siapa tu? Jimmy.
4: Dennis.
1: Ratu dengar. Dennis hari ni Dennis.
4: Miri.
1: Hari Miri ni.
4: Oh.
1: Oh, undi non Dennis.
4: Satu mengkang.
1: Hmm.
4: Dua tiga sekali ya.
1: Dua tiga sekali ya.
4: Empat heli.
1: Empat heli.
4: Heli.
1: Okey.
4: Nombor lima Penny.
1: Siapa? Penny, oh Penny.
4: Penny,
1: ah. Okey. Ni aja.
4: Bye-bye.
1: Bye-bye. Peninggal kita hari Miri, Dennis. Ya ke ngatai ke undi nya tadi lalu ke sekali tu. Hello. Nggak mujur. 258-633 ngau 258-634. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku tahu John.
1: John, hari ni John.
5: Hari meludam.
1: Hari meludam.
5: Au.
1: Au, mayu ikan kita hari itu di meludam dia John. Namanya ketawa. Nah, dah ini.
5: Ya.
1: Dalam air dia. Bisa dia.
5: Hah?
1: Angat mari. Ya, angat mana hari itu John.
5: Kelalu hari.
1: Au.
5: Atau mana?
1: Okey, okey. Teruskan.
5: John. Lima. Nah, empat Agisteh.
1: Mm-hmm.
5: Tiga berkali agen nombor dua.
1: Okey.
5: Nombor dua turun nombor tiga. Nombor satu stay.
1: Nombor satu stay. Sama ni.
5: Okey, okey.
1: Okey, ni aja John.
5: Jaja.
1: Okey, terima kasih. Ya, John dari meludam. Beningat kita ni tadi. Lalu ke sekali tu siapa nak kini? Hello.
6: Halo, selamat nyala hari bersama ujung minggu ngagede. Selamat nyambut hari merdeka ngagede hari satu.
1: Ya, Rubina, nama berita kita di Seri Aman hari itu.
6: Mana? Sebuan hari.
1: Sebuan ya, balat sebuan tu Rubina ya. Anak kurang hirup air.
6: Ya, anak kurang hirup air. Anak ngelakuan hari jahit tu.
1: Hmm.
6: Nanti boleh kurang dan boleh kita.
1: Ya, betulnya Rubina.
6: Oh,
1: okay. Ya. Undi dan Rubina.
6: Nomor satu ni aku isi atiku.
1: Mhm.
6: Nomor dua terpejuh.
1: Okey.
6: Nomor tiga baduk biru. Nadai banyak serak kah?
1: Nadai. Okey, nomor tiga heli. Nomor empat.
6: Nomor empat nuan berulah.
1: Kelemahan Ben. Mhm.
6: Awak nomor lima nuan milih pergi.
1: Nuan milih pergi. Penny.
6: Aku berenggong dengan kota Tai.
1: Tau pihak ni. Enggak, bisa lori mansak di dia. Rupina, di ni tu
6: jalan. Ya, ada kututu si
1: jalan. Ah, ya, lori ni apa bunyi.
6: Terima kasih, selamat jalan kita pulang. Okay. Selamat jalan minggu, bye.
1: Bye-bye. Rupina, peningat kita dari Seri Aman. Lalu ke sekali tu. Halo. Halo. Halo.
7: Hello.
1: Ya, siapa tu?
7: Oh, ini Nara Baji.
1: Oh, ini Nara Baji. Jadi, undin wan ini Nara Baji ya?
7: Nomor satu, Diana Shini.
1: Ya.
7: Nomor dua, Isna Nala.
1: Isna.
7: Nomor tiga, Kelamayang Ben.
1: Okay.
7: Nomor empat, Heli.
1: Heli.
7: Nomor lima, Donila.
1: Donila. Okay.
7: Oh, selamat Hari Merdeka Genua ya.
1: Sama Gang Genua Indra Baji. Terima kasih.
7: Oh, arakan. Okay.
1: Ya tadi peninggalan kita ini Dara Baji ngaundi ya. Lalu ke sekali tu. Hello.
8: Hello.
1: Hello. Ya.
8: Hello. Mr. Mato.
1: Hmm?
8: Mr. Mato.
1: Oh, Mr. Mato. Oh, nanti dengar tadi Mr. Mike. Kopi yang
8: nanti
1: Labuan sebuan Mr. Mike tu saya ko. Okay. Undi non Mr. Mike.
8: Ah, ini tu de masak ni tu dia.
1: Ah, rumah matang ne.
8: Matang.
1: Okay.
8: Kami Greenwood.
1: Greenwood matang. Oh, undi non. Ah,
8: undi aku dia nak tu masak
1: tu.
8: And then,
1: siapa? Isnanala. Isnanala. Mhm. Nomor tiga.
8: Nomor tiga. Bin Aladin.
1: Siapa?
8: Bin Aladin. Nomor dua. Nomor tiga lah.
1: Nomor dua ngagai nomor tiga. Lagu Kelamayang Band, eh? Okay.
8: Bin Aladin.
1: Nomor empat? Kelemayang Band, okay.
8: And then part tadi nama empat.
1: Donilang, Donilang, okay. Nomor lima.
8: Nomor enam.
1: Okay, enam ngaji nomor lima, ya.
8: Nomor lima. Kira-kira.
1: Lalu kira ha, Heli. Okay, sama-sama. Ya.
8: Lima lah, okay. Bye.
1: Okay, ya tadi pendengar kita, Mr. Mike, Ari Greenwood matang. Lalu ke sekali tu kita awak nur kita kena tay ke undi. Hello.
9: Hello.
1: Siapa aku berandau tu?
9: LV.
1: LV. Hari ini LV.
9: Hari
1: Sematan.
9: Semarahan.
1: Semarahan. Nyo ka sebah kabunyi. Undi no NLV.
9: Nomor satu Isnan Alam. Nomor dua Kelamayang Ben.
1: Okay.
9: Nomor tiga Heli Kedut Kiron.
1: Heli, okay.
9: Nomor empat Diana Shini. Nomor lima Donilang.
1: Donilang. Nyaja LV.
9: Awalnya
1: terima kasih.
9: Sama-sama.
1: Ya, hanya tadi LV dari Samarahan. Okey, kita bisa kurang lebih 2 minit lagi Nur kita. Madah ke undi. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Bajau tu Hari Muka.
1: Bajau Hari Muka. Okey, Bajau undi tuan.
10: Undi aku sebakar dengan Dara Rubina tadi.
1: Sebakar dengan Rubina ni.
10: Ya, betul sama betul lah.
1: Betul sama betul, salah sama salah, meneh.
10: Ya, okay, thank you.
1: Sama-sama. Okey, nyak tadi Bajau, Orang Muka. Lalu pelabak ku ke Penudi, ia ke diambil kita tusun ke 33 tu. Siapa nak kini peninggal kita ke Penudi tu? Hello.
11: Hello.
1: Ya, siapa tu?
11: Diana.
1: Hari ni Diana. Hari Semarahan. Oh, meet menyawa Diana tu. Jauh mana bunyinya? Okey, undin wan Diana. Satu es nana lah. Kelumai yang Ben. Diana Shini. Heli. Siapa? Nanti diingat. Diana.
11: Nombor lima.
1: Doni Lang. Doni Lang, baru terang. Nyokap biar unde ya, baru terang. Jadi ni dua Diana tu. Okey. Nada itu lain
11: gitu.
1: Oh, biar ne.
11: Oh.
1: Okey, terima kasih Diana.
11: Okey, sama.
1: Ya tadi Diana peninggal kita hari Semarahan dari pelabak kuku ya, ya. Ke Penudi gundi lagu ba tusun ke 33. Jadi tu nak kita ba carta sahabat juara tusun ke 33 minggu tu tanduk ya didengar kita malam gila pukul 10.30 lalu di kita tu dekat tentu ke penduduk lagu minggu baru nyilak bat tusun ke 34. Jadi mupuk kami bak carta sahabat juara tusun ke minggu tu dah lepas lagi renta ngalih hari. Kita berikan ke recap tusun ke 33 tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, maong sayo lebih sang larah menita mele malang te alam klara pejidahin radio kayaan Mira FM munak loh ke barasa kena man DJ E nerepa DJ Husun alang upah panitam atau man pukun 22 blok daudi atang pukun telok lebih ni hati ngejelo segmen ngelarah lo andehin hapan. Ya, kerana ini te alam segmen tamalang kedua, segmen PDK pejidahin kelo pejidah kelivan do ni 20 sayak do bulan sayak do man 2026 megat te do 5 ya. Dan lahu ok sekenap avin paan pilih radio kayaan jadi ji bakeh norepa jadi ji uvung ngavan telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daun nuna pelahu ngavan ala dengar. Okey, hanginap kui pejo program tam te alam lun nana program tamuna ya. Pukun telok junang naik tam pejo peji te alam program surah dengar. Pukun telok 45 minit tam peji te alam long do anilam sejarah. Pukun pan lebih ngelarah jaki kelenghid hengkulunan ayak lang mayak dah lehtam. Menuanan ke pukun 40 minit dan ni 25 itam peji tak alam program interaktif. Pukun telok pukun pat junang itam peji kelenghid dengan lebih lang anpah mau man radio kayaan Mir FM. Pukun 4.45 minit aku sengbara dengah menawang daleh norepa dengau suntana. Pukun 5 lebih ita malang tek hap mirip. Dan kelenghi radio kayaan Mir FM hanya jelo frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh 5.2 nenam pelahu ita malang tek alam kelarah telah hak amin adang buka estro pala channel tusu ji kusung alang hipun my TV pala channel my TV tusu ji kusung Estro saya tusuk ji angke kasih ya. Okey tamak dan kelanghi redo kaya datang pukul 5 ah matau man pukul 5 peji dahin tali dio kenya. Kita malang teh hak kucing samarahan serian lundu bau seriaman sematan dahin dalam kelanghi redo kaya ngejelo RTM klik nuna pa lang teh peji dahin ngejelo live Facebook hak page redo kaya pukul 5 ah itam pejo peji kelanghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang dengah sukan menu dengah sukan bis on air dahin program radio kayaan lasi tek pukul 6 lebih matau man pukul 6 pejo peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kucing. Ya donana no program tam ngina lim nak dang anpah mau den sayu dahin dang pah lau pah pan kenap kelok lim bake-bake alang tek peji dahik lebih ni ngejelo kelarah tam tek alam segmen PDK peji dahin kelok ha radio kayaan Miri FM alang anpah mau man RTM Miri. Etam pejak kelarah tam lebih ani ji lagu lang kena rasa urai lagu liwang mentelok lim hari dakayan alang paan ngep ji itam.

0: siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, tanpa jauh kelarah, tanpa jauh dahin Radio Kayan Miri FM, malangan pahamauan RTM Miri, dahin. Kira ini aku sangat geri telah tenyinang tak jauh lun kio dau. Alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak, ya. Bi ampe nanan ke, nun dengah mengapan kelok tinam bake-bake. An kelok bara dengah menaku yang tak ha kunti lebih adim, jasa kui petira, nurepa pelayang dengah halang an kelok bara ti menitam le malang tak kelengi Radio Kayan, pihak kalau lang tak ha pasal diri kerana usan dau ya menadi tenup ne usan tu bi menji mak ha wi ung lidam ngidam dau ba ne na la lewe ni dikek na lega kala ni ha ya ake nuna tok hang avan kelo alang habe mentelok lang te ha umaru mentelok lang te ha daleh lang habe nuna pelaho ha melaya ke ha sabah labuan ke nurepa mentelok alang te alam pasan ya alam sarawak len hau ina hai tampaan peji te lasan redo kayan ya ake hadoni do 20 saya de bulan saya jih madi alang an tete alam alun ke do Jabatan Meteorologi ni hati jerbu ya onang ke lebih ni bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik malam na an ke jerbu loh ka jima do 6 27 de bulan saya jih ma jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik malam jerbu. Norepa kira awia daun tam ke ngelisun lo kan ya awin na te tutung ha daleh Kalimantan norepa daleh Indonesia. Domingu na 30 de bulan saya jihma jerbu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio jerbu pelaan. Anah lasuk dau jerun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Yang nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya nunotok hangaban kelo aku ipaan pida dengar halang nai mengaban kelo ni jasi tam pih-pih jam dengar ngejeloh Radio Kayan Miri FM. Ya, mentelok alang hipun Facebook dan peji puai pekiso nerepa bara dengah menakui ngejeloh Facebook live telok lebih ni lah mentelok alang teha Umar Ruhudik pihak nak mentelok alang teha Telangusan hak tu ha akah patah apo tutoh nunapa lahu tutopoh lemting hablaga asap tubau ka hinok to ngaban telok te hakapit ka Kalimantan Indonesia lahu te loh ke dalok bakeh telok lang te kelenghi Radio Kayan men Kalimantan Indonesia ya maksa kena mengkelok lim mawin paan sukung Radio Kayan ni bi menghadau nei barah dengah menakui lang te ha konti ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan ya. Okey, man oh hani na pukul telok junang itam pejah peji tak alam program tam mihati dengah halang anusang tak alam surat dengah tam dah ni lji lagu lang kenan Daniel Bampa dah lji lagu lo na apa yang telok peji tak alam segmen surat dengah lagu aku sawih mentelok lim.

0: Radio Kayana.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Kelihatan malang apa yang
1: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai de kayak ana. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
2: Berak na bantu.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur pedong te pekawut.
2: Amin tak kenapa ni andi ke. Wes mun nan. Ana empat tugu ngelia ha. Kelior mana?
1: Nak nyon.
2: Dia payan tu tu li rumah tugu dah pemaya tu.
1: Jangan tahu liu mak mesti sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kerintang min reh.
1: Nereh.
2: Kutuk ubang, kutuk tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak
1: dia. Kerintang dah.
2: Teplak daun.
1: Teplak daun.

Dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Terhinlah Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
2: Okey, nanti tambah peji tak dua lagu. Ihati lagu alang kuma itamnya malang kenan. Lainan lain dahin je lagu alang kenan Daniel Bampa menadih lagu aku sawi. Ugeri telok tepala pukun telok telok puluh minit lebih jakani. Dan kira ini tam pejah peji tak alam program tam. Ihati program surat dengar. Nak lo ngejelo program surat dengah tam doni hati men padawan hati nok polis nahan puluh saya la ong klunan alang ji mendalo i hati ji do dahin nyile ji poin 5.6 gram dadah alang anye lemak syabu dahin ji atu puluh mililiter ketawa ingat tak dia alang anye lemak ganja ya tak alam optapis khas Sarawak bilangan tusu palang 2026 alang ananau jarun darah telok dau. Kepala Polis Daerah Padawan, yaitu Superintendent Barry William Bara, operasi Alang Ananau kenaan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Padawan Alang Matoh Man 25 da bulan saya atang dah lamdi. Ayah Bara, ya, dalam ni kena mepak hadui salah pakai hadah dadah Alang TH Daerah Hanan. Kena tinan ke home plus saya kelata tahdi siasat an buka melawin plus tusu puluh tusu loong laki dah hinji do umun teh hang puluh pitan atang 56 duman dan teh lem alim kahumani ji kes ihati teh ida seksyen telok puluh pitan A bakah 2 akta dadah berbahaya puluh pitan 52 4 kes teh ida seksyen puluh 2 bakah telok dahin puluh telok kes teh ida seksyen puluh 5 bakah ji bakah A beri wa bara lim barang alang anhile hati dadah ni an kiok belegah puluh pitan libu saya atu saya puluh ligit. Ya barat ini nunun adui jiak nurepah huina hadui salah pakai dadah dan pahbung dahin hotline JSJN Bukit Aman Pala Lubun kusung ji dua dua kusung saya tusu dua dua dua. Awe ha lubun JSJN Sarawak ke pala kusung ji tusu 5 pitan 2 pitan 2 jiji. Ya baralahu atino 2 laung teh hang dawa kelunan teh hang plus saya laung alang an tahan ani di. Nah hadui salah pakai dadah alang dang an etek 2 rekod 2 rekod oh. Indonesia lah nak dua hi mendalok alang ute antahan ni hi pun rekod teida salah pakai dadah dan anukum teida seksyen telok pelupitan C akta dadah berbahaya pelupitan 52 ok nanti dengar halang unak lo man padawan dengar halang kedua ihati man bau. Dengan membawa ni bara ji laki umun 30 pitan duman an pesuk mate ta alam amin kelarah ana alang teh hak bau ya hati ado edah lam de ni kepala polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman bara polis tak terima leput bara marung tukan ni kiok-kiok pukun telok 30 ji minit dah lam de manbe hadi siasat alang ana tino laki ani entaman nak pesuk kio-kio pukul 2 lebih menuh laki anan bara iha ngendap ngelarah jaki korena ya iha ngendap ngelarah jaki tak alam abinak ti menuh anan ke iha an menglan pah ngana menuh dah pegawai penolong pegawai perubatan alang naiman umat perah bau plasa iha ihati pukul 30 minit lebih nan ya Muhammad Haidi Baram hadui plasa alang anna nusi ketek nunun ga anu repa ngaban dah mate ha ka ate batung nati dan patai na un gerite pala jabatan forensik umat perah bau jahadui bedah siasat nore panyapa dan an siasat anna marung nun ka tawit lelana dake ani tenupah ngan nunan kes an siasat dahin leput bara ke ihat ni dia matai takjet ya. Okey, dan dengar halang naiman bau. Dan halang bayar loh ke man bintulu tekji kelita anaan Mazda CX-5. Alang tasak pahala ni tak alam tusah tutung. Kelita ni ke te tutung. Ha, alan sama laju alang te pala sipang bakun ha, bintulu dah alam ni. Nyo daun ha alang bara te juha tukan ni nyihati dalok man pusat gerakan operasi Sarawak. Pihak dalok te terima leput bara te juha tusah kelita tutung ni pukul peluji telok peluji minit malam ampayan ji pasukan mang sukan peng ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat sama laju atang tek ngapananan pukul 10:50 minit malam dan teguh dalam atang tinan dah pasukan yinang ji kelita an Mazda CX-5 alang o tutung pa tutung lahik nah dahin nusik ke tek kelunan alang tega tak alam tusah tutungan ni nurepa nusik ke tek dah halang kalan tek alam kelita ati ke dan operasi maramapui anak pakai ji aliran salur bantu pak men kelita bomba di dan dalam udang maramapui kelita ni pukul 22:27 minit beluar malam tino tusah tutung ni ada hinlim lugi ke nusik lokap payan dah mitung na nurepa tak alam hadui siasat polis pihak bomba loh kak. Ya, nana dengar halang bayar loh ngejeloh program surat dengar tam lebih ini. Telok dengar halang dah apa mau menitam dengan program surat dengar dengan tam kelengi tek jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayaan Miri FM. Okey, tini teji bakeh telok ihati winik dau ihabara usan hak tukau jaka ni ya. Dan nak keji lagu Pergilah Sayang. Dan lagu ni ke anak tuju meli meta malang tek lenghi radio kayaan lebih ni. Nyinok tu apa ngapan telok te. Pejah-pejah ngejeloh program radio kayaan Miri FM.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Jom!

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okay, saya kena bawain pan peji dahin radio kan Mir FM. Menino tapang ngapan telok tak lebih ni dahin kerai ni. 45 minit lalu pukul telok lebih. Aku sempejauh kereta peji kelenghi marung lung dok ani alam sejarah. Okay, dunkan longanan long norepat tu kalang jadi tegu 20 saya ada bulan saya aduman pelupitan pitam peluji yati hadui metai batok tadak Dewan Bandaraya Kuching Selatan alangan pelaung kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan. Okay, longanan ini doni alam aduman pelupitan pitam peluji hadui metai batok tadak Tegerangna Dewan Bandaraya Kuching Selatan O An Plaong kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan ni hati Datuk Petinggi Tan

Okey, mentelah alang tek kelang radio kayan menghado bara dengah man ngapan kelo tinan jase aku petira lim dengah halangan kelo barati menitam le malang tek kelang radio kayan lahu dahin menghado lahu bara nun hadui kelo lebih ni nun anke dahin hinok ngapan kelo tek kakah lebih ni ka bialam nun tu hadui lang antelo nati angina halaung dahin sayu lahu ngina Tuhan memberkati lim hadui lang antelo na doni. Okey, aku kena pa pantelo teji lagu alang kenan Florence Bulan ni hati lagu alang kuma halam alang tapah mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya sengarah ku rinak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habait ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ikak ni, hama duan kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, tak ku nak tangguh yang jen payah nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpah sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Haman tu duan kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin Itam sendiri, Pak An Pekale Marung Urip. Daho Ani, Neman YFM, Kayan.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan perlakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Radio Kayan Miri FM.

Okey, tini aku kena bara. Ya ti kuri-kuri keluar alang anna te alama apa sana miri. Wina mentelok alang abang sakayan ya. Dah bara ne mana persatuan kayan cawangan miri. Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Okey, ani bara te Johari keluarga. Alang anna tegu 26 bulan pitan duman 2026 ani ya ti hak bangunan forum Haidadi dahin matoh man pukun saya jima atang pukun 4 lebih. Okey, lemme tam bangsa Kayan anak ke japiah-piah peji te alam hari keluarga. PKS Miri 2026 ni abin ke home aktiviti norepa keluan-keluan alang uan dalotun menitam ihati pias sukan eka karaoke te cabutan batuah lahu nyivan poco-poco pahlong norepa barbecue ya. Okey, mentelok alang ngenap kusi penguman kuman peji pahlong iti agrina penguman tu kandalok tini dan lahu nginah itam api-api peji pekeluan te alam hari keluarga PKS 2026 manin ah. Ya nunun tang telok marung tu kani mina ngenap matang kenun lima lang perlu an gerika nuti dang pahbong dahin hunyang hati pala lubun kusung ji tusu saya 52 ji ji tusu kusung norepa Josh pala kusung ji pat saya 24 ji tusu pitan. Okey, dawa ni langgam hadui te jo info-info awi telok ngenap matang nun alang perlu norepa nun limkah kata lang ngenap antelok jam marung hari keluarga PKS Miri ni. Okey, nanji alang una lo alang kedua ke hati naiman persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak barang te jo Sarawak ke Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 alang sang matoh telok pluji de bulan saya ani. Ji de bulan atang 4 de bulan pitan yaiti ha bangunan forum Manila norepa pusat kebudayaan forum hak miri. Bila manunan ke hadui juan-juan penguman tradisional dui produk-produk norepa hadui su matoh man telok pluji de bulan saya na. Then man telok alang te hak miri dang peji te alam Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 ni tegeri dhanak telok tenyinang adui ada tasen norepa keluan-keluan ada tasen alang o andalo atun lahu petgu pat daw ni jarun dara matoh manji atang pat da bulan pitan ani na. Oi kunya nang tini ji da bulan ji manan te perarakan dah pakai kanan asen dahin perasmian SKCF 2026 lebih nak ke te sukan rakyat pihak nak petading gasing petading ngejala malam ke te showcase kebudayaan telok dang te nyenang na lahum nyawi-nyawi telok nyadui jihma kan uti telok dang te malam te dah nyivan dahin na dah kasen lahu jaka anan 20 dua da bulan pitan jihma te dah na dapur warisan dah na nuno ju peksak penguman warisan norepa pengunan penguman asen bangsa Kenyah ni ya lebih te dah na kelas amarung sape dahin lutang. Okey, nuno tok main na lah sape dahin lutang ani de te pa petading nyeput petading nyuluh inu malam na te loka sokes kebudayaan laan ihati nyanyian lagu rakyat ani takna ya telok de bulan peresmian dah petading ngala te bengkel dah na tupi lah ho onan petading si na tupi dah doh ni ya lebih ihati na bunga jarau nerpa ngelebu malam ke peresmian konsert Cultural Evolution. Pada bulan daulang baik lo te senam robik jih mana te dahin petading meja talek malam ke ihati malam ras penangguhan rasmi SKCF 2026 te petading bungan lisu dahin petading balan nganding nyanding tenang ya. Okey, nan kuri-kuri tokalang dang akbara te jo Sarawak Kenyah Cultural Festival ni bungan lisu dahin balan nyanding ni hati pia keligit orang ulu ni ke nan ya ni pa ada lo metai nak tini ya.
Okey, dua keluar dalam anak tak lama pasal naik mirip. Ina hitam dengeri dah nak telok. Pih-pih tengluan dah hendak pahu telok orang ulu nerepah kelunan hudik. Ya, ini hitam pejak lah ratam kelenghi jila goreng apa yang telok kelenghi long, sihat long. Dahun kelunan ayak lang mayak dah lehtam. Jila gu kontriuna apa yang telok pejah peji tak alam segmen PDK peji dah hendak telok.

Tradisi kita secara percuma dengan susah. Kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga. Sarawak satellite.

0: nanan je lagu langganan jali jangan lagu livandoh kaya nanak lo livandoh kaya dan mentelang usaha nan ide lagu nan antuju main kelok lim ya lain lahu tini aku ngena bau selebih mana min sija puyang anyi rostarang lah dahin Asfian Mahyu salang tek peji dahin tam ngajala live Facebook tam no limna dalo lang habeh ni lo dalo lang tek hamiri ni tu yan dalo lebih ani kuri kawin nate usaha lebih ani elan ka win amenjih mah di pawi medih medih di kadawing lidam nuti nena lebih ni ha usahan ke maka tuyan limna noh tanuti ya siap pia dolong uhri di tate musang jaki payo la suwe ya pelalu mumah tata nate lasuk dau oke men telak lang nyadui hida lasuk dau jakani minate ngaban lang lasu loh nuti ke tagak loh nuti aku nginah menghadau dui ata alang sukup pia na ata tua nuti ke ata asak nuti alang antelo gripaan te alam back telo nuti ka lo pa anji gutu nata ti telo pete pano ha pasan ka grina gutu nata telo ti tua hiran-hiran telo ngadap dui plalo dui nuti sidu tusah telo sang telo kedai te dui hau jumi ja nuti lan oi hate jigu tu nata apaan antelok lo te alam ma abek telok te norepa antelok geri geri pak an gam nuti to apa jadi lo kaya oke jaka lasu jaka taga apaan tangan du iata ja telok apaan maget mageh te alam hadui lang antelok na mendahat nyam telok lahu ada ni upahan adalah sekolah kuring saya suti mandalo jarun jimigo ni dah nak ingin lah telah inan taman ingat nang tak jauh keselamatan dah jaka dah suti lho huwi nak mengkelok lah ngenap sengte uli ha umaru ka menumaru ni uli alam pasan ni ka leh sayu tak alaman nao kelok dah ingin lah hatang dah sayu palang aban alang an kelok tujuh. Okey, lebih anih tau elok peji tak alam program interaktif telah sangklang hi sangun tehang DJ Baun dahin ji harin telah alang na hadu dagang yati kero lahong tek jo kedai tintet kelita ha miri ni alang tek buka ya mang telah kin kuma kina atau alang tek na kedai tintet kelita bi tehang telah kayan pelaho oh tek na kedai tintet kelita. Okey, kelang hi tek jo nun sangun dawa lebih anih dahin menuhanan ake kelang hi jilang gulang kanan dia Lia Merah, alang kuma kami baju aram. Mentolok lim hari dia kayaan, alang paan ngabji itam.
1: Oke, selebih menitam lim, kerani itam pejoh peji dahin aji harintam. Dongkui teng hiaran ka, ada meninok ka, dahin kenun hadui lang imna.
2: Hello, saya Lewi. Aku Carol Menlumbamang. Ke bisnis yang akna ati juan accessory kelita.
1: Dan kabara kenaran kedai ka dah dino ngapan kedai ka.
2: Aran kedai ku suruh ka accessory service ha Bollywood Center di sederet dah dobi di etu food court Hunana.
1: Kenan lima lem accessory kelita ti kenan lang laku.
2: Kenan lem yang laku tintet kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin tek na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Ni nak tuk ikan mato na bisnes accessory kelita, dahin na tinta kelita ni deh.
2: Kui start mato meminat dahin. Dahin support men family kawan-kawan nyihu buka kedai set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu
1: oh darah jadi kau na bisnes kelitanya lah
2: darah
1: okey kerana kita kahum dan dahana tintet kelita kita jadi kalau na tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh
2: yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngenam ngio teka yang ikut kenun kesemua ngenap lah biasa yang kesemua ngenap ti ngenap yang lidam mawi spek JPJ ke hunan ti tusu puluh tu usaha lidam nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lidam nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
1: Jadi Adino ada hak customer ti dong milih tinta tati. Sama datik lo bara alang ni lang sayu ke ataupun dalam sendiri lang nujan ujok menggelot ti.
2: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, teka legah na mahan lah. Bi awin yung budget ke semua ke, inang budget dahakah, meteng budget dahakah, tak halat na lah, kuri budget hangenap. Awin yang budget ti ke, biasa tintet, usik ke, biasa lalik lah, awin nano, nuna 230, awin kelita, toko kelita yang sedang-sedang tu, awin MPB ke, lebih mahan lah. Awi nginap yang hayu lah ane yang teoranti ke teka yang pagpita-pita natang jilibuh winu. Nah, ini budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
1: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka tedo alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes te kaya ka jadi kedok perancangan ka.
2: Perancangan kui alam jangka ni nginap promosi lalui media nunan, YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
1: Jadi, teka nak promosi alam Facebook tu jaro ni dia tu?
2: Jaro nak ni si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
1: Cuma pakai WhatsApp tu nanti lah.
2: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan, dahayang bara, interview sawi te kawan. Tihayu di, rehayu di, nunan ketua kalau sakat tadi lah, si ketek payan. Atek pun nak promosi-promosi lo Facebook.
1: Okey, jah. Adalah tengaran penjidahin harintam ala Tejo Hadwi Alak Nana.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Okay, mau sa kenaman hari ini telah semua lahang alang teh aku sing habara jerubu aku sing jakane ya. Okay, aman telah alang teh ngapan alang kapan jerubu mengtaran teh jogging kan norepa teh ngeluan-ngeluan ha awang jarun jerubu ni pidahna jerubu ti teh paharing norepa ni sayu lain telikintam ha ke telok pejoh hadui jogging norepa hadui-hadui langenapan telok na ha awang teh ya. Okey, apa yang tanpa jawab je tak alam dengan lebih. Tini aku kena bara marung program vaksinasi anti-rabies microchip dahidna lisinaso alang anah miri ini. Migu maring hati 5 atang 6 da bulan pitan duman 2026 malang matoh man pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih ha Dewan Datuk Permaisuri Permaijaya ya. Okey, tamdang te palang awan ni we nak mentelo alang hipun hulung aso perlu lan telo ala vaksin anti rabies ni manaso telo ja aso telo ti anyingan man prah rabies avin prah rabies ni usi aso to alang ga awi ha maat itam kelunan pa telo pan itam kelunan ni pa deng ga prah rabies ni lah. Okey, ngina telo alang hipun aso ke deng geri aso telo alang ampayan ala vaksin nan di norepa mate microchip dahin nalisin nati jaka anina norepa te jaka-jaka lang habeh laho tegu dalo jabatan veterina na program vaksinasi anti rabies. Ya ampan telo pejapeji te alam dengah lewi ngayang telo jakering ampan telo ngulungun dengna kelangi dengah lewi anina aji sape pun mentelo lewi anina.

budak-budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asen Tamorong Undo Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya, untuk terus maju dahin sayu, dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa, dahin bangsa-bangsa abeh langtik khas Sarawak ni. Semoga Hiban Tamorong Undo deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru, supaya tidak hilang dari untuk generasi.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumuman tek kreativiti di uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG Radio Kayan ngabji itam. Okey, Man Adi tak mau pergi tak dalam program dengar lebih, dahin dengar lebih dengan tang pelenghi teja ke alam pialaan lebih jima. Maksud kena menerin lalu bahasa dengar, dahin salin dengar menitam lebih ini. Dahin kira ini, itam pejah pergi tak dalam program tak, mihati dengar menhawang dale, nurepa dengar usun tanah.

Okey, dengah halang undang loh ya TJ dengah man Beijing tino tusah tanah tegan halang ayana 5.0 magnitude halang ojadi ha Bandar Longsang barat daya wilayah Sichuan tegu pukunji 10 minit do danih di dahin na nalang leput kenan dah pusat rangkaian gempa bumi China. Dan telas ngaban norepa pusat tanah tegana ni ihati te latitud 27.23 darjah utara dahin longitud 05.22 darjah timur tino dalam na ihati 10 kilometer. Ya nan ji dengan hal yang jadi ha Beijing norepa mandaleh kina ya itam nyinang ke sak home dengan tusah tanah tegana alang jadi te alam musun tanah ni. Pala dengah halang kedua, ihati dengah halang jadi ha bidur Nepal, tino China dan Nepal umauk dahok lawat.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melakukan 6 minit lah antara santai pala pukul 5 lebih. Ita malang teh miri, nuna pula human telok alang teh umaru, dahin alang kelenghi radio kayaan, ngejelo channel Astro dahin My TV, ita peja-peji dahin tali dia kenyah menonin ah. Dahin mentelok alang teh kucing, samarhan, serian, lunduk, bau, seri aman, dahin sematan. Alang kelenghi radio kayaan, ngejelo RTM klik lahom, dahin alang teh peji, dahin ngejelo live Facebook, ha page radio kayaan. Ita peja-peji teh atang pukul 6 lebih, pukul 5 ah. Kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey. Bawa sekenap sayung larah. Ujung minggu mana telok lim bake-bake. Inai amai poket puido. Halang tek kelenghi radio kayaan Mir FM lebih ni. Dan ngina hitam lim pak an ala batung alang mage. Kena palang melu. Denak sayu tua. Te alam kebayan telok. Dan hak wang amin telok lahu. Man telok alang sang te suti. Te pano piwai hangapan alang hak be. Ngina telok dengak. Te dan sayu. Telok nyenang keke. Nunak tuga. Lun dah ngapan hati ja telok dang sedia nun na basung alang sang an telok geri halasu tike mangka pakai ketelang kapan-kapan nu tikore katipa ngake dahin na angina hadang ne uli dahin sayu laho peji dahin dah wang amin telok alang habe ake sa men telok alang te ujung alang alun pleh sayu te alam mano telok jaka ni telok alang nyadui loh ke pleh sayu te alam hadui lang an telok na laho ke je lagu ampai an telok kelanghi dengan lebih lagu lang kenan Bobby Laing alang kumak Peji sayu piah pepeju. Mentelok lim hari dia kayaan. Miri FM. Sayu kenap, sayu ngelarah. Menitam lim.

0: Ya, jauh tiga selamat tetap dengan selamat pemengkejaya ke usai tali dia. Tahun ini 20 ayat atau bulan ayat umat 2026. Saya tahu lemah. Hilu kok ngeringat dengar cinta tali dia. Kenyam Mira FM pemengan ini bungan. Keperluan kenang tenaga profesional dalam bidang sains kesehatan bersekutu makin gunalan. Bidang inah hinana nak penuhkan perkhidmatan kesehatan sukat peluak ngana penuh kat Petipo Sarawak. Pengarah Kesehatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah Yakuma. Pengebiok tanak ke negeri ini hinanangan cabaran tai nak perkhidmatan kesehatan perlulan tenaga kerja yang kompeten dan pekinapa ona kemahiran yang tekep lan. Dawa hospital, klinik kesehatan dan pekinapa pusat rehabilitasi perlulan gunalan tenaga profesional ubana tai empau penyakit bion jakit kebaan diabetes dan empau kanser dan pekinapa penyakit jantung. Teksa ya lepas baca kun timbalan pengarah ke kesihatan negeri Sarawak pergigian Dr. Misah Mat Ramli siu program pameran pendidikan ngana kerjaya sains kesihatan persekutu 2026 kat Kuching. Jabatan Museum Sarawak di dokumentasi koleksi belanga tradisional Bengesak Melanau yang pakiuk suwek Cak Ato Uman kat Kampung Telian Ulu dengan kurator Jabatan Museum Sarawak Adrin John Hugh Yakuma. Dokumentasi inah hinana gunalan bagi rekod nilai sejarah dengan pekinapa kebudayaan kazanahna. Yakuma lah ti penaat siak nang selau naset nang koleksi inah hinana nilai sejarah estetika ngan pekinapa kebudayaan ia empaulan siok lawatan ia tai ngan romongan pekuat tena aset proses di nanga ia adeng lan ngan jadi ca gayeng udip asen bengesak kina ngan usaha ina jadi ca inisiatif ia pesulo kuun Jabatan Museum Sarawak bagi ti dokumentasi ngan jaga warisan material kado naan etnik kak Sarawak. Ya kuma pekina dau maklunan di ala dengah kak mukah. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Sarawak UNIFO lepas nyuak lemak atau ibu ligit palak pertubuhan penganut agama Buddha Batunia bagi dati bangunan madeng pengina. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dengan kanak-kanak Sarawak Datuk Rosi Yunus Yakuma penolong inah hinana peluak sik komitmen perintah bagi ngetiga laa kemudahan keagamaan masyarakat cin kado naan pengelan kat negeri ini. Dawa perancangan pembinaan adang gunalan nak penuken ya tekep lan uko inah dengan puun uban uko ina ya puun ngan pekinapa ida taiti ka uko ya madeng. Dalam pekinapa laa ya pekuat nyuak jinan ina hinana cek 20 ca ibu ligit palak jawatan kuasa keselamatan kemajuan kampung rumah Nelson Ningkan bagi pejadek na projek program nambah 3 laa rumah mesra Sarawak ngebaya aktiviti sengunyun. Ilu pekuk ngeringa dengar cinta lidu kenyah, Miri FM. Aplikasi Sarawak PAS dengan My Digital ID yang ida pekuak keti siuk bulan puluk bayar inana kemudahan rakyat Sarawak pakai catu aplikasi bagi nak penuken nang data pribadi da. Timbalan Setiausaha Perintah Negeri Operasi Datuk Hi Chang Ki Yakuma puyan ina inana ngelan keang Perintah Sarawak dengan Perintah Persekutuan. Yakuma pekina dau maklunan di alat dengar RTM kat Kuching dengan abek nak kini kiuk-kiuk cap NPN juta rakyat Sarawak lepas upload aplikasi Sarawak PAS. Aplikasi ina hinana yang lepas pejadik siup bulan puluh umat lapa ada yang jadik capaman digital bagi mung rakyat negeri ke akses kaduk naan perkhidmatan perintah ngan biun perlu liwat-liwat keti proses pengesahan. Kualiti gaya awang Kak Sri Aman pencoh teparat ngana baca indeks pencemaran udara IPU tai nang tak ya atek biun sihat lan siuk jam 4 ketai tau-tau ini ora. Narsik sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU kat portal Jabatan Alam Sekitar baca ka Sri Aman sio tak ina hinana atak bion sihat lan inana IPU 2 atau puluk lemah. Lemah de kawasan yang lepas rekod baca yang bion sihat inana ka Serian ca atau ayat puluk dua. Sarike ca atau 63, Kuching ca atau 60, Sibu ca atau 50 ca ngan Bintulu ca atau 36. Dalam perkina pelaa, kualiti udara kat kawasan Nadia Cha siok nang tak sederhana ngan baca IPU kaang 70 ca abik PN puluk PN IPU. Ina tahu dengar tepat tahu ini, dengar yang lepas sedia kun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dengan Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjauh pemung kejaya ke usai tali dia kenyah Miria FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: 耶。
1: Naik pemungkejai dengan DJ Annie Bungan.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Jom, kibarkan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga tahun aku main kemong sana lagi ke mendiak bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam RFM yang selamat tahu aku main ilumong dengan ada 20 ayat atau bulan ayah umat 2026 tahun lemah tahun ini. Dia dengar saya nak tepat dia madiam bersiaran dengan lai ke mendiak ke umat umat ada kelepuk daya atau pas yang sana tepat cinti tu ke mendiak suka bersiaran dengan lai tahun ini. Ke mendiak keringan dengan bayar siaran radio pengalai dengan kenapa aku main ke mendiak kejayaan dengan bayar RTM klik dengan saluran Astro ke cinti tu ke mendiak suka bersiaran dengan lai cinti tu dia tem kejai ngala live FB tali dia kenyah dengan nakek. Okey, selamat nak kejai hilu bersiaran nabe jam 6 tetap tau ini naa. Ya, tiga tahu apa aku mekam dia lepas mata mesej ke live chat kena jam telur ini ora tepat nasi ke ini ke bandar Bringke Baja Elizabeth L nyala ngan kena apa Baron Rose Roland Uchad angkat belarik pemung kejaya ngelah tiga tawelan kau mai kemo sana nak ke sana oi kem dia dapat like lu kau set tali dia akik ke baca ngadan-ngadan jam kelapa inilah ya nak berkenan kini lu tenang asik baca gaya awang yak nai cina upis Jabatan Meteorologi Malaysia lu thank you dia kem tenang asik gaya awang tak tahu pini sana nak ya. Ya, lo nasi baca ke awang kat Mirek kini. Medan ni lo nasi on bio berkilat kat kuda-kuda ukuk yang lepas jadik. Dan pekin apa ngau na ilu nasi tem on mabun sap ya lepa ya jadik ke tanah Mirek sengana ke ya. Ilu tepat te kat Marudi, Medan kat Beludik ilu nasi kat ini on bio berkilat kat kuda-kuda ukuk dengan hujan kat kuda-kuda ukuk siuk ngau na. Ilu teka Telangusan, Medan Gaya Awang ke Telangusan, hakik kusi kumak ilu umong tetap ini, on bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk ngan ngau nak hujan kat kuda-kuda ukuk ngan pekina pekak belagai ilu nasik Gaya Awang, pekina lok senake bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk ngan hujan kat kuda-kuda ukuk. Dan pekina apa ilu nasik ke Gaya Awang pekini, temi ilu nasik tau yak katan panah jatuh kat lasio lanpa kangin ala senake on hujan yak mercu sik tak palai jadik ke ukuk-ukuk lah ya. Jadi dalam menawai lumung, apaan peketau berhati-hati dan gaya awang ya peketau pekaliu ini dengan menawai apa ilu mong senake ilu nasik dan puyan-puyan ya ilu biun jangka ya ilu biun ngimat teka ya jadik ke pipa ilu ya. Okey, tiga apa hikam dia bersiaran ngelak kat tali dia kenyamir FM hikam dia keluar mata mesej ke live chat tem suka pemu kejai ngelas ngelakit mata mesej cem ke live chat tali dia kenyamir FM akik ke baca akik dia kumaikan perkenop-kenop kelepak ini. Okey, tiga apa kita pengeringan detik belian ini Chin Johnny M ulik na palak lepuk jadi kumaikan dia bampa teka nang lepuk tau ini mempalai dia ala peluang teulik nang ujung minggu ni tak en selamat tetap kumai lomong.

Ya, okey, terima kasih anak-anak kami akan datang kerja dengan Raka Usai Tali dia kenyam RFM kena jam tempat nak kini 22 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, jadi akhir ke kursi kuda-kuda acara yang kejadik dengan anak-anak dengan puan-puan yang jadi nang bulan ini Iluna Asia kali ini nang ya selau ni dengan anak-anak Iluna Asia ke Pasen Bermirik Medan Pemuyan Jah Program Inana Miri International Bike Week Umanda 2026 yak keti nak ada yang tak ini ya 20 ayah terbulan habis 20 cah terbulan ayah ke Lasan Maung Kerita Boulevard Shopping Mall jadi aku maikam ya tena pekua nasik nang Pemuyan ini nang program Miri International Bike Week. Dan pengguna pelas dengan nakik kumaikam dek pemuka jaya dengan laka usia tali dia kenyah Mira FM. Ya pemuyan ya ti kat pasen biok mirik. Ya cina o pemuyan Miri National International Bike Week in Aura. Ya menawai pakuma ilumong. Ya pemuyan ya ke nadang ti cina telu puluh ca atau bulan medan lo nasik nang pemuyan SKCF ya singgal-singgal lewat dah me pedengar kini kumai ikemong senake ya medan lo nasik pemuyan ini ya ke mepeng ilu tenang ca uko inana ke pusat kebudayaan forum medan lo nasik kadok na ana aktiviti-aktiviti ya ke ti sio nak tawa ngan nasiuk ngau kadok lah menarik program-program aktiviti-aktiviti yak ti sengenake ya. Jadi kang ina pula hilo nasi on kedai-kedai ut atau pe booth-booth ya ajuan barang-barang penguman ayam ngan bikin apa tisa produk-produk tempatan barang-barang kerja ujuk dini ya nadi yang cina telu puluh cata bulan ida lepa buka na lepah ya. Jadi nawai ta bulan ni sengenake ya aku make dia pemohon kejayaan dengan laka usia tali dia kenyah Mira FM. Ya, medan ni kemudian pemohon kejayaan dengan laka usia tali dia hala maklum lah pas untuk ini ya. Cata bulan habis 4 tahun bulan ke pusat kebudayaan forum dengan ini pe apa lah tenyukung program-program ya ti cina Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Bana kadu naan main dengan pertandingan yang ada di showcase yang ada di dengan on pasir main-main rakyat yang ada di cina o pertandingan-pertandingan yang aking yo ada menat ikam tekina kubana pertandingan bunga bunga lisu dengan pekena apa pertandingan balanyan ting ya. Ok, nawai tebulan naskan ake apa na ikam neranak tiga-tiga dengan tena lau bana kain apa adang dalam tai kado nak caca caca masa apa ikam tiga lah ikam dengan kereta ya parking tiga-tiga apa na tiga ketai kalau traffic inah ya. Okey, nasi info ke kursi kumai ikam dek kejayaan ngalah ke usia tali dia kita pap salah nak sengana kita pengen ingat datit belian ini Cin Eddie Kuing.

Ya, okey, 3% nak kamu ikam nak tem kerja yang lagak usai tali dia kenyam RFM kena jam tepat nak kini teluk lo 2 minit lah jam lemah kita tahu-tahu kamu ikam dia mah dia masyaran yang lagak usai tali dia selamat nak kerja yang nak ya hake Arab sana salah tepat dia kerja yang lagak cint pasen bermerek kini pangan tawa itu atau ini badino ya tahun ni on palai kang idana dia pengembayak langsung kerja atau ni banyak on dia alat suti tak ini ya on dia lepas rancang tiga-tiga suti dah bana anak sekolah apa Nadia yang suti lepas dan bikin apa rancang tiga-tiga nak tiga-tiga kempen kita rasa macam sengah nakik dengan bikin apa nak kumpin si gaya awang ya kalau-kalau gaya awang dan bikin apa bala nak asik gaya awang yang mabun sap nak kini on pekanga kawasan ukuk-ukuk dia panang menacu hujan pula jadi peketo nak kalau-kalau gaya awang kak laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia atau apa ikam suka download tu aplikasi My Cuaca ya. Ya bila semasa naik ke live chat ke ini dan begini apa akhirnya tiga tahun aku mereka mung senak dia tem kerja yang ala ke usai tali dia kenyam FM ikam dia bersiaran ngala cina jam telu orang abik jam nak ke ini on sekarang nak sana tepat dia tem kerja yang ala ke usai tali dia kenyam FM tiga tahun lah kan kita patut nasi ikam dia lepas like kilo ke usai tali dia ha hakik pisau ngah dan jam ikam hai nak ke oh ya. Tiga tahu aku ma Asfian Mahayus, Yud NG, David Irang, Dublin Kebaja, Tepat Belileng, Mary Mujan, Tup Benen, ya, Julie Baon Lawai, Stanley Lian, Zulkifli Abdullah, and Sylvester, Angkat Belarek, Roland Uchat, David Balankule, Benny Ustaz Imang, Donald Jauh Tugang, Elizabeth El Nyala dengan Lea Balah ya tiga tahun lain kau mai kembangnya nyukong ilo kau usai tali dia kenyamir FM ya kini on kau angin kem dek kena ngebicam-bicam ni dan abang ngeringa dong ngak dan dah ake pisau kide ya ok selamat naik kejaya kau usai tali dia kenyamir FM. Ya, dan begini apa lah ilo nasi nangga gayang-gayang sana-sana tepat tuyang-tuyang empe uko lah ke lepuk-lepuk daya haking yo jinan tugan lah nak kini ya okay dalam menawai lu bana jinan gayang-gayang begini adang kadut ni lu tai senguyun kat caca uko ada yang kubana ka amin DJ ini tau ini ka umah DJ Pauline nampak melepas nak DJ Rin nampak mau nampak begina lah ya begina seklah kat daya hadang ilu senguyun ti caca umai na apa na lau ngan begina apa singgah-singgah liwai lah ilu nang gayang lat nugan lepas na tai majau apa begina begina lah seklah ya ti gayang-gayang ka umak atau apa jinala ti umah lah ya. Okey, dan mungkin apa? Habis pesalak dalam lah ti gayang-gayang ka pasen kini bangin cenaan pesek letes senguyun ka pasen lah ban cenaan pe ukok cenaan pesek suasana ka pasen sekarang ke okay. Jadi akik kalau kusih lah kumak ilomong ini ca pemuyan ya ketika pasen bet mirik medan ilu dalam asik ke ini ke pekuat tai muek sada bayi banget ke kampung Pulau Melayu ya ke sada bayi banget ke kampung Pulau Melayu. Jadi puyan ini yakti China Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia. Jadi kumahi kemung senakek yang bin salak kementerian pekuat nyukung program ini. Siok 30 atau bulan ayau man 2026 nak ada jam 7 mempam abek jam PN mempam ya. Jadi ini si capuyan apalah sukat nyukung ngebuik sada baik banget lah apa nak buat tiga pilu nak atsek ya. Ok tiga apa hikam dia bersiaran dengan lah kau saya tali dia kenyamir FM yang kita pak ngeringa datik belian ini Cina Jeremy Tingang.

Eh, okey, tiga sana ke kumai kamu nak jaya ngala ke usai tali dia kenyam FM kena jam tepat nak kini 42 minit 8 jam lemah ke tetap tahu yang biar awak sekena ke nang acara atau apa ngeramai tahu kebangsaan ya keti 30 jam atau bulan kamu suka nak live ke dekat TV jala siap 30 jam atau bulan ina oh ya jadi ini capuyan ya malah nyukong kini nak pilih-pilih suka teh naat kini atau teh pekuat dengan Kak Putrajaya kini elu Cin naat kini live Cin TV berbarang ya. Okey, okay, kalau mungkin tempatan nasi cah ya naik ke surat dengar ke kursi kumai lombong ni sekarang ke kira cah ya pernah jadi dengan DJ ni ya. Jadi cah usah letol latak ini mana salak kereta. Ya kalau boleh ya kalau boleh kumak tapi ya salak kereta. Benda tak mana kuat-kuat set kereta. DJ ini pernah siok ni. Ya pernah ke kempekina dengan nakek. DJ ini pernah siok ini umat ini ya umat ini. Jadi kisahnya kereta ina kuat kalau dengan kereta DJ ini ya kuat kalau nyang penyang final lah penyang parking tapi anu DJ ini na tak daya kreut ya on dua kereta kak angin menu tak en kereta DJ ini pupa tak kak beng pekina nasi oh nasi kereta kina akik. Bila lah tekan on alam kereta itu buka kan memang anu ya tapi dalam otak ke orang ya memang atu ya bananyang tua. Tapi mendan je buka kereta on dulu dalam kereta aduh. Eh kan bayangkan Nina dulu dalam kereta Nina ya dalam kereta Nina apa hanya ngemicam tuak tahan ya tisenake memang salah kereta. Ya pernah kikam jadik pekina dengan nakik kikam boleh cerita lah dengan DJ ini. Ok kikam dapat siaran dengan laka usia tali dia kenyah Mira FM ini aja selingat lelah ya ok. Akhirnya senang tepat dia kejaya dengan lecin dalam kereta nak kini ya dalam masa datang boleh ke rumah ya berhati-hati ni kikam dengan nakik ya. Ok tuap salam untuk pengeringan datik belian ini Cina Betsy Ba Ulan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kembali ke jaya ingat ke usia tali dia ke nyamra FM. Selamat datang kami kembali dengan Elon Asyik ini. Ya, tira ya naik China Perdana Menteri Malaysia. Jadi, perintah nak kini ke ti Narse Capuyan bantuan yang perlu ke nak kuma Nepal, Narse nak penusa. Lempam bio ya jadi ke wilayah pergunungan kak sang tanah negara ina ya ke ya adang pekiu ke mungkin kaduk lah mangsa-mangsa ya ida tem binawai tegok. Jadi Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ya badak puyan ini ke ida nak penukan pemungan pihak berkaitan pemungan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi nak penukan nang bantuan ya paling sesuai ya paling tekap ida tai matat ke Nepal.

Dalam kena pelas dengan nakit nang gayang pekuat bersepadu hadang gunalan keti ka Sarawak apa nasukat ala Sarawak kelangan nang kes rabies. Jadi usaha ini hinana nasik nang kaang perintah pihak berkuasa tempatan PBT ngan pakinapa golongan profesional pakinapa pertubuhan kebajikan haiwan ngan pakina kelunan kadok. Jadi inada tira elepan e Cin Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Dato' Sim Kui Hian ngan kejayaan pekini ya inana nasi gayeng pekua ya tinggalan kaang among pihak organisasi agensi pekina ngan tanggungjawab kaang kelurahan kadok pa ya un ya nganun cen da semai ya. Okey, ada mungkin apa dengan akik kumekam dia bersiaran dengan lekat usai tali dia kenyamir FM. Ya, aku sih kumai lolas dengan anak-anak na gaya indeks pencemaran udara yang selawalan. Ya, jam lemah kita tahu-tahu ini dengan anak-anak medan ilo na asik ke Sri Aman. Ya, Sri Aman ya tem nang tak ya atak biun sihat lan. Ina na indeks pencemaran ya rekod 2 atau puluh lema puluh ayah IPU ya dan biok lah ni nah ya nang kuku dekca kubahan ke IPD Serian Samarahan Sarike Kucing Sibu ngan Bintulu inana rekod tidak sehat kuku dekca inana sederhana ya. Okey, ini si info yang banyak lah nak ikut si kumai kemong sana ke ikam dia bersiaran dengan laka usia tali dia kenyamir FM. Nyuak dia tahu lah ikam dia lepas mata mesej ke live chat ikam dia bersiaran dengan laka ini abis jam 6 tetap tau ini nak dengan nempam DJ Polin ya ke pesalau dengan jam nempam dengan nak ya selamat hujung minggu kumai lumung harap na inu-inu ya ikam tin dengan hujung minggu ini ikam rancang tiga-tiga dengan tenah nyukong program-program ya ti dengan nak nang ujung bulan ini ngan ambil nawai nang perbarisan ngan perarakan tau kebangsaan ikam suka nak live kidi kat TV Jalah ya. Okey tiga tawai ko mai kemong ngan ko ban pengalai lah. Pala peku aja gak tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga. Tira lah jam 6 pencerong ring ada siaran Chin YFM Impan Kucing. Jadi kenapa ikam pakai ca belian ya pembayaran ini Chin Maria LT ngan Santi naing gin tawai. Nyai nak kena bye bye.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Adutai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti bak pengrasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja RM10 juta. Bejakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah mengagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Caya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngigat tabak tingkeman dur ngagak pedang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak

0: Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM Hari RTM Klik tau ke My TV
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, Dara, tampun puji setiap lagu hari data kelemai tok kena tengah pun ke awak sedalamai kita kelemai tok meninggal lumai 28 dari bulan 8 tahun 2026. Terima kasih yang peninggal YFM kagim kan boleh sejalan kami ke lemai tok. Kalau kita antari baru dah boleh sejalan ngaus tonton jam ke udah boleh kita peninggal bawa awak rentak ngali hari. Jadi yang muak ke lemai tok kita boleh ngaku aku Roland dan Gilbert yang untuk pukul 9 malam terlagi. Ngarap ke berita tak seron mana gerai semujur dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari tu peninggal kelebih kit maya menua kita tu agi napi penusah sebuah nasab di sama-sama maya kita ingin tu pengerai lalu kita ke bisik ngi buan orang tuai kini bisik anak miat kini tau ke kita ke ngembuan penyakit kelebih ki ya ke si isa atau ke sengak kini jadi maya tu jam nanti kita anda boleh nak pansut. Jadi harap kita tadi berkena ke sengka buang hidung ngau nyawa lah banyak siti hari cara kita yang tadi boleh ngurang ke risiko ya hari ya, duduk hari kaya hari kita ke balat bersebun ke jam ke dia tau dan kurang hirup air amat terpeningal siti hari cara andur kita yang tadi nentu ke tubuh kutuan tu tadi semampai gerai belama ya tinggal saya dirimpu nak tentunya mai isi angat isi kini nganjung dirimpu berubat ngagai klinik atau ke hospital tik semak andur kita. Jadi hari kami buat benar kucing ke lemai tu peninggal saya ku nyuka selampung menurut Sarawak kita lagi mengkang napi penusah sebuah nasab lalu nanti kenitih ke berita hari-hari Med Malaysia kenyari pukul 4 lemai itu dalam pengelamat 12 jam jadi yang muat ke lemai itu ribut kudik diadangnya diri sekedak nur di Bintulu kapit kucing miri mukah pihak megat di Sibu Limbang lalu hari-hari tik balat bersebun bisik berikutnya di Sri Aman yang mereka hari tip sebun di Betung Samarhan Sri, Srian yang mereka di Sri Kai lalu muak ke malam tu lagi peninggal hujan diadang nyadi di Sekedak Nur di Kapit Miri yang mereka di Limbang lalu sebun lagi mengkang di tapi sidak kediau di Sri Aman Betung Bintulu Kuching Mukah Samarhan Sri Kai Srian yang mereka di Sibu. Jadi yang mari kita berhati ke berita ke pemadu baru berkawal dengan tikas pengamah angin tau ke IPU ke di rekod berengkari pukul 4 lemai itu tadi kalai IPU tau ke tikas pengamah angin di Sri Aman direport ke Mancak Kamah bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai itu tadi direport ke Manggai 215 lalu berlalu ke penerang tip baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS di portal UPIS Rampak Menua IPU bak Sri Amannya ditetap ke balat nak mana ke pengerai lalu 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU ti nak mana ke pengerai Kalai Serian ngerikut ke IPU 182 Sri Kai 163 Kuching 160 Sibu 151 Ngobintulu 136 lalu angin banur ke bukai ditetap ke Jalan Permesi ianya antara 71 ngagai 99 ianya batikas pengamah angin tau ke IPU eh? Jadi ya berduduk hari tikas pengamah angin di balat di report ke balat di Sri Aman kalai semua sekolah kena pegai upis pelajar pilih lubang tu dia suh tutup sehari tu kalai penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak maksud ke penerang malam tadi madah ke semua sekolah bak pilih menua lubang tu ditutup ketegal tikas pengamah angin tau ke IPU Manggai bak ikas balat nak mana ke pengerai. Jadi atuk nyengkaum 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary ndor 4035 35 ikut nembiak sekolah ti belajar bak pilih menua tu nah. Jadi atuk ti nutup sekolah tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun ke Tegal pemalat pengamah angin. Okey, yang tadi berita ke Maduk Baru berkawal dengan IPU teka kita, tikas pengamah angin ke bisik dirikut nyadi di mula kita itu kalai Sri Aman
ngeriput ke IPU. Ianya Baktika Stik Balat nak manah ke pengerai. Ianya pukul 4 lemai tadi diriput ke Manggai 215. Jadi sama pula bersampi UK Seminat di Sri Aman tak megak bandur ke bisik napi penusah sebenar Sabtu. Hujan bisik nyadi dikena ngurang ke penusah sebenar Sab di Menatuk. Lalu terus jaga pengerai kita meninga ngambil ke kita yang tadi boleh nyilih ke sebarang penusah tak ke penanggul pengerai jam ke dia tahu. Jadi udah lepas lagu tu hari ianya hari Ricky Hujan berlengau Carol D pengerindu asal Menuk Nyalang. Kita terus mending ke Helawai Sri Aman.

0: Nama baru kita belum peningah dalam awak Hello Wai Sri Aman. Nama berita jam diato. Terima kasih laban semampai rindu mendiang ke YFM Iban. Mangkang Iban ngau kita dalam program to berkongsi ke berita-berita yang kebisa udah nyadi di bagi menua Sri Aman sekali kenya di bagi menua Betuang. Dia berkongsi ke bawah to. Berengkah berkongsi ke berita tiap keterubah kala itu sebengkah berita yang kebisik nyadi di peliliah menua Lubaan tu. Empat lama mujur dipjalai ke sebengkah program kedai kumbai program Outreach PIBG. Kerempuang apa yang dah nembia ngau pengajar SMK Lubaan tu. Namuai ngagai sekolah SK Nanga Deluak Batangai Lubaan tu. Balap penyelta yang kenggau program tu ngepun ke pejalai nengah jalai air hari tekat hidro Batangai nempuh pejalai pengelama lebih sejam sebedau ngenatai ke diri ngagai SK Nanga Deluak Lubaan tu. Program tu megap bisik digulok kaban Parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi telalu berjadi ke program tu. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi belan biak sekolah ulu-ulu sungai patut merangsang diri nguliah ke pemujur bab perkara pelajar nyentuh ngagai tika setiap tinggi ke pengelantang dudiari. Bab program tu kapan Parlimen P203 Lubaan tu udah ngagih ke belanja RM100,000 dari baruah RTP 2027 P203 Lubaan tu ungkup ngemansang kage SK Nanga Deluak Lubaan tu serta RM15,000 ungkup gerempung apa yang naik nembiak ngau pengajar SK Nanga Deluak Lubaan tu. Maya tau mega ya udah ngungkup kage belanja ungkup J3K serta Biro Indo rumah-rumah panjai bak P203 Lubaan tu bakal RM8,000 ungkup J3K Nanga Deluak ngau RM3,000 ungkup Biro Indo Nanga Deluak pihak mega RM8,000 ungkup J3K Tapang Pungga lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Pungga RM3,000 ungkup J3K Palak Tawong pihak mega RM2,000 ungkup Biro Indo Palak Tawong pihak mega RM8,000 ungkup J3K Sumpak lalu RM3,000 ungkup Biro Indo Sumpak nangkan kenya RM3,000 ungkup J3K Nanga Jambu lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Nanga Jambu pihak mega RM3,000 ungkup J3K Tapang Jarau lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Jarau pihak mega RM3,000 ungkup J3K Menyang serta RM2,000 ungkup Biro Indo Menyang Lubaan tu. Agih-agih belanja tu tadi diungkup ke kena nyukung aktiviti-aktiviti pemansang komuniti ngambil ngenegap ke agih pengelantang Mansia Maiwa. Tembok pengawak Ba SK Nanga Deluak raban program Outreach PIBG SMK Lubaan tu nangkan kenya ngatur penemuai ngagai Taman Negara Batang Ai. Bila datang ulo program tu mayanya ianya Encik Hillary Kamiah Anak Umba Chairman PIBG SK Nanga Deluak pihak mega Encik Raymond Tawi Pang Kepala Pengajar SK Nanga Deluak pihak mega pengerja-pengerja pengawal serta pengajar SMK Lubaan tu ngau SK Nanga Deluak pengari-pengari pihak mega pegawai-pegawai opis-opis perintah ngau company pihak mega tuai-tuai reban bangsa serta bala apa indai nembiak dua bengkah sekolah tu SMK Lubaan tu ngau SK Nanga Deluak. Nya berita ke terubah kita nginsit ngagai berita tik kedua ngenang program menyadik kita tik berpengarap Islam di peliliah menua Sri Aman berserimai ngau pengerami Maulidul Rasul tidiatur komiti pengarap Islam Sri Aman tau kejawatan kuasa tetap perayaan Islam bagi menua Sri Aman nyala empai lama ba masjid bandar Sri Aman udah dipejalai ke pengawak sembiang kedai kumbai Majlis Kesyukuran Maulidul Rasul dan Solat Hajat Peringkat bagi Menua Sri Aman 1448 Hijrah. Tahun tu kena program nyerumak pengerami itu dipejalai ke bak dalam masjid lalu pengawak berjalai berbala mayuah ndak dipejalai ke Tegal Gayari Tiagi Mengkang Balat Besebun. Pihak mega program-program aktiviti-aktiviti tidak berjalai ke diatur dengan penuh pengelikuan kena ngemimet kaget risiko penanggul pengerai tiknya di bak Mansia Maiwah. Pengawak-pengawak tidak jalai kemayato ianya bakal sembiang Yasin, lica jalai pengarap serta pengerami nyambut Maulidur Rasul. Pia mega pengawak nyuak ke prayes ungkup pekit sepanduk ke pemaduk mana, nyuak ke anugerah masjid ngau surau, seberau raban menyadik kitai ti berpengarap Islam dibagi menusri aman dito sembiang solat isyak ditangkan ke solat hajat. Jadi itu pemutus pekit ngagak sepanduk berserimai ngau pengerami nyambut Maulidur Rasul peringkat bagi menua Sri Aman. Bak kategori A, ungkup upis perintah serta badan berkanun. Ia ketulih ke nomor 1, raban upis tanah ngawa penyukat Sri Aman. Nomor 2, pulai ngagai upis rumah jil bagi menua Sri Aman. Nomor 3, pulai ngagai raban hospital Sri Aman. Bagi kategori B, pekit ngagak sepanduk tidak ungkup ngagai upis swasta serta gerempuang-gerempuang pihak mega kelab dibagi menua Sri Aman. Ia ketulih ke nomor 1, Raban Sarawak Skill. Nomor 2, Get Mara Sri Aman. Nomor 3, Perkip Sri Aman. Kategori C, ngagak sepanduak ungkup sekolah primary ngawa sekolah secondary, sekolah rendah dan sekolah menengah. Nomor 1, pulai ngagak SK Sri Aman. Nomor 2, SMK Linga. Nomor 3, pulai ngagak Raban SK Agama Sri Aman. Lalu ungkup kategori D, nyaga sepanduk berserimai ngau pengerami itu tidak ungkup ngagai J3K pihak mega masjid tau ke surau sekali kenyak genturung-genturung pendiau di peliliah menua Sri Aman. Ya ke nomor 1 bak kategori D, J3K Kampung Bauer. Nomor 2, J3K genturung pendiau Lemana tau ke surau Hayatul Islam Kampung Lemana. Lalu ke nomor 3 pula ngagai J3K genturung pendiau Melayu Tanjung Bijat Lingga. Nya tadi berita tik kedua, jadi berita tik ketiga, tok ngelansak sebengkah pengawak ia kediatur upis pengerai Sri Aman. Ti udah mujur nyuak ke sertifikat merik basa ngagai sebengkah serakup di Sri Aman dito, ianya pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Sri Aman. Pengawak tu diatur empai lama bak klinik pengerai tau ke poliklinik Sri Aman disuak ngagai serakup tu, tanda upis pengerai bagi menu Sri Aman merik basa. Ngakai serakup tu, ti baru dah nyuak ke pemerik. Ianya atap kanvas, ungkup langkau pengantik klinik pengerai Sri Aman. Disebut mega poliklinik Sri Aman. Pemerik tu, atap kanvas udah disuak ke gerempuang tu. Empai lama, lalu dia tu atap kanvas langkau pengantik klinik pengerai Sri Aman. Udah diganti, pengudah ia ditemu bisik penyai sebedau tu. Mayanya upis pengerai bagi menua Sri Aman, ngau kerjasama serakup tu, pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Sri Aman belak bersawup nganti atap kanvas langkau pengantik to ke pengelantang community tiba guna ke servis pengerai bak palanto. Sertifikat merik basa hari upis pengerai Sri Aman disuak ngagai pengari Raban Nembiak Surakup tau ke wakil pemuda pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Sri Aman disuak ngagai Encik T. Chu Seng. Jadi berita nangkan kenyak ngenang ngau cara ngelansak dua bengkah berita tik kurang lebih sebaka. Si tik tu ianya sebengkah pengawak iku udah datur di Sri Aman, ianya Expo Pendidikan Yayasan Sarawak. Ti udah diatur empat lama bak Dewan Suara Sri Aman, lalu mujur di penyadi ke yang berusaha Tuan Maharaj Saleh, Presiden bagi menua Sri Aman. Program tu digolok nembiak tingkatan 5 ngau tingkatan 6 hari 5 buah sekolah secondary di peliliah menua Sri Aman. Kelimpah di Lica, mayato mega diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembiak dikena ngenatai ke pengagati berdua hari pemujur bala nembiak bak persa SPM ngau STPM 2025 tu tadi. 7 expo tu diatur ianya kena ngerembai kaget penemu serta nambah kaget pemerti hati bala nembiak senentang pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas tertinggi. Bak menua kita dito, menua Sarawak ngena inisiatif tidak kumai skim pendidikan tinggi Percuma Sarawak FTES serta ngambil kebala mayuh nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar tidak sedia ke Yayasan Sarawak kelebih lagi. Lalu situ itu Expo Pendidikan Mega Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Yayasan Sarawak Mega Peringkat pelilih menua betuang udah diatur ba Dewan Sukan Tan Sri. Dato' Amar Stephen Keluningkan di Betuang, dipenyadi kekaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Ekspo temayanya digulo 700 ikut nyengkawam nembiak sekolah, apa indai ngau bala pengajar dibagi menua betuang ke lebih agak. 13 bengkah agensi perintah ngau Institut Pelajar Tinggi bisik muka kaunter dor bala nembiak pihak mengga apa indai serta bala pengajar nguliah ke penemu bekawal ngau pelajar tinggi latih pengelandiak pengawak puang scholarship ngau bantu nampung pelajar tidak sedia ngagai bala nembiak. Tika nampung pelajar ngagai tikas ditinggi agi di menua kita itu menua Sarawak. Lebuh maya atau mega 34 ikut pelajar cemerlang SPM 2025 ngau 32 ikut pelajar cemerlang STPM 2025. Pelilih menua betuang udah nerima sertifikat pelajar cemerlang sida. Nyadi ekspo tu diatur Yayasan Sarawak engau kerjasama opis pelajar pelilih menua betuang. Nyata ada berita ke penuh di dipkunsi. Tunaka, aku ibin ngau kita berkunsi ke berita dalam bawa LOI ke sekali itu. Jaga pengerai lebuh musim sebuah nasab itu. Anang suah lama bak luar rumah. Selamat lamai, bertemu baru bawa kebukai. Mumpuak dulu.
1: Okay, terima kasih yang genuan Stephen Tapasilai.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yang datang ke pesan berat yang kebisi diterima kami dari peninggal YFM kalau pesan keterubah itu yang pesan mati datang dari JK Anak Kasim nuju Kawan Belayan yang kedia di Nengah Semah, Mawung, Naman, Julau, Bintulu, Kapit, Durin, Pemegat di Serikai, Bentangur, Miri, Igan, Ngau Kapan Belain Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Kalau pesan tu madah ke Kasim Anak Umiang, Kasim Anak Umiang tak kapai BJ, tak ke laki Nian Dina Anak Tangai Udan Adai, yang ingat kena pagi 28/8/2026, lalu Nian Kasim Anak Umiang tu dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro, lalu Maya Nganju yang apin temu laban lagi nganti penatai Kapan Belayan. Jadi ya, sekali lagi marah ke Kasim Anak Umi yang tak kapai BJ, tak ke laki Nian Dina Anak Tangai Udah Nadai, yang nyak kena 28/8. Lalu Nian tu dekat di Sengai Belamayu baru mahaliah Nanga Semah Daro, Maya Nganju yang apin temu laban lagi nganti penatai Kapan Belayan ya kena pesan. Berita kesih lagi tak tanya ngagai anak niang tu enyak JK Anak Kasim bak lumur kusung 11-251-887-80. Pesan ke Siti tu peninggal pesan muai ulit setang itu 100 hari datari Winnie anak nyari mesan kabar nebelayan yang kedia di Sungai Mansau, Marau Kelasau, Marau Tekam, Marau Baru dengan Marau Lut, Rumah Panjai Pantuk di Semawak, Jenguk, Sapak, Ipuh, Lalau, Mungut Sawak, Tuba, Muding, Tabung, Pian Megat di Sungai Tengang, Selantik, Sungai Mirah, di Balai Ringin, Sebang Kuari, Ta'i Serian, Pian Megat di Baru Serian, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kenama dituk, lebih ki ia kenalan yang lanyau anak genggar. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari, niang lanyau anak genggar, dekat diatur kena cara sembiang ianya kena hari Minggu tu 30/8/2026 pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Seri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke ngintu 100 hari serta mui ulit niang lanyau nak genggar ianya kena 30/8/2026 hari Minggu pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Seri Aman. Berita kesiti itu hanya pesan mati dari lama anak usang, mesan kabar dan belayan, ia ke diau bak batang krian, batang awik, batang kabo, batang sebelak, pian megak kabar belayan kebukai, kenalah rintai kena mari itu. Pesan tu madah ke cermi anak ningkan, tak ke ina indun, tak ke bini niak usang udah nadai, bak spital seratuk, ianya kena 26/8/2026, lalu niang cermi anak ningkan tu dekat di Sengai Balamayu ianya malam 29/8 hari 6 baru mamudan lubuk injen Sungai Teras Bila 2 Seratuk serta dikubur kena pagi 30/8/2026 hari Minggu. Jadi sekali lagi mereka cermi anak ningkan tak ke Indah Indun dan Adai ianya kena 26/8/2026. Niang tu dekat di Sengai Balamayu ianya malam 29/8 hari 6 bak rumah mudan lubuk injen Sungai Teras Bila 2 Seratuk serta dikubur kena pagi 30/8 ianya hari Minggu. Pesan ke Siti tu pesan mati datang Suzi anak Indin mesan kawan belayan yang kedia di Sungai Poi Kenawit, Sibu, Bintulu, Kucing, Miri ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke Indin anak Cambai Udan Adai ianya kena 27/8/2026. Lalu niang Indian anak Cambai itu dekat di Sungai Balamayu baru majini anak Dan Sungai Semurubi Bekenu Sebuti serta dianjung kena 29/8/2026 hari 6 ianya bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi ya, sekali lagi madah ke Indian anak Cambai Udan Adai kena 27/8/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah Jenny anak Dan bak Sungai Semurubi Bekenu Sebuti serta dianjung kena hari 6 tu 29/8 bak pendam Dayak Lambir Miri. Berita kesih lagi tak tanya ngagai Suzy anak Indian bak lumur 013-485-6208. Berita ke pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ngintu 100 hari nuju Kapan Belayan yang kedia bak Kampung Iban Lubuk Antu di Tintiang Lalang, Sukong, Tepang Punggak, San, Batu Bini, Uang Panjai, Uang Pandak, Memegat di Insawang, Engau, Kaban, Belain Kebukai, kenalah rintai kenama di itu. Pesan tu madah ke ngintu 100 hari ni, ngintu 100 hari ni yang lai anak malung. Ianya dekat dia tu bak rumah anak niang tu, ianya senang anak ajar, bak lot kampung Melayu Lubuan tu, ianya 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi merah kepengat ngintu 100 hari ni yang lain nak malung. Dekat diatur bak rumah anak niang tu ianya senang nak ajar, bak lot kampung Melayu Lubuan tu, kena 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datari Lili anak Guang nuju Kapan Belayan. Ia ke diau di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Belabak, Senunuk, Nanga Jau, Kaban Belayan di Skim Logo, Pakan Batu Dua, Rumah Wini, Ulu Babuk, Pemegat Kaban Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Kenama Rito, Madah ke Pengawak Berserat Bungai, Ngetah Sulit, Niang Ikum, Anak Baking, Ngau Muai, Intebalu, dekat diatur, ianya belian serarak bungai kena malam 30 hari bulan 8 hari Minggu, lalu ngetas sulit ngau buain terbalu kena dini hari tau ke pagi 31 hari bulan 8 2026 ianya hari 1. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berserarak bungai ngau ngetas sulit ni yang ikut nak baking kalai pengawak belian serarak bungai diatur kena malam 30 hari bulan 8 ianya hari Minggu, lalu ngetas sulit ngau buain terbalu diatur kena dini hari tak ke pagi 31 hari bulan 8 2026 hari 1. Pesan ke Siti Tuk Peningai yang pesan ngetah sulit nuju Kaban Belayan ya ke naklah rintai kena mari itu lebih ke ya ke dia bak Batang Kakus, Ulu Anap, Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit, Kuching, Pemegak Kaban Belayan Kebukai. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu ianya niang undan anak ami tak kapai ngindang, tak kapai rintik, tak kaki puntur ianya dia tu bak rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan merit tatau Bintulu. Kali pengawak tu ngetah sulit dekat diatur kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026, lalu tembuk ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit nia undan anak ami tak kapai ngindang, tak kapai rintik atau kaki puntur. Kalai pengawak tu dekat diatur ngetah sulit kena malam hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026, bak rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan merit tatau di Bintulu. Pesan ke Siti Top Ninga pesan mati datari Roslin Dindo anak acun tak kelatai anak acun. Mesan kabar anak belayan kediau di Tusur ngau nanga Bran Maja Pedanum Akup Darai Lubau Sekuyat Serian Ulu ngau Serian Ilik semua buat atas ngau semua buat baruah Murat Sekerang Kaki Uang Padih Bebangai Sungai Sibau Gawis Akun Sebilik di Meribuang Layar Kaban Belayan di Batang Sekerang Batang Padih Bibiang B Serian Moyan Ledang di Semarahan Sampun Gerunggang Bunuk Betung Undup Seri Aman Piamgat di Kapit Kuching Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero dan Adai kena 27 hari bulan 8 2026, lalu nia Romel anak Nero tu dekat di Sengahit Belamayuh baru matoni nanga padih betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026, serta dikubur kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine di Betung. Jadi sekali lagi madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero Udan Adai kena 27 hari bulan 8 2026, lalu niang tu dekat di Sengait Balamayu berumah Tony nanga padih betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine Betung. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai hari Suzy anak Tok udah dibaca akun tarik peninga, lalu pesan ke si Tek Tok. Ianya pesan ngintu Tok kesembiang 100 hari datari Linda anak Jamit mesan kaban belayan ia ke nak lari intai ke nama itu. Kalau pesan tu mendak ke pengawal sembiang 100 hari niang Idan anak Ubay ianya kena lemai hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026 bak jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi sekali lagi mendak ke pengawal sembiang 100 hari niang Idan anak Ubay. Kalau pengawal tu dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 2026 hari 6 bak jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong jalai Ulu Sungai Kapit. Awaknya tadi peninggal pesan berat ia ke BC diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban.

Marsha Evani singa lagu ya berubah. Jadi lagi macam pesan berat. Ia ke bisi dicuma kami ripninga. Kali pesan mati tu datari Agnes Berdai tau ke Indai Ate. Mesan kaban belayan. Ia ke dia di Sungai Kabang, Lawing, Jelawatas, Bulu Hantu, tengah buai, bakas buti, buai melanjan, pematuh, enteban ulu, remabung, pemegak di batu lintang layar, lubau ngau lubau baru, kaum belayan di setambak ilik ngau setambak ulu, di nengah beran, bengang, sedik ruban, ngau kaban belayan kukai, kena lah rintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke binci anak melina, udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8, 2026. Lalu ni yang binci anak melina tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah liap anak ngindang, meribuang padih betung, ianya kena hari Minggu 30 hari bulan 8, serta dikubur kena pagi hari 1, 31 hari bulan 8, bak pendampat meribuang padih. Jadi ya sekali lagi madah ke binci anak melina udah nadai, ianya kena 28 dari bulan 8, 2026.

2006 lalu niang binji anak melina tau dekat di Sengai Belamayu buat rumah liap anak ngindang di meribuang padi petung kena hari Minggu 30 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari 1 31 hari bulan 8 buat pendam 4 meribuang padi. Jadi berita kasih lihat lagi tak bertanya dengan gaya umur 013-77694-10. Pesan ke penudi tak peninggal ianya datai hari Winchester nak kijun tak ke Anan tak ke Pabil mesan kapan belayan ia kedia di Ingkalat Ilik Penasu Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sibu Sebedil Sibu Tutus Sibu Bawangasan Pian Megat di Pakan di Awas Krian Klutun Tabai Nangas Nuang Kapit kapan belayan di Batang Rajang Kapit ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama dituk. Pesan tu mendah ke Kijun Anak Muli. Kijun Anak Muli tak ke Paijo dan Adai kena 28 hari bulan 8 2026. Lalu niang Kijun Anak Muli tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya sari tu 28 hari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8. Ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi mendah ke Kijun Anak Muli. Kijun Anak Muli tak ke Paijo dan Adai kena 28 hari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya sehari tu 28 hari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi minta kawan belayan kerpesan datang agai Engkalat Rumah Adin Anak Jawa bilik lumur 47 ianya bilik Kijun Anak Muli. Jadi sekali lagi ku nanduk terbaru niang tu dekat di Sengai bak Engkalat Rumah Adin Anak Jawa ianya bak bilik lumur 47 bilik Kijun Anak Muli. Jadi berita kesilih lagi tak bertanya dengan gai Winchester Kijun bak lumur 016-525-2822. Kepenudi tak peningah ianya Siti Jakut Tangkan ke dikeluar ke berkawal engau tikas pengamah angin di bagi Sri Aman pemgak di Luban tu ianya bak tikas IPU ti cukup nak mandah ke pengerai kalai berpak ngau penusah tu kalai upis residen pagi Melayu Sri Aman berengkari kemari ianya 27 hari bulan 8 bisi muka pusat kawalan operasi bencana dikena berarti ke penusah semunasab di bagi Sri Aman pemkat di Luban tu pian megak sidak tu bisi kenatai ke penderang berkawal engkau bantu ke bisik disedia ke ngagai mensia mayuh sekumbang ke menua tu di tuntung penusah sebenasab di balat ya di pagi Menua Sri Aman ngau di Lumbuak tu kelebih ki berkawal ngau pengawak nyedia ke bekal air irup ngau utekat guna ni tiang hari hari agensi Jelbab ngau JKMNS di Sri Aman Pemkat di Luban tu. Jadi penerang ke Silik lagi Pemkat penerang tak di break kita ngagai upis residen bagi Menua Sri Aman tak di kena tak kita ngagai upis tu maya menua kita di Sri Aman Pemkat di Luban tu dituntung penusah sebuah nasab yang nyak bak tikas ti cukup nak manah ke pengerai nah. Jadi nyak tadi aku gerah ke diterima kami hari upis residen bagi menua Sri Aman. Terus guys saya dengan YFM ke lemai tu bawa sedang lemai ke sekali tu si lagu hari Raban The Crew gulai dengan Phyllis Sempekat Pengerindu.

Okey, peningat berselama pukul 7 lemai telagi. Kami mai kita mendiang ke sitik program ke Dungkup ngagai Raban Christian ke lemai tu enyak turai hidup. Tang sebenarnya sitik lagu joget Ari Owen, joget belalak lemai.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menyadik semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom mari aku ngagai kita. Telumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Pengawak kita dia tahu ianya ukai ngerja utai kena kita menembuk kata ialah pai dia. Tang kita sebenarnya buat utai tiku ya. Tetap harap aja. Harap ke Jesus tindang Tuhan. Lalu ia dah nemu ke semua utai ke kita. Batas kayu regang di Calvary dia. Jesus mepun pengharap kita menjadi. Lalu mega ke penemu pengharap kita. Pengharapnya harap tu tai tidak sadang. Harap tu tai tindak di pedok. Pengharapnya kita percaya kalah kalau ndang sigi mana ngau kita. Ia nyago ngintu kita. Lalu ngandai kita. Ngeriang ke kita mayo kita lemi. Meri ngagai kita utai di kena. Mayo kita besi pengurang. Nyuruang tu tai tidak kedekok ke kita. Melo nyenio kereta tengkiro. Ngagai semua orang ke harap kio. Serta megok ngagai orang ti ngarap kio. Orang ti berpanggai beyo. Berpanggai berpemanah ngau bak gres Allah talo. Menyadik. Ingat kita ke cerita anak ti tesat. Ti ditulis pada Injil St. Luke bagi 15. Jesus berkunci ngau kita cerita tu. Dikenal yang ngayan ke pemanah hati Allah hapai kita. Ti ndak lagi ingat ke penyalah ngau dosa kita. Tayon limo pemulai kita ngeno pengerindu ngau penyino. Lalu ngaku kita nyadi ke anak ya. Lalu berkunci semua reta yang ngau kita dalam Jesus Kristus. Jesus nusui cerita siku anak lelaki tinggai ningo ke jaku ajar orang. Ti alai ya ngasu apa ya magi reta ya. Lalu masau reta apa ya nya. Dikena ya berami ngau balau pangan ya. Dikena ya enjoy. Sebeda ucak tu mulai ke diri ngagai apa ya. Lalu dekat minta diri gawak berkuli. Berkumpani apa ya mpu. Maya tika mulai ke diri. Nebiak tu udah habis semua utai. Udah habis semua duit ringgit je deh. Duit pan habis. Kawan pan lari. Maya bisi duit. Maya kaban. Maya nadai duit. Nadai kaban. Kaban, kaban. Ulaban udah habis semua utai. Ucak tu nyau gawak berkuling kanik babi orang. Nadi utai dikenak ya gi. Ba bangsa orang Israel dien, mereka tu subak deh. Laban sidak kena tau makai babi. Nyadi inti nuan berkuling kanik babi. Balat dar menuan udah jatuh. Udah labuh. Lebuh maya ya lapar. Nadai go orang merik utai dempok. Sampai kia nyau tertengok kok makai asik babi. Empok pemalat ya tindak tidur ke diri. Asik babi pan kok dempok ni. Tak lebuah ia nyau sedar ke pemilik diri. Ia lalu berjakuk ke dirimpu. Berjakuk dengan lik dia. Kuya, semua orang gaji apa yang kudin diberi pemakai lebih hari cukup. Tang aku ditau mati lapar. Nemu kita menyedik. Allah apa kita mayu orang gaji mayu orang gawak kia. Apa kita tidak serga din mayuh melikat bekerja kia. Lalu ba dalam rumah Allah apai. Nadai siku orang mati lapar. Semua orang enjoy penghidup ti berlimpah-limpah. Rucak tu lalu mulai ke diri ngai rumah apai ya. Ia besi plan kau dikena ya. Awak kapai yang nerima ya baru. Ia lalu gerintai ke leka jakuk menyitu. Apai, aku udah berdosa ngelaban serga. Ngau ngelaban wan. Aku ndak patut lagi dikumbai anak wan. Gagau aku nyadi orang gaji nuan. Kuya ngagak skrip kena ia berjakuk ngapai ya. Dituk kita medok nyadi. Ia pulai. Ukai ketegal ia dah. Ukai dah nasal keulah diri. Taya dah ngira barundiang ya. Indah balau orang gaji ya pai ya deh. Diberi pemakai lebih hari cukup. Kata ya. Nyalai. Ia lalu angkat. Lalu mulai ke diri ngagai apai ya.
tang apian ucak tu datai berumah sidak. Lagi jauh ya. Alai apa ya medak ya datai. Apa ya lalu beladak dengan gaya. Datai din, apa ya cukup gagawati, lalu merap ya. Lalu meluak ya. Tetan siwam ya. Haleluya. Dia tu nembiak tu nyau bau sangkar babi. Nyau bau ampis ya. Nyau bau tenguang. Tang apa ya meluak. Tetan merap ya. Tetan siwam ya. Apa yang ada yang ingat ketnyalah ya gik menyadik. Apa yang ada yang mendok gamal ya gik. Datai dengan gaya ku, ku Jesus. Baik semua penyalah kita. Datai dengan gaya ku. Baik semua dosa kita. Baik semua buat. Semua pengamah tubuh ngawati kita. Aku apai kita. Aku nerima kita. Aku dekat nuci. Dekat mersi kita. Tak datai ajak dengan gaya ku. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala. Ti rindu tetap sayau ke kita. Aku rindu ke kita anak. Aku dekat ke kita bisik penghidup. Aku dekat ke kita bisik penghidup ke menyana. Bisik penghidup timuruan berlama-lama ya. Datai dengan gaya aku anak. Datai dengan gaya rumah aku. Datai dengan gaya gereja. Tau hati ialah apai ke kita yang menyadik. Haleluya. Puji Tuhan. Menyadik semua. Allah Ta'ala ngasuh kita datai dengan gaya. Nak ngira pemelik teka penyalah kita. Nak ngira pemalui teka dosa kita. Lepas kita datang dengan dia, dia dekat meluak kita. Dekat merap kita. Dekat nsiwam kita. Dekat mangkuk kita. Laban dia ajak dia boleh nukar kita dia menjadi. Kita tidak boleh nukar dari empu. Kita nemu bah. Ini pan penyuah kita kau bertukar. Kita tidak boleh. Tantak selalu bansonya ajak-ajak. Tidak berubah. Nyambuan cerita tu baru. Apa ia lalu ngangau ke bala kulis sidak. Ku ya. Baik jempat ke baju panjai di pemaduk yang mana. Lalu pasuak ke baik ia. Si. Ia nadai garik lagi. Garik penadai mi lagi. Rasuak ke tincin bertunjuk ia. Pasuak ke selipar berkaki ia. Sayat anak babi di pemaduk gemuk. Kita dekat makai selamat. Kita dekat pegawai. Pati. Lalu ngambil live band. Belagu, bertandok, berami sampai pagi. Allah Ta'ala nang gagal hati menjadi. Nanti bisik siku anak yang mulai ke diri yang gaya. Haleluya. Amin. Lebuh maya orang tika berengkah pati. Maya orang tika berengkah rami. Benung balau band boys gagal sound check dia. Menjadi tuai ucap tu. Agi diumai dia. Apin pulai gawak maya. Agi overtime dia. Empat pemendar dia gawak. Akok ya tu dah segi sendiri aku ndar ya. Lebuh ya pulai hari umai. Lebuh ya tinya ngan sak semak sesemak rumah sida. Dia dia ningo munyi music ngan munyi orang bertanda. Iyalah. Orang benar ramai dia. Dia lalu ngangau ke siku kuli sida. Lalu nanya ke ti tanya. Nomo teng mo teng ingar nyo dia. Ku ya nanya. Ku kuli ya nyawet. Menyedik nuan udah datai. Lalu apai nuan udah nyayat anak sapi. Ti pemaduk gemuk. Labam menyedik nuan udah pulai ngau selamat. Ningonya menyedik tuai ya lalu ringat. Lalu ngai tamok dalam rumah. Merajuak mianya baluar ya sedik. Mendaknya apai ya pansuat. Lalu belabuah membuak ya. Tangku ya nyawat apai ya. Dingon nuan dedi. Bertahun-tahun aku udah gawak ke nuan bakau uluan. Lalu aku nadai kalau nak ngasih ke nuan. Tajuk piak. Nuan nadai kalau meri aku anak kambian. Siku penadai medidi. Kena aku makai selamat ke pangan aku. Tak lebuah anak nuan tu datai ditu. Anak nuan kebelik tu. Aku dah masau semua reta tengkira nuan kau pengawak kena mana. Pengawak kena menuku. Nuan nyayat anak sapi tiga muk kuyo. Kuyo ngenuk apa ya. Ning aku deh. Ku apa ya nyawat ngegaya. Anak. Nuan nang seruran gaw aku. Lalu semua utai tidik misik ke aku. Nangi nuan magang. Tang kita endok tandok makai selamat. Lalu ramai gagau hati. Laban menyedik nuan tu udah mati. Lalu dia tu. Ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Lalu dia tu. Ia udah temu. Ku apa ya sebanong ke anak. Menyedik tuai ya tu semenak-menak apa ianya. Urang pindok manah nguyo. Lalu ngumai apa ianya orang tiluke. Bakal aji bakil. Yang ngundian kia mesti kerja keras.
Mesti gawak berbenar. Nanti ia dekat boleh hutai ke mana hari apa ia. Ia nak sedar ke semua reta tengkira apa ianya. Dah sigit dengan ia mampu. Dah sigit dengan ia magang-magang. Nyok kubuah kita gawak ke tempat inat ke kulun. Padahal, tapai ianya namanya pulih gawak ke sidak apa. Tak barang maya ia kok munuh anak sapi si gemuk. Tak kenyayat manuk. Nyayat serati. Kena ia makan puruk ngepangan ia. Apa ia nak nagang ia. Ndau tai ia. Tak nama kuah ia ndak bempu pemisik apa ia. Ndak enjoy pengaya. Ndak ngenak pengeraja apa ia dia. Laban menyedik. Laban ia mikir ke. Ia mesti besi utai di gagak. Mesti besi ngeraja utai ke mana. Mesti ngenembuk kata ialah apa ia. Nyak baru apa ia dekat merik ia utai ke dikenak ia. Ia mikir ke diri mpu. Jauh mana lagi perangai hari orang bukai dia. Jauh mana lagi perangai gaulah. Hari adik ya, polia dan dao mentaliti. Mendak orang bukainya baruah, mendak orang bukainya beli, mendak orang hari luar aja, tawo kuraja aja. Jesus nusui cerita tu, labanya dekat ke kita mendak, lalu mencermin ke gamal Allah Taala. Ianya Allah Taala nak ngapai kita? Aba kura Israel, ku kita apai, papa, daddy kita. Nama kubah laban ia kok ke kita nemu nadai utai lebih penting lagi bak Allah Taala hari ia tidak kok mendak penyemai penghidup balau anak-anak ia balau kita itu penyemai penghidup kita sebilik penyemai penghidup kita menyanak penyemai penghidup kita empu ngambil ke kita boleh enjoy semua pemisi semua pengaya semua pengeraja Allah apai kita. Haleluya, terima kasih Jesus. Nanti kita hidup happy, hidup berberkat, Allah Taala happy lagi beri berkat ya. Laban ia nak ngapai kita. Lalu kita nak sigi anak ia menjadi. Anak sedik rindu ke ia. Ia nak gagal nanti kita datai dengan panggau grace ya. Datai dengan cara kita mampu. Original. Anak ngupi orang bukai. Datai mai kesam. Datai mai buat diri mampu. Laban Jesus madah ke. Orang ti sakit ti berguna ke lutur. Kita tindak sedih tau meh menyedih. Ti berguna ke petara. Bukai sidak ke mana peniau. Bukai sidak ti narai kalau ngejauh penyalah. Kalau kita berhati ke menyedih. Bersempekat lemak. Nadai orang kalau. Tak nadai orang tau ngangau kalah kalahnya apai. Belas pemi ke bela tuai-tuai pengharap. Agama bukai pun. Nadai metau ngangau kalah kalahnya apai. Alah kalahnya. Allah Taala nyin di langit din bermang din kita di tau di dunia tau kita orang berdosa tang puji Tuhan udah Jesus datai di dunia tau si Allah yang madah ke Allah Taala nya apai kita apai ti di serga Allah Taala tinggok semua tai timpu semua tai di dunia tau semua tai ke mana apai kita. Bawa Injil St. John bagi 17 ayat 27 lebuah Jesus tiba samping dengan gaya Allah Taala. Kuya apa itu lurus dunia ndak ngelala nuan tang aku ngelala nuan lalu sidak udah nemu nuan ngirum ke aku udah madah kenama nuan ngegay sidak lalu aku dekat majak ngasuh sidak nemu nuan ngambil ke pengerindu nuan ke aku bisik dalam sidak lalu aku dalam sidak. Terima kasih Tuhan. Bah, nama kini nama Allah Taala ti dekat dipadah ke Jesus ngai kita. Menyadai, nama ti disebut Jesus itu ianya apai. A P A I apai. Nadai utai ti lebih besar lagi bakti Jesus dia. Hari ti madah ke kita. Allah Taala nya apai kita. Haleluya. Ba Injil St. Matthew. Jesus bisik nyebut anang irau kutai ti dekat di empok kita tau kutai ti dekat di ruap kita tau kegarik ti dekat di kenok kita laban apai kita ti disergo nemu kita berguna ke semua utainya bisik sekali Jesus nyebut nanti kita kejaik nemu meri utai ke mana ngagai anak kita apai kita ti disergo tentu nemu agi meri utai ke mana ngagai orang keminta Arya balam nyadik. Bako apai nembiak tiba cerita tadi. Apai kita tidak serga.
udah meri ke kita reto tengkiro ya. Udah meri ke kita berkat ya. Nyalai, anangi nyimpan hati tika kang ke pemanah ala kalo. Ala kalo meri berkat yang agai kita, laban pininu ngop ngasih ya. Ala kalo meri berkat ya, laban grace ya. Ukai laban pemanah kita, ukai laban pengasih kita, dan laban pengasih Jesus Kristus iku ajo ngagai Allah apai. Aku bersampai ke semua kita menyedik, boleh mendok pemanah hati ialah kalau ke kita, hati ia terindu ke kita, hati ia tersinu ke kita, laban ia nda ngapai kita, lalu kita nda anak sedik rindu ke ia. Nyalai, semua berkat ia, semua shalom ia, udah diberi yang ngagai kita. Belum jadi semua. Apai kita jadi serga, ukai petara hati luke, ia petara hati rindu meri, lalu meri, ngau meri, majak-majak meri, ndok baduk-baduk meri. Lalu kita isminut nerimo, seton nerimo, majak nerimo, ndok baduk-baduk nerimo. Haleluya. Lalu meri terima kasih ngegaya. Terima kasih Papa. Aku harap kita semua ndok kakak ngasih menjadi. Datai ngegai panggau grace Allah Ta'ala. Awak ke kita tulis ke penyinuk ngok ngasih ya. Ngambil ke kita ulih ngelalo grace ya. Lalu nundak ke jakut Jesus. Nanti kita datai dalam nama ya. Datai dalam nama Jesus. Lalu kita minta ngenok nama ya. Allah apai dekat merik ke kita. Semua utai tidi pinta kita. Minta. Lalu barap ke kita nerimaknya. Namakah jakut itu? Barap ke kita nerimaknya. Harap. Lalu puji Tuhan. Kita ulih nerima. Nerima pengeraih. Nerima pemisik. Nerima penemu dalam, nerima penglantang, nerima macam-macam. Pinta aja. Ya Papa kita. Kena aku ngetu dulu, beri metabik pengerinduk ngai pangan diri. Lalu awak ke grace Allah apai kita, meruan ngau kita, seminggu-minggu tu ilok. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าด้านละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningat semua, aku dekat bejakuk ke senentang senyumnya Siti Ari sedekah. Bala peningat semua, bala peningat itu kasih semua. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelala orang, nyadi siku orang tik semampai murah engkau

0: senyum ti manis penuh hangau, kasih serta penuh hangau penyayang. Berapa dengan semua senyum mega daripada kita bakal ti menyet tang senyum tu bala peninga semua ulih ngelenyau ke ati ti tusah senyum tu ya. Ia ulih negut ke kaul antara kita sama diri. Engkau nyadong ke pengasih serta penyayau. Bak ngakai bala mensia mayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajar kita senantang senyum tu megak. Nanti kita senyum. Ngagai bala kaban kita. Tak ke siapa aja orang bukai. Dia tadi senyum kita nya. InsyaAllah ia dekat nyadi sebengkah hari sedekah. Jadi bala peninga semua berserimbai engkau maulid Rasul tu arame kita nyadong ke akhlak ti mulia tu tadi. Senyum ngagai diri sebilik, kita senyum ngagai jiran kita, kita tadi senyum ngagai bala kaban ala kita kerja, engkau ngagai siapa aja ti ditemu kita berluar din. Ni nemu engkau senyum kita nya tadi oleh ngasuh hati orang ti benung tusut rundiang ti benung tusah hati dia tadi ketegal medak kita senyum. Jadi orang yang tadi hati lalu lantang ne sepengudah medak kita yang tadi senyum ti senyuman kita nya ikhlas insyaallah. Jadi kak mulia tu ya ndak guna kereta tingkira ti mayuah tang dia tadi akhlak mulia tu ya berguna ke hati ti ikhlas naladan keulah engkau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngarap ke kita semua nias penghidup kita engkau akhlak di mana bakal ke ditunjuk ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam nakat teluluk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat ngarap kita semua insyaallah bertemu baru kita bahasa ada kita terdekat datai bergulai ba YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
3: Selamat peningat pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

7 setengah lemai. Selamat lemai peningat, itu kami nak buat ke berita lemai 28 dari bulan 8 tahun 2026. 3 gig komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang diperjalai ke bulan 10 tu elak. Seri Aman ngerikut ke IPU 215 tik balat nak manah ke pengerai, 5 kebukai ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai. Ops Tapis Khas Padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah tik bungkus semak RM20,000. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita. Tiga agit komponen projek ngurang ke penusah Bah Bintulu disadang dekat masuk renggat berjalan ke pengawal fizikal antara tengah bulan dengan ujung bulan 10 tu elak. Pengudah Perintah Sarawak ngemendar ke belanja tambah RM53 juta. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada ke upis parit dengan untali air DID bagi Menua Bintulu dengan penyandian penemu projek. Dia tu dah berjalan ke pengawal dikenak nentu ke renggat kedua projeknya berjalan nitiah ketimpuh. Proses tender disadang dekat berengkah dibuka dalam bulan 9 tu ilak, sebedar penguat fizikal berlabuh dipercayai ke dalam bulan tiknangkan kenyak. Agih belanjanya dekat mungkur 3 komponen besar, Bak Jem Park, Desa Damai dengan Sekolah SJKC Sebiu. Belanja tambahnya dikemendarka pengudah Kaban Konsul Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, ke ngapil ngagai Premier Sarawak, berkawal dengan penusah Bah Kesuah Nyadi, Bak Ndurnya. Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Mansud Kejakoto udah ya kengulu awam sapit Premier Sarawak bergulai ngau DID bagi Menua Bintulu. Berbangunnya Perintah Sarawak merambu dekat berjalan ke Pansiat Tisiliak berkawal ngau sistem dikena ngurang ke penuh sahbah di Bintulu. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada ke Pansiatnya dekat diasuh di berjalan ke 5 company penyandian penemu antarabangsa ngau raban urang ketebangkar Ari Menua Tumpu alai dentu ke langgur ngurang ke penusah bah ulih di berjalan ke ngau komprehensif serta meri hasil ke mana. Atur bangsa tu mekat dekat hujung ke semua sistem ke Dato' tidi kena ngurang ke penusah bah ulih diperhati ke hari sukut kapasiti ngau bagi utai ti udir gagak mana kaki. Ia marah ke company penyandia penemuan terbangsa ke Besit di Perambu dekat diambil berjalan ke projek Tok megat dekat bersaup dengan surveyor dengan raban teknikal Ari Menua Tok. Tajak pihak company penyandia penemunya agak benung di Kerandau ke. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejago Tok udai ke ngulu Am Sapit Premier Sarawak bergulai dengan upis parit dengan tali air bagi Menua Bintulu. Angin di Seri Aman diriputkan majak kamah ke alai tikas pengamah angin atau ke IPU bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai tadi diriputkan manggai 215. Belalau ke penerang tip baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, portal upis rampak menua, IPU bak Seri Amannya ditetap ke balat nak manah ke pengerai. 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai, ke alai Serian ngerikut ke IPU 182, Serikai 163, Kuching 160, Sibu 151, Ngau Bintulu 136. Berbangunnya angin Bak Nur Kebukai ditetap ke Jalan Pemersi ianya antara 71 ngagai 99. Ari tik kemarau angat serta bersebun di Sarawak nak nagang ari ke beribut berkilat tak majak ngukun tenaga titak ngucung ke ribut biar balai. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berah ke hujan bangat ti diumbak ke ngau riti beribut berkilat serta biar balai ngau hujan batu ti direkod ke di Kuching ngau Semerahan bedah lama tu kudah endang senutuk ngau proses penumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika. Berjakung ngakai RTM yang berah ke proses ariti beribut berkilatnya tau nyadi ngau jampat ke ngujung hari megak tau jampat berbali. Ia madah hujan ti bangat megak uli mersi sekedak sebun asap, tajapan hari agi tau bersebun. Sarawak megak tau balap bersebun nyentuk kari satu tu ilak, kalai tebal lagi menua di pelabak ke dekat ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU, tindak manah ke pengerai. Malaysia Dato' Benung Ali ngai model pengatur perengkap perubat ti berpelasar ke risiko dikena ngerumbat innovation ti bertanggungjawab ngenak cara tindak ngerugak pengelikun orang sakit.
Menteri Pengarah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkaturnya dekat nyap nyaga produk tindak besar risiko kelimpah hari ti Mekoh ke atur ti numpu ke pengawak ngubah sumber nyadi innovation ngau pengawak berarti ke risiko. Ia mansut kecaku tu bak pengarah mindur nutup pengawak mandang ke perengkap perubat antarabangsa IMIDEC 2026 di Kuala Lumpur. Kita datu benda mendiangkan lebih terlemai hari YFM Iban RTM Kuching. Dewan suara bau dekat disediakan dengan eskalator dengan lift dengan projek ti bungkus kira-kira RM2 juta ke diberi agensi pengatur pemasang Greater Kuching GKCDA. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai dan Tasik Sarawak, Dato' Henry Harry Jinep, mereka projeknya disadang oleh tembok ujung tahun tu, lalu dekat merik pengelantang dengan bala pengguna, kelebih lagi raban orang ketimpang peniau. Ia madah ke penguat diri kena mungkal kedua-dua projeknya endang udah berengkah di Pecalaika, lalu lift dengan eskalatornya Dato' benun dianjung dari China. Projek itu guna benar laban Dewan Suara Bau sebelah itu endang nadai lift dengan eskalator di nyadi ke penanggul dengan orang timpang peniau dengan pengawak mek barang niki dengan ringkat atas. Dato' Henry masuk ke jakut dengan pengarang berita udah yang kena muai dengan gereja St. Stephen di Bau sari itu tadi. Berbang dengan raban Kristian dari gereja St. Stephen Bau udah disediakan dengan rumah sembiang Kelantang lagi mengudah projek tinggal angkat ke pemanah gerejanya tembok di Pecalaika. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Biru Kunanduk Baru. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Tasik Biru madah ke projek dibungkus juta ringgitnya dipercayai kari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek yang mengangkat ke mana gerejanya nyerangkum pengawak tinggal lekat ke 14 unit aircon, nambah kekuasa karan, ngak pengawak tinggal nganti Swiss besai, ngadu ke perabung gereja ti pantis, ngecat diling, enggau sekedap pengawak ke bukai. Projeknya diasai kecukup berguna berduduk di raban gereja tuk ke majak nambah, kalai nak ambis nadai ianya 800 ikuram sidatai bersemiang, bak gerejanya ninting minggu. Bala Nembiak Menua Pesisir di Sarawak patung latih ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, pemintar tiru, AI, engau teknologi ngambil sidak tau bersedia nangkup bidang pengawak ke baru. Kaban Konsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang mereka ke Sarawak dia tu, menengalih hanggai ekonomi tiba pasar ke innovation, atur digital, teknologi hijau, engau industri kengenak teknologi tinggi. Penelebak pasal bidang itu mengat patut diberi kenyau hari pun mengambil kenembiak rebah baru oleh merambu bagi pelajar dengan bidang pengawak di kedekat sidak. Ia madah ke pengawak tingguna teknologi bakal AI megak oleh nyawab nambah ke hasil pengawak mayuh bengkas sektor nyengkam industri di belah pelasar ke hasil pengawak bertanam tupik. Ia mansut kecakut untuk buat program Project of Dream Realized Roadshow ProDR 2026 di Lundu. Dua ekor rendagang di Kuching tau kena hukum nitih ke Seksyen 12(1)(A) Akta Penyaga Pengguna 1999 pengudah sedua itu ke ditemu mandang kerega barang tindak betul. Penyalahnya ditemunya di lebuh dua premis di sejingkat ngodis tutung ke diperiksa hari tiga tertarik. Penerang Ahli Direktur Bak Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngokos Penghidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, mereka kes di keterubahnya di kerja siko rendagang tinggal letak kebayar RM13.20 ngagai pembeli barang, tajak rega kini pandang kenyak seminak RM11.50 aja. Raban Penerit Adam Megah udah ngambil semua dokumen tik berkaul ngau pengawak dagang, risit, tanda rega, ngau sepasang kasut. 18 siku ranti nyengkam siku induk udah ditan ke bergulai ngau dadah ke dirampas bak ops tapis khas Sarawak. Operasi tiga harinya dipercayai ke bagian pemansiat jenayah narkotik induk upis polis pilih menua pedawan tembuk diatur kemari. Kepala polis pilih menua pedawan pemangku superintendent Barry William mereka semua suspek itu berumur antara 19 ngagai 56 tahun. 13 ikut orang ditani teka Seksyen 15(1)(A), 8 ikut ditani teka Seksyen 12(3), lalu sikut agaknya ditani teka Seksyen 39(A)(2), Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama bisi dirampas buat operasi itu ianya 1.55 gram dadah tidak pelabak ke syabu dengan 100 ml air ganja.
Ungkur semua barang kena dirampas buat operasinya di pelabak ke bisik RM19,880. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Tiga lagi komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang diperjalai ke bulan 10 to ila. Sri Aman ngerikut ke IPU 215 di balat ndak manah ke pengerai, 5 ke bukai ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai. Ops tapis khas padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah di bungkus semak RM20,000. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejarah.
1: Sejalan. Ya, terima kasih yang peningat kita ikat gig mengkam gulai sejalan hingga YFM kelemai itu bawa sadar lemai. Jadi, dia tu peningat terus mai kita mendiang ke tanduk randau pemansang ke lemai itu.
2: Selamat untuk baru randau pemansang YFM. Aku mulai baru ngobrol peningat kita bawa YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi barandau pemansang kita cukup betul leban kita uliah mai siko lagi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randau pemansang ke nangsuran ditabur kita ninti yang hari 5 perengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini punya kena sebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pasal pemansang lebih lagi bakandang menua ke depegaya tu lagi. Selamat datang yang berhormat ngagai Tuan.
3: Terima kasih.
2: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam ke boleh bergulai kita buat randau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah bergulai buat randau pemansang. Semina subah nada tentu bernasihat nak bertemu nah yang berhormat.
3: Ya, kedua kali kan.
2: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi bak sepiak yang berhormat kita bisa kaban kita itu kepada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Murni.
4: Ya, terima kasih.
2: Bertemu baru.
4: Ya.

0: rakyat kadepigaen wanto lantang ati ninga berita ke pemaduk baru hari nuan dah temu dah nemu nuan tu nama tu dah gas baru hari nyangkan oleh berkongsi ke nama penanggung nuan mainnya yang bawaan.
1: Oh, terima kasih. Lalu terima kasih muka udah beri peluang beranau ranau pemansi yang mbak YFM kita ikut sekali itu ya amat bulan lima kemarin lebih aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up.
0: Mm-hmm.
1: So karena kita persa nyaga diri lah mayanya pun bulan 4 so dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik jantung bisik blok bisik duitik lain nya blok arteri duitik urnya ketiganya pan nyoka penuh ke blok nasib naga mayanya kita kebecik Tuhan lagi sayang berarti so udahnya tadi alu diatur sidak dutul alu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya so ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatoknya udah nyamai mat udah jauh nyamai hari ke subak nyamai hari seberau berubat subak dia tahu ya nyudah gawak baru nyu kena jana kuasa baru lah reti nyu regas ge dia tahu lah so ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki yang lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebuah maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Jaga aku bala penyokong tuan yang hormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas din. Orang dengar cerita kita sebut tuan bak program kita hari itu dah tentu lantang hati.
1: Laban ngagai bala peningannya anang ngira wage lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat ge laban kuasanya udah mana ge.
0: Nyorgas ge.
1: Nyorgas ge.
0: Asal kita regas ge hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya bekerja ya. Nyari ngagai bala peningan ada yang ngirau lah tahu datai kupis kita kerja lebih keras ge, kita kemasa kemudian kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun untuk bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pengajar ngagi bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah anak nanti kita nyo tertungkam anak nanti kita nyo mati tubuh sepiak kasabimik lah thanks mana lagi kita nyo beciak sebedau kena nyala kita sama ninggal mayuh balakaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi ciak dulu lah kalau kita gerai anda nanti kita nyu sakit baru berciak nyutu sehagi kita lagi
0: bahkan menuanya sobat nak menuan berasa sakit atau terubah ya tentang menuan ke berciak lalu mendak utainya bisiknya di batu buah
1: mesti dia alu-alu ke.
0: Terima kasih kalau lawan-lawan. Okay, seminat ngagai bala peningannya. Ya, hormat ngagai bala kami sudah tuan meruni itu.
2: Betul. Bila tahu macam itu dah tahu. Tidak berasa gerai itu. Bila namun tidak dalam.
1: Bila namun tidak dalam kita.
0: Ya, sampai ke tuan yang berhormat. Tahu regas lagi. Gerai bakal selama. Ngambil ke tuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat tuan. Kelebih kebak di Bastion. Jadi ini ngalih tuan ngagai randau pemansang. Ini kena sebut aku ripun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena teh kalau agak ketibas kan yang format. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun dorwanya di ahli yang berhormat. Timpuh nak keterubah tu timpuh kepada. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan bak dun ketibas nuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Besar banyak. Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu aja tak berpikir dulu lah berkeni kok cara. Nyalai cara kita ubah nah nyamai kuari pun lah.

0: tuan. Nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat, utai ke dulu daripada aku amat. Angka ni menua atau dempu rakyat. Tahu, ianya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu, laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. So apabila dewan bangsa kita Iban, utai ke secara otomatik abang menua kita nya, ianya tanah NCR kita. Jadi nama-nama pegawai kekat negara kita sebagai wakil rakyat, ia mesti berlandaskan utainya mesti menguntung ke orang ke di menuanya, rakyat ke dia. Nya baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat, agar menua kita. Jadi utai ke terubah amat de kerja de pindah kuenya mesti nyukat tanah, tahu ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatur. Perintah ngatur tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuan rebat tanah perintah. Jadi aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat. Awak ia boleh no kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia. Nya ber kita boleh nyebut kena jakok kita dia tahu nya merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi utek dulu darancang amatnya nyuka tanah. Tahu dia tu kita bisik kurang lebihnya tadi mah nyuka 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCR. So dia mah kita ngengkeh ke pemansang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat. Lalu bisik mah kita agak ramai jakok ngeruman penyamai. Tahu nyam kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utek ke semak rakyat nyalai. Udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar, nanti ada sebut hektar. Udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai. Jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut, Makut ngagai Lian. Dia tu kita udah merik tender Arilian ngagai Kuah. Udahnya kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut Kang Agak Siti dak jematan di ulu ketibas. Jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu ketibas tang yat gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai sungai bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupian mega jalan ulu ketibas kita benar ngatur dia tu ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalan ba Tekalit. Kita ngagak jematan aik ketibas di nangat Tekalit lalu tanya ke kita jalan masuk Tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalan ke kumai kita benuang degaga ari Semaram. Ngagai nanga Serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nyak benar gagak dia tu. Jadi hari itu nyak tadi hari rumah bukit di nanga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dilulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
1: Ungkos.
0: Ungkos ya. Okey nyebut ya. Nyepunjuan ke. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tu. Utek kememiatnya. Jalai. Agar rumah panjai Siti. Agar Siti. Nah sikit. Mayuh dalam tenyak. Nah, kurang lebih kita dia tu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Utek ke. Kumpul kita work in progress. Work ke benul di. Preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonya tiah ke jalai ke
1: ya betul
0: kita jalai di 5 km agak bayar nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus berpuluh juta agak. Udah nyak kita pemasaran bukai sekolah tadi kita bisik berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita nyu kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dari segi bisik meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan kelimpernya maga kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamat dak kita ngadu ke kilang madu basuang, ngaga research center basuang. Udah tu kita benung baru belabuh bertanam ke koko. Subak aman mah kita udah nanam koko tu. Tang maya kita kena nanam subak. Utek ke mereka kita nak mujual nya site hari kita Basrawak mayanya sebenarnya 2016 kita nadai lembaga koko. Jadi dia tu kita sama nemu site hari utek ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magan. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita, mendak kesesuaian tanah kita, selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya. Nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree tapi kenyak lah. Awalnya lah kita ngiga alternative crop atau ke commodity. Dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosio ekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita nan sige ya depedak kita mamat aku pun pengau mendaknya malah kita jatuh benong hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure. Kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat, ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita berandau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abad kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau, nak boleh semua kita di ketibas. Nyalai kemayo gi masa bagi mah au nanti nyudah tadi suang nanti tadi nyudah kira tanya mah kira udah nyamai mah tang mayo gi masa kita melobi ngagak project paper, ngagak kertas pemansang, segau-segau sebelah upis menteri minta tanya debaik pulai ke menua mah. Nah, di setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alek nyap besar nak pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat, perintah, ngau pemimpin, kita fikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga abad suang termasuk ke benua degaga ngau ku dah dilulus ya ke dalam perancangannya alam rancangan ya. Nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah pemujul liapan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyukur kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere kita spread out maka kami dua yang berhormat Dato' Seri Semat Jakob berbagi ke MRP nya tu ngedek tu ngaku jadi mayuh orang boleh diberi kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet, kita nak bertanya utai nyemit ge nyale aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyale kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abak kawasan tau
1: ketibas
0: ketibas
1: jadi aku meda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau moga doan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang nyekenuannya nya bepun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung hari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang hari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu jadi sebengkah ki utai ke sangka aku diperhati ke aku ya berhormat ya kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency nya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu. Sangka aku ya ke Urda tu. Urda tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngeromban pemansang menua kita. Ngeromban penyamai kita. Di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kita pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan lebih gebak ketipas tu.
0: Terima kasih. Jadi Urda tu depuan ke kita ke terubah ya bab menua Sarawak atau jadi kita sama nemu media tu development agency itu bisit 9 itik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa raja development authority-nya ke tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Empu Subak. Tahu kena ingat tahun bila. Tahu sampai aku pun bisik ngau beranau ke mayanya Subak. Nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu nya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area ke pegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Kan kita memang agak jalai. Ngana duit ke diberi orang 1.5 bilionnya. Nyak dah bagi ke kita memang 8 niko YB abak kawasan apa raja yang development agency-nya. Jadi dia tahu nyak memang kerjanya dalam progres. Bakal di ketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung arinya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nyapan semua-semua beratus juta amnya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai. Kelimparnya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betuai ke aku mpu dia suasida ke bala ahli lembaga pengadahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupek ke jelu, betupek ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato ngah authority kita ke bisa dalam udahnya tadi.
1: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti ari cara kena kita ngeromban ni kenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita empungi ka utai rakyat. Tau ke rakyat madah ke kita nak baka kita suba EPU ke manser ni ka kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pu
1: ribaru ke atas.
0: Ngai ribaru ke atas madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya atau guna kami. Kami uluk tebas, kami berguna ke nupe ikan, kami berguna ke pegawai ikan, kami berguna ke nama ando pusat pemberdayaan ikan. Rakyat madah ke kita. Of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita.
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketibas. Siti lagi tu ke diguna kita mamat dia tu. Yang berhormat ke kadang nanti keliak kita nak dia air. Dah bisa roh dua tiga ikut madah kita nama kita tu nak dia air. Dia tu internet tu Siti dari pemansang mega bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu baka kena ada air
0: ada ulang nanti lemain lah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nuan
0: di ketibas dia tu munyiko sida ari SDEC atau KMCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perahu ari pasal suaranya datai di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia tu
1: rindang
0: unyu rindang berperahu dia tu nada itu orang sebanang tau tu nyak munyiko nyak tadi nato nada seminit ya udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang suka nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai. Dia tahu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya. Laban cara aku abak ketibas, selain kita ke bisik 4G line, commercial line nya lah kita nyebut eh. Line subak ke kita bisik 2G, dia tu kita bisik 4G. Jadi di ke de pasang sama daya de pasang MC tau ke multimedia ke state bu SDEC ke tower kita. Banyak macam tower media tu au. Nyalai nanti bisik black spot menyiko kita nya atau ke blind spot ya tadi. Tau ke area sampai boleh kena cover kena tower. Selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: ngenuan pun
0: aja. Diberi hari peruntukan lah. Diberi kita peruntukan di MRP agar rumah panjang aja keke. Hari kita ke Sebana nadai telefon ngante MC data masa yang tower, masa yang lain. Tu kena dulu sementara. Nyalai bakal sewanya tadi. Bayar sih yang kena duit je keke. Bayar sebulannya 220. Kunci rumah panjang kita akan beli acquisition costnya jalan. Bakal beli setnya 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali sudah ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal WB aku tadi merek tu break lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
1: cukup
0: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada beri orangnya RM10 1 gig itu kenyak dah.
1: Pusian dia.
0: Pusian dia aja. Nama muda itu pusiannya nyam ya guys RM10. Tu tadi bisa penyamai lah negara rakyatnya lai. Rakyat ku diktibas kian serkun. Serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya, YouTube ngena Bluetooth aja dah.
1: Kian ku tema yo.
0: Nada itu tengah nyalai saya sebab ku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih ni ke padam sejam dua jamnya. Nanti nada nong cas ya padam tu bakal diudu jannya. Apa power kita dia mungkin kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya. So pikir aku nak aku nyebut kita temu abah digital ternyata yang bisa penyamai lah barayat lah.
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita. Sebenarnya mengka ba suku-suku ke terlalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlink-nya.
1: Sudah di
0: short term measures pun juga kita.
1: Jadi beranda pasal internet tu ya hormat. Internet tu di tua rindang tua nanda kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tu ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita maya kita ngena internet tu kita kurang menjakok ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjai. Jadi mak kita muda orang duduk derwai beranau. Orang yang belak megah handphone.
1: Betul.
0: Nyalai kita pastikan kita ke pinai, kita ke tuan rumah. Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Kita muda internetnya asal saya tak free. Ya kan mana free ya? Sama ada kos berbayar atau de kos loss opportunity korang. Kalau kita terlunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, ngusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia ngena video. Madah ikan tu angge kaban belayan, bala baki ke pasal. Alur beli orang ke jatah deh. Jam 4 ke? Nanti kita nemu guna ya kena kita berjual ngelaku ke produk kita kami di lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyarai berdua daik berdua dalam pukat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutainya so bala tadi ke jam 4 lalu dia buki yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya lawan produknya datang, tentang payment udah masuk. Makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer atau kenyal lah nyak penyamanya atau kita anak ingat anak muda ke ngai nyadi ya bak kita ada anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lebat tembok main handphone bisa kada anak ya kelalu tumu dah so mendak handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anak tak ngombai utai nyak badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau natai ke penusah mai ge ari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam dah. OB kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngepak tu boleh kamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Tambah ke AI dia tu OB tu dah mayaunin bubu tanda apa semua.
0: Nyam
2: mesti Arab ku tengah tadi.
0: Ngasuh kita lalai baru mempunyai, nyalai tadi budaya baru, budaya kita baca cuak pengelire, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari Minggu tadi, boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
1: gereja.
0: Abak gereja dia.
1: Nyopo tu ngagai hari ya bungkur internet tu nyong alih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang segi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti hari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama tu kujakum Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
0: nah segi ya menyukur kuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita kesatu baka pendidikan kita bak ketibas kita nah segi baka peruntukannya nah segi bisa tajaknya nak betul lihat satu nyatang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nya dari segi keutamaan kita. Atau kita tajak nak terus ngagai sekolah, kita melalui PIBG. Awalnya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah, jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agak universiti bisik ke bala anak kita nak boleh nurun sekolah data aja ke pusat iman data aja pusat iman nak ni kita boleh nolong udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisik song graduate club nombor ke club song graduate kita nyak jadi dia kita kami bersawup nolong nombor ke serantak ke kita ke miskin serantak lah kita berkumpul dia tablak bersawup of course lah YB tu selalu ke mayuah lah lama ngepun kutai dah kita berkumpul berkesari doa atau kita ni mendak anak bangsa kita tinggal amat kita nyebutnya nama agak pindai nak tak tersimpan ke duit tang tiba ke pindai ku ni duit ke disimpan dah nepi aku dan keadaan kita dulu dah berkenyak ya. Nalai kita ke nilai tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita nolong sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya deh spilogo anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakaya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban dia anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu gig mungkin mana gig mungkin anak yang jadi penyokong dia nanti udah pandai lah nyak pros kita ada laban kita itu berjakok ke ukai aku ukai dek kita berjakok ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tenur kita kasih kok tau hawanya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat bukannya ya nyalah aku selalu ngasai ke diri de anak Iban ke de anak Cina, semua orang menerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat, kita ini ketuai semua bangsa, semua pengawal, baik kena pendidikan. Of course lah, bekal pendidikan, kita berfikir Cina untuk semua kaya. Bisik kan lah. Lagi melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisik kan lah. Kalau nyala kita medak lah. Case to case ni tak patut. Tentang anak kita miak, orang bangsa sepiak ke, orang di menua sepiak ke, nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat, aduk magang. Tahu tak ke prioriti kita ya, buat kawasan, aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduk kita, agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu, dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya berpengawal aku.
1: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
0: Utai patut
1: aku dikemeran. Berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan gagai sekolah tu ya bermula. Dah tentu si merik empas gagai pemutus persa atau ke gagai hasil utai ke dipenjalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga gaya pemutus persa atau ke pengawal.
0: Laban aku ke ibu lah. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sedak teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan. Jadi aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah. Pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kena sokongan dari majikan sedaya. Baik kena sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah. Aku mbu masuk campur. Aku nama kebuah. Bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balak nak bersemukir. Tahu nama-nama pengawal kita di sekolah, orang segi merik sukung 100%. Jadi empas ya, apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan, jadi tuai bukai tadi, balak sedap pulu, sedap tuai rumah, pemanjat, teman-teman, pan, yang ngai ke tinggal. Tahu, nanti aku nyuman siang ke sekolah. Penuh kami belakian tadi, biar aku dah menentudi. Tahu nyala ya, I believe it is leadership by example lah. Tahu, nanti dia nak ngemerankan tadi. Jadi aku dah lebih hari dek, masa kamu ngemerankannya. Nyala kita selalu merik kepimpinan dulu. Tahu, ngepun ke pengawal. Udah nyak tadi, setakat ya ngerja utai keberatnya tadi. Nyamai kita ngelak korang. Tahu, tak kita merik, mesti merik contoh kepimpinan. Ini penekanan kita ya, bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
1: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala biak kita itu tadi bersemangat lagi, kemansang ke diri.
0: Laban bala pengajar pan, ya nemu kita nyukung sedaya, ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya. Lebih lagi bala pengajar lokal, aku selalu mendah. Nanti menua bukai, bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita tentang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah. Kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia, atau ke anak tuampu. Nanti tua tadi nak merik kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, diberi kita penekanan ke okay, sama menyumbang untuk bangsa kita empu, rakyat kita empu, malah kapan belayan lempu. Ini kita patut nak ngaturnya. Maka aku nak aku ibuah ke politiknya semaja kok. Tentang pemansian rakyat tu sudah berpilih. Enggak nyampe politik. Lebihnya
1: kita gawa.
0: Ngadu ke rakyat menua kita ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelek, baru kan pakai jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelek, baru kan pakai jagung. Udah baduk berkuasa, baru madah ke. Petuk kena kuasa tu, kuasa nyak. Nyak, aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di... di ingat ke kita kena sekedak lekat Jakob, sekedak Jakob motivasinya. Ilah, ngai kita dituduh renang kerja pengawal. Ilah, disebut kerja kok sempat banyak tadi mah.
1: Tuang lah kau lihat lebih tua ke PC dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tuang kali yang gagai Siti lagi utai ke tadi PC nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua dai lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi menerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang mohon nama ke buah hotel tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba kan.
0: Abak aku lebih agak kita bisa undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita undang-undang NCR kita. Ini kita kalah diperima kita tahun 19, sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biar ke dulu itu. Sebab lagi, orang ingat ke tanah. Laban, orang keberimaknya bedau. Dia itu kemayuh lagi-nya, bakal kita itu tubuh aku itu. Nyutubuh icit sira kini ke berimak sobat. Dalam undang-undang megah ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperimak. Nyalai nanti kita pindah hari ulunya pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Kau nanya menjawab bakal aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semuanya kok. So nadai trace kita ni muda, nak lagi gak kita ni asal usul kita kegemputan yang dia nila. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apa yang lain kebesit bedau, aduh ke kita dulu tanah kita. Sudah wala nyau, nak murah juga lah ngamai. Tak kita nak mudi ni nul ya. Cuma jauh, bakal ngai kami ngaku. Akini nadai apa yang lain nadai. Nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ini tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tahu kumai rakyat kita ada seorang maka ni yang dia kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua lagi orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya lagi bedau nyalai ke nguruman traceability au ngai kelama ke elak nak nemu gig kita di ni tanah kita nanti kita nak agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka ya boleh ambil kita nak undang-undang ke bisik nyak meh aduh ke dulu nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar nguliah ke nyak 100% gig kita kita nak nemu main ni undang-undang tu boleh ditukar tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil tekuk kita ini tau nyalai ni boleh ambil kita nak undang-undang dia tu pakai teguh tau pakai teguh kaya mimit pakai tegur laban nak temu main ni kita keboleh elak kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah siti ke dua ite nya boleh menampung berapa generasi saja tangkannya kita dulu din nyali kita ngagak pemansang atau dulu atau batanah kita atas tanah kita nya ngamai ya elak boleh bisik disambung orang kerudi ya berdau traceability-nya ya bisik hak milik ya bisik palak menyikup kita nyalainya ke datua kita yang ngobadas ngobetua ngobjampat ngamai elak yang nak lenyau
2: Webi kusi saya tanya ya. Kelimpah hari aku muda pejalanan kelimpah hari nan kak mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kena menyikup tadi meh bisik nyengalah orang ngempu haus padan apa semua. Aku muda nuan baga siko ari orang ke cakah ngetan ke menua arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi arti kita muda menua ketibas to site ari kira kage bersih ku aku nama ku bapiak laban sungai ketibas to baga asaiku nan kala pada sungai ketibas tu antara sungai madu bersih ya lepas lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem yang megah gimana ok jadi nanti non medak WB ya tanah-tanah kita ke lagi puang ke nak ada kerja atau ke mengikut dari kerenjaan yang tadi utek ada kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang jadi berkeni non medak menua ketibas tu potensi ya eka boleh no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita kini non bedak tu ibi ya bedak non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi ya, nyimpan karbon
0: kita meda pemanzang tanah kita itu dua cara Nanti tanya kita itu kumer baca dari segi topografi ya, lanai. Mm-hmm. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam paman saya bukai. Dan tanya kita di ketibas, kita mendak topografi. Ini segi 90% ya lebih dari 25 degree gradient kurang. Mm-hmm. Nyalai. Itu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya, dan segi. Mm-hmm. Dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai. Ngena rancangan kita ya, atau ke cara kita kak ngurus tanah kita, NCL kita ya, jago NCL, tanah perintah ini ku perintah ngatur, tanah NCL kita nya, kes bisik 90,000 hektar nya, bekeni kita, kelipeh hari kita nanam sawit, ambil ke contoh, nanam kopi, koko, gula, tebu, semua jago lah. Satu faktor kita, kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelas terian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyali kita ngalau green bukannya kelah nyali kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya. Ya ke tinggi, ya ke berbukit, ya ke tinggi tapi yang kau kita nya tadi tuan rejaya pernah uli ya
2: kampung puang
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya. Nyalai dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol. Menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sidak ke ngigat minyak sebelah tasik nya. Kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan tenaga dia. Awnya siti nya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadinya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tetap kenyak lah. Dia nyatau ke ozon thinning kurang. Matahari tadi pemanas matahari terus ke bawah kita. Nalai kita napis dalai. Nyalai dunia kita makin panas. Nyalai kita berketibas. Kita lagi banyak kampung. Terima kasih lagi orang kedolo nak nebang kampung lah. Nak nanam sawit. Nyalai dia tahu kita bisa peluang. Ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit kaban kita nyatanya nangkap kabannya. Kayu tu secara alami, secara natural, ia udah nyedut kabannya pola lagi pun kayu baru. Nyalai, nanti bisa company kebesai, sidak ya kak berstatus green. Ambil contoh lah company minyak. Sidak yang ngorek minyak, udah yang ngeluar ke kabannya tadi. So sidak yang iga offsetting empu green deh. Nyedut kaban ke di keluar sidaknya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kemudian kebesar-besar, ia melibatkan teknologi. Bekini kita kak nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, pun sistem application, geothermal inspection untuk kena mayuah lah teknologi yang berguna kena. Nyalai aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ini dah bisa bakal menua Brazil Mexico nama atau dia sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagak orang berkanya laban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemudian monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bilang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Nari gitu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai utetok teknikal mat yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya, semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyo tinggal tau ke kampung kita nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCL sampai besik kita dengar orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari siti gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke kok carbon verifier tu kita semina nak tahu nebang kayu besai de baru pun kayu nya kita tahu nanam kopi, koko, vanila utek ke baru dia ngadu ke ekotourism kita ada suruhnya ga sungai jadi alam kita nya agak mana libun kita itu kita dia au. Makanya meh pada kuila cara kita ngurus menok kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjainya nah.
0: Nah itu panjain dah pada aku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya udah ditetap ke mamat
0: nah. Dia tu kita kan nemok ke NCL kita ai. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCL nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitia ke size ya. Nya aku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua lagi bisa.
1: Tiya betul karajian ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
1: betul ka dia do kita.
2: Ustaz utai to beka utai ke baru batang baru temu tu datang utai to lama dah di kerja orang.
0: Kelimpernya megak tadi tuan ya kita ka ngadu ke platform kita bu. Semanja ko anti orang nyuanya. Nah orang nyawa hari tiap ikut kita nyalai kita di Ketibas kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas mungkin nyak nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nyak deh ngadu ke kumai orang area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyawa ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngamik orang ke melin tadi ia berpangai bak utek ke degagak bala teknologi senyak ya nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya 500 ton mesti warnya 500 tonnya membayar ke ya 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah kenyaknya
2: ngojaku
1: lembaga itu ngatur sedak ya
2: ngojaku kemuntang ke bibi perabakku kira berketuk macara ya desmina nyaga pembersih kampung jaga menua lalu anti bisi orang ka nyewa serikat besar warko ka nyewa dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga
2: hari lembaga
1: harap kita itu mujur diatur Muhammad leban mayuh tanah kita ke kampung juruang dia tu ada mansut kasil dia bisi kabun trading tu ketu dah tentu beri penguntung nah ada kerja tu apa
2: betul
1: delak ketua kenyak pun bisi tai kemimi masuk nyungku pengawak kita di rumah panjai
0: ya dua itik lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya tetapnya kita kedua kita boleh tambah nilai tanahnya bisa penguntung kena kita melanya ngurupan penyamai
1: betul jadi hari sukut buka itu ya ke nak boleh dikerja kita digagak kita ngocaranya ya boleh dikerja kita leban dia tu perintah menua kita bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security ngemansang ke menua ngambil ke boleh nyukung utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu yang berhormat jadi nama timbal balas nuan bak kena menua nuan di suang dan yang kan bisa utai ke dang segi kak di fokus nuan ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, udah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ia oleh kena kita nyimpan hijau kita nya tadi. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah nak lipan utep kenya. Nah, kita bijak ke carbon trading tadi le greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu kabar yang hari kayu perawan hari kayu besar-besarnya. Nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila utai de baru kayu kita di sewa kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tu. Enya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita ya. Empurau bel segi udah nyalai kita nyaga sungai kita ya. Udahnya kita ngadu ke poket utek udah bisa bakal lada utek bukannya udahnya kita betupe ke jelu udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market bergagak ke tamu nah segi di nitiah ke keperluan lah nitiah ke peminta dari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula tu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang dan ni kita kuliah bak daerah kita nyak madu ke kita ya sukar kurangnya bakal kita jemah lah pada aku lah kita boleh supply coklat sebanyak kok coklat lah orang mau buka ya tadi sida ya kak nyadi ngeluar ke padi ngeluar ke padi nyalai es Sarawak kita lah tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai ya dalamnya tadi ya nyadi ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang hormat. Laban ti tu Yakub pasal pengawak bertanah betupik tu. Raban nembia kita nang sikit ya kurang amat. Ambil bagi ba pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, tu kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nembia dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. Memansang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI berguna ke smart technology dan
2: IoT
1: ketiga ya tetok dah pedak nuan lalu dia baik nuan ngagai kena menua kita
0: jadi dia tu pedak aku mayuh bala nembiak tu ngai nyadi ngepun ke direk satu status tanah nanti kita berjakuk ke pasal pertanian agro tani ke nama-nama apa ya berasas ke tanah nol sida yang ngadu ku tetok walaupun kita bisik teknologi IoT yang ambil contoh tang sida yang melu ke tapak ini nung agak projek tau baru teknologi tu lah masuk nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita ke terubah tadi ngadu ke tanah tu dulu nanti sida yang bisik tanah sida boleh bertanam sayur masukkan smart teknologi kita kena IoT kita kena AI farming kita ingin nak macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program mari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti ya GZ. Nu kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, no sayur kita, kami kita uli yang nak teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku, nak nembak kita ngai, aku berarti kita ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Nah kita kat mereka projek greenhouse. No sila nanam rock melon. Semuanya kau. Kayaknya katnya di gati si rumah panjai dia. Kita kan susah sila ya ngaga utek berskala besar. Nadai ke tapak. Kau pernah tadi. Milih pengawak ke pasal makai gaji bekuli kenyak
1: Aduh habis nyebut pasal ecotourism tadi pada aku kerana menua kita di ketibas dia nak sigi tau sebut kita besar benar peluang nariat bola temuai datai ke semina nemuai tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat jadi nama nama tu pejalai nuan pak perkara ecotourism di menua kita ketibas tu
0: Muna ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli kita berdau virgin jungle korang hutan dara kita lagi berdau jelu kita lagi berdau mayu sungai kita lagi badas nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita udah jalai kita nyat tembus kulu yang memang kita ngagak Shelley, Nora Melancong. Nyamai mah kita yang agak nama kita nyebut jeti kai, Nora Kemanik kai, Ngulu Sungai. Ambil contoh bakal dia tu. Mayuh bala temuai hari benua Cina. Sida yang madah di benua Cina semua tai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisik, bisik magang tai ke berpasal. So sida ya nanti sida tai kita sida kap merak tai kena ada sida ya. Bakal kita sida ikan ngasai ke diri makai pamak. Benua kita ketiba mayuh pamak. Kan makan ikan pengambil hemal, ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya. Nya uti ka rempak sida. Tapi dia tu kita itu baru ngepur ke diri, baru ada arti ya. Jalai kita baik kata dulu. Nanti dekat merak buruang kenyalanya mayaman. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang SS kita seminat sungai nya aja. Nya aja agak bedau nya dia ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita kuharap ke kita kita bas ke udah pasak jalannya mupuak lah ngaduk dere ekoturism tu nak segi hari utai ke patut yang ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai awak lebih kita bisi tanah non dua kenyata dek nyambel kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku teperan sayang sidak apabila sidak oh bisi tanah aku den di si jalai aku agak langkau di belakang langkau aku agak kebun itit ke kebun teluk masin ke tau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datang kia ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sidak din tau ke sidak ya bisi night fishing ambil contoh jadi mayu aman pertanyaan bisi kena utai itu abad ketibas aman potensi aku merak nak segi amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang dia. Awak nyalai dia tok kita mupuak ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke bagi tok lah. Awak
2: kira baka homestay nya
0: we bina homestay mupuak ngom homestay nya dulu
1: tu saka aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemusai-musai perintah ke kangaga ada by bell empura bell semua tanya saka aku bisik kaul gau ekoturism agaknya jemaah lah dah titik tanya udah diada ke kita emang gau jadi nya kali tu agai pemansang kandang benua ya ke kilik kita ge yang berhormat pasar suang pada aku antara kandang benua ke jauh benda berubah kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu benua kita di suang lu terus ngagai kapit nama tu rampak penemuan yang berhormat bisik kini langgur ke mana ngagai benua kita di kelebih ge ba pasar kita ba suang dia dekat diadu kenuan
0: jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasar suang dulu awak mayu hotel lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang mayu adu ke kita dia tau orang tu kelembah renyam mengaku mayu adu ke utai kedua orang oleh keduit tahunya dah kenti dia kesuang dia mesti meda tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benda ngadu ke depan pasal suang kumai kita dah buy square udah nyak kita ngadu ke situ dah market besar kita jangan produce market leban nanti kita seminat ngadu ke pasal aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita abak aku agi mpain tu tercapai hasrat benua nyak tadi kumai kita benua maju semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit udah nyak sidai nyamai dia nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai leban jalai udah datai aku ngai ke mayuh ge jenayah kita leban kita kak aku tanya kita nak mampu pengujung ya kita curi nepiah ke dah
1: ngatai ke penanggul
0: kan? Ngatai ke penanggul nyalai pemansayang kita berpasar mesti diselari ke kita sama mansayang ngau pemansayang penatai pemisik nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang nguliah ke duit abak pasar ke badas nyalai dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngamai orang teh ulu jen uliah mai utai sedaya teh pasar bisa duit nyak mau nyak aku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu. Betul. Nanti utainya patut reganya, reganya meh. di Jawa Cina ada pasar. Ti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Namai sidaknya nila atai ke pasar, bisik market gagak perintah, sidak ya berjual ada pasarnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasarnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalanya tak kebenaran ada kita. Nanti dia tu orang kesuang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasal suanya. Suba, nanti hari gawai nak uliah nude berjalan ya. Ni buah ada kemai kereta yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri. Jadi dia tu trafik managementnya sudah datur kita. Mayuh get one way. Orang yang main berjual di si jalan. Lepas kita meruang negara kita, aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalai nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual. Nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu dilek tau kan nabi yang pasal suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Se, nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai

0: pada aku utai keberat di pejalai kenuan ba kuasa nuan di Katibas. Laban tu uliah nyukung semua pengawak. Rundian nuan yang berhormat bekeni nuan beda penglantang kau penyerakup tu.
1: Penglantang kau penyerakup tu datai dari pemujur kita. Pemujur kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujur, tahu tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaberan, orang kerja perintah. Kedua, rakyat mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergolai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite utinya lah. Penemu kita. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup. Output ya pemujuannya. Nanti tuai nak bergolai pengandere baca acua. Pengawak pemansiang pan timpang. Nanti tuai nak bergolai dengan rakyat, nak jadi tuai pemujul pan timpang. Biar mereka nanti tuai nak sepala punya ke kita, nak sehati, nak segolai sejalai dengan bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upis perintah lah. Nah, masuk arti yang ke pengeremai berita. Arti yang nak ngeremai ke berita badas dah. Nak merayat nemu. Rakyat tadi nyum sangka buruk. Nyalai, orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama dengan rakyat. Rakyat mesti kerjasama dengan pemimpinnya tadi. Dengan perintah. Leban, agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalai nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegak ke projek. Mayuh ni duit perintah baik pan yang nak akan muncul. Nak tegak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa akan rugi? Nak muncul. Rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku. Utek amat penting. Amat berat di kerja. Tang, terima kasih lah. Ngagai bala kita di Katibas. Orang kerja perintah. Bala rakyat. Tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih mega penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyarakup kian dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngamik nyamai bijako improve communication kita nala kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi tau. Kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketegau itu terang menyukur Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita.
0: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas dah bottom up. Nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak. Engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala. Nama tu rakyat nuan di baruah dia nak ngira maya nak ngira jam. Ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat.
1: Aku rasa kia tanya penting amat. Lama kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngenatai ke penusah rakyat satu. Bekeni penusah rakyat tu dia datai bak kita banyak cara lah. Kadang-kadang bisik kita nyakatnya di tadi kita ingat ke baruah. Nama utai kena di depan kita. Kadang-kadang abang rakyat utainya biasa. Nada ngawak tu tanah kami ko ya. Akini kami sebab dia audito. Tanya kamat nyukai tanah ya laban ada pala. Contohlah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita madah. Hari akan ingat tadi. Okeylah nanti angai ingat tadi pan tugas kita lepas. Jadi penusah rakyat kebukainya tadi aku nak segi nganak cara ke muka pintu munyi kurang dah. Data aja kupis. Baik ke penemunya salah. Mungkin yang nak salah, mungkin yang lain aja. Aku selalu ngambil nak lancar ngomong sida salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman.

0: man kita angkanya nak sama tadi nyalai cara ya biaku pelmuni yang anu tang hati dia celap amat dan mu cara kita iban biaku au nyalai kak ngelihat ke derek lah au pikir dua kali tang nalai nyekat siapa ke kak datai siapa ke kak beranau siapa ke kak discuss munyi ko kita nya tadi segi nalai discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu. Tahu synthesize it udah nyak baru kita medak ni keputusan kita. Tahu dan ke udah tu bisa ge nyamanya bati rakyat. Bisa nya datar ateringat pulai nyu ketawa amat. Webi ketok ko. Nyak pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ge. Tahu nyalai abah ku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak aja cara kita ulih ngatur ya secara berkesan. Nya untuk guna ya, yang mesti datang hari ini, awak yang ngasih ya. Tajaknya tadi, kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebakar, nak sebakar tadi. Ya tadi, besar nyawa atau mungkin nanti yang mana. Nyalai baca betul aku tanya lah.
1: Webi, aku Siti G, katanya aku, kelimpah hari ini buat tadi, nuan ngena open door polisi aku kita, nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati ke aku dengan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah aku kena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya bayaknya penanggul bayaknya bantah tahu ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama ute ke kebatang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi ute tu ngambil ke terus datai ngai rakyat kena nyebut. Tak aku kan mu nama ute ke merangsang nuan ngasuh nuan berani nyawut utainya berkenyak pi aku. Laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pi aku. Tidak berarti mo, ya atau hari abang media ramah. Nama utai ke ngasuh nuan merangsang atau terbuka hati.
0: Abah aku senang aja atau utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu yang nanti selalu nyebut. Nanti gede je bisik penemu badas ge hari ngak kami, hari ngak aku tu datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansang menua kita eh. Tu pulai ke pemansang bangsa kita eh. Nanti gede bisik mana ge. Semaja ko ngagak jalai kita ngena bituman. Semaja ko lah. Mungkin gede je ngena nanti bukai ge. Nanti je badas ge. Apa nak? Angkami yang saya bersalah apabila yang ditimal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita. Tengah apa aku, baik kaya, aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Aku kak respon, ngau utai kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena tal pen bonyong. Bah, ketika aku nak nyawat, di ini orang ngagak tal, ngagak stadium ngena tal pen bonyong. Mungkin orang kena polyurethane, kena virgin material. Mungkin lah. Tang, ketika nak madah dah, ngai kiat terlalu salah. Pamam kita bisa, nak orang kena kena tahu penbonyo agak stadium. Utip kenyal lah. Ngaku selalu nyame open door policy itu. Okay sebenarnya, okay sebenarnya agak kita ada seorang. Laban, nanti penemunya badas, mesti dah make kita. Nanti kita ngasai ke, pulai ke pemana, pulai ke pemujur. Menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyaman ya. Nyalai aku selalu, nanti gendeknya lebih ya. Dia bisa dia penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai, 25 hari bulan, aku bisa dia seorang. Bapak saya imat. Baik penemu ke badas. Namai, abak aku, tanya badas, terima. Leban, nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngigak. Nah kita macam buku ngigak utai ke badas ge. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semaknya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alih ketegak betul. Jenak mendai tindua. Hari dia menang utai kena betul.
2: Puas mati tu.
0: Puas betul. Nggak nyadi mendai.
1: Lepas utai salah tetap salah.
0: Nanti salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Tidak salah tetap salah. Nyalah aku berani,
2: Nanti tu ada nemu tu yang betul. Dan tu lagi ke nyebut tekan nebah tu yang kesalahnya. Hanya ibai ya, tak betul, tak betul lagi. Hanya
0: lebih kita yang ada yang ambil approach kemer confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, atau nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, atau itu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Apan ujung hari apa kita kita ikat menyempat ke penyamai data yang berayat. Nyanja.
2: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayo projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalan sekedaknya tadi. Enti nuan ngembuan nama tu kaul ke manah begetuk ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menunua kita di ketibas dian. Jadi enti nuan diberi peluang tu nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu lah.
0: Aku dengan saya kia sebagai orang tempatan lah, atau sebagai anak orang menua suang, dengan saya kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Awak nggak betul. Nyalai tang tua anak siku aja. Mada dek ke wakil rakyat. Ukai dek nemu semua utai. Ukai dek nemu semua pengawal. Awak bakal aku pelajar ukai yang agak jematan. Semua aja kau. Ngigak orang pandai agak jematan. Ukai aku nemu agak jalai. Ngigak orang pandai agak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ngira harga. Ngigak Tuan Maruni ke kita harga barang awam mencukup kita barang asas. Nyalai tidak beri peluang tadi. Aku ngasai kenyat lebih ngagai tanggungjawab. Awak nanti ngigak personal glorinya tadi. Nadai mah hidup ngutuh Tuhan cukup nanya. Nabi aku deh. Dan ngasai kenyat tanggungjawab. Ngasai kita gagak tu mesti temu.
2: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjaga ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti nyadi kerja. Tapi aku tu, aku kat merak, aku ke dalam gua, aku ngau rakyat, laban ngagak langgu tu tadi, aku semina aku aja. Oh, rakyat pebisi dia, nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting ngau rakyat, nasi kita terlibat ke rakyat. Oh, awak belas sama salah, belas salah lah. Tapi betul, belas ngasai penyamai ke kita, nyala aku nanti dia beri peluang tadi, nasi kita agak kak mendak nemok ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya tengah agak jalan dan ada pun menyikuk kemudian angkat dengan kuihnya gagak main aku semua jako ngulu batar aja hanya nyudah kira nganti agak aja kan ada tu seminat kita kak mendak mendak penyamai rakyat debaik tu nyak sebagai tanggungjawab apa aku nyalai nanti aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar gak gawa ngasai kenyak rakyat ni tiak kita ngasai kenyak menua kita nanti kita kita lagi bisa mau buka mayor kan di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam kurang tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomong tang kita ngasai ingat kita itu tadi lalu udah dia tinggi gak mah tanggungjawab kita
2: aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dan dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan nak ngira nak bercipi angga orang ke nama tu nak nyukur nuan jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ngan nuan jadi sangka aku tua tu nyo panjai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku rindu tang jam tuan nyusirkan benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gek ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar dekat ni bar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai rawan bangsa ngau bala orang kegawa perintah ke gelai ngan nuan
0: ngagai nuan terima kasih ya jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketibas ke udah meri peluang atau menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita nakak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama medak menua kita di ketibas kita sudah medak news menyikuk kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya. Aku dah ngagak 50 itik jeti besi. Jeti besi aja ambil sitik contoh lah. Kita sudah ngagak stadium, kita sudah ngagak Jalai Batarajang, kita sudah ngagak jembatan Bak Hulu Ketibas, kita ngagak jembatan Mit-Mit, Bak Sungai-Sungai Nyalai. Kita sudah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang sikit utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat dari Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggar kedua ila nanti bisik peluang nyalai kita ke demi

0: Mabansa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau adi kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nya dikelai sitagi singkang ti beserti bak pengrasing ati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemuntu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah kelanggur perintah dekat nangkir padang bilung Kuching besayagi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngigat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu di NK Yongai, celap-celap angat. Lagu kena mungkal pemerintah malam hari itu kena 28/8/2026. Terima kasih laban lagi mengkam bulan kami buat YFM. Terima kasih megak ngagai Rolana Gilbert kuda bulan kita buat awak segmen Asada Lemai. Jadi buat awak pemerintah malam nyentuh ngagai tengah malam tu dia kita reka bulan aku ni si tambum atau ke isi. Jadi Ananda jaga pengerai laban ikas pengamah angin abah menua kita di Sarawak itu agi mengkang sebun agi maja kelebih agi di menua Sri Aman atau ke Semanggang gaya angin atau ketika pengamah angin IPU abah kena menuanya nak pukul 8 malam tu tadi daripada aku lebih 200 IPU out. Jadi sama mai kita jaga pengelikun dirimpu, jaga pengerai dirimpu. Nanti kita pansut dari rumah. Anda ingat berkena ke sengkabung hidung engkau mulut. Okey, jadi pemerintah malam sehari itu peningah itu program kita lagi bakal selama nada berubah. Kalau datu lagi pukul 9:30 malam tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam kita rekam mendiang ke berita malam cerita berterus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu pukul 10:30 malam tu lagi terus mendiang ke tanduk program kini kita saat itu bergulai dengan pengeluar program kami Sharon Ludan. Lalu buat jam 3 penudi dia kita bertemu buat program Irama Etnik Pupu Bansa nyentuh hingga pukul 12:30 malam tu lagi. Anangguan ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam ninting hari Swift lagu umbak pemerintah malam.

Paya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: que está aí com as canetas, então, para na Uruguai, ele me engana, tá bem, então. Para na Uruguai, tá com a treta, se dá de amor, de lancar. Kami maka sangau ngiga ucau ya jambut. Sudah ya sangkai bat ngalaman rumah panjai rumah kanyua. Kasih kau lundian kita ucau. Kini no jambut kini kangawenya. Kasih kena kesal de ucau. Ya ga sangau udah merik mas ya kena. Nyilih jambut kini tangka udah jai. Ngau mas sudah ditikau ya. Bak baba ni cek kena mau cek lepada udah jahit kan langkap jabuatnya. Dan sekali ke jabuat udah rianjuang orang pulai kusaga mati kita baru lana ruai ke sekali itu kita ini ngaku juang lagi lama kita nyari bak jabuat.
1: Di rumah panjang, perumahan piting, tambah wai kenyuk.

0: Jagoan! Oh, jagoan! Nene, jagoan! Eh, kini kerja buat tu nak nyawat aku. Apa? Apa bengal jabut tu? Kadang nak jabut tu amat dipulai kurang. Ini cek kesemaya. Kira ulah jahit ya. Percuma mas. Udah aku break ngagai ulah kejahitnya. Ni macam buat tu. Berwai nadai. Bila bersai nadai. Dapur nadai. Kau menyakbab belakang dilihat. Dilihat dia kini. Bermain kau mana sabuang ya? Hah? Belakang bilik ramai ke? Ucau aku. Oh, ucau jambuan. Akali-kali aku ngiga. Kau walau-walau. Jambuan! Nyau medeng kau lama lagi. Rugi mah, rugi mah ya kamera kegemaran. Rugi nyau cok mah ku tau deh. Apa ini kau? Nama menasih lah ku tau banget jai. Lali keliak ku tau ku tau tak nemus. Nama yang pengidua mah ku tau. Jambuan ni le jambuan lah. Jauhan ku pula jambuan.
1: Siapa kenyabak ke belakang bilianya? Napa tu tengah raya tu besian tu ilo ke belakang bilian? Ada apa tu?
0: Nau mende jambuan. Kadana ina baru masuk bayan dia negeri sebeliah mulai jambuan. Kau ini betul lawan kau kemahnya tadi. Ame ulang jahit mendeng jambuan jambuan. Tetap ulang kini kaki jari ini. Kaki yang mendeng jauh. Jahit menggambar dek. Dek mucuk ke saya ukai kuabuan. Macam-macam ni dek. Nanai makini kalak kemana tinggal jauh. Lila jambut.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliannya. Mesti jani mano serati tiat di mati ya.
0: Tuan rumah. Kasih ucu aku tangkau oleh jahit tuan rumah. Mana lagi mengikuti mendak jambut. Mana lagi mengikuti ngelama jambut. Mana lagi bakian di makai mengikuti kedai. Ngakai. Ini pengalaman kita baik-baik mencabut lama tu. Ya, jaga aku. Cina kejabut. Ya, siapa aku dia berbiliak tu. Siapa melek babi. Mana nak makai. Jaga aku cina. Kemas aku sebelum setiap udah nyau dia berik ke gaya ulang jahit.
1: Nama di tempelam-pelah. Sangau, sangau. Siapa kebangan nangkap jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenarnya ke dek kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah ke dek lepar jabut. Madah ke dek nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang di kebun mamai tadi. Mai jabut kemamun. Nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai. Nya aku kasuh yang usung tua yang lebih yang kian makai. Lagi din jabut saya aku. Lagi pedak dikin ke?
0: Amai ni tuan rumah. Amai dah pulai jabut.
1: Kati aku terbulak tu kedek. Ya kini kedek sehari-hari tidak banget nak tersumai ke lawak, nak sumai kasih ke jabut.
0: Banyak cerita ke rumah. Ini jabut kudeknya ke rumah. Kini kia, amanda pulang jabut kia.
2: Tidak begitu lama, ada kurang lebih minit juga, 5 minit itu macam.
0: Jambuan, jambuan, ni encik aku, abu. Kasihan cok aku. Lama tu nak nyawat ini dari kau.
2: Nama berapa kau ini? Nyau bau lesen dinya. Ama dek nadai manis sebagai top ya. Baju lagi kena sebagai tadinya. Udah gak nadai nyumai nyelepi perut aku tepulai sekolah kamakai. Nah siap bisin tua aku lapi yang diandor aku makai.
0: Nadai sumpah kamande aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di saban kurang jahit dek. Nunggu dia jabuat. Ucuk ku jabuat. Nasyamat. Dia selamat ucuk. Kumai aku. Udah di saban kurang dek. Ya nanti saban lah menua tu nak ngawak. Di saban kurang agak. Kemoja. Agak Thailand kian. Amai orang perengkau tubuh nama penyari. Kumai aku. Mimpi mendak dek. Ngenau cok nadain danu urat jahit di ucok.
2: Sapa ke ngenau di naik pada kakau lo, pada kakau. Pedak di aku tu gerai nyamai gayu guru sihat walafiat tu nadai penama. Aku tu. Agi keren, agi uleh nanggu lesuang aku tu. Namo di. Agi uleh nyago kalau.
1: Amat ke sangau. Nyelai-nyelai utai kira sebuat itu. Nama di irau kejabutnya kena taban orang jahit pihak. Pedak di jabutnya. Nyengendah nadainan nama. Orang jahit ni kebangan kak ngano jabutnya.
0: Namau dek tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mada ke jabut telefon, mada ke kelirik kena terangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena mangkap gabut depan nisi jakok ngaku mainnya
2: macam dia aku mesti kelas begitu bas sekolah aku begitu ini nadai mesti aku kebukai jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketik aku ketau berjakok ngerudi buat teleponnya lalu nadai nemutai.
0: Amai jabut nak bula aku. Amai jabut ngau aku berjakuk. Tarik tuan rumah buat telefon. Ya, ia minta tolong. Ia minta diselamat kari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi. Kat telefon pulih. Tak orang jahitnya nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku madah kurang. Meliput pulih sini. Tidak dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya jual sila jabut nama penyari aku
1: kada korang bukai nunda nyawa jabutnya nak patut ke dina nemu beda antara nyawa jabut atau ke ukai sangau lalu kepercaya terus itu di pansia dulu utai dinga memanah.
0: Kati kebulak tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut minyak di linga aku nyak tadi. Amat jabut beranau ngaku.
2: Sigi oke aku nyai ini. Tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya. Pengajar Nora Sidoranya. Sigi bak dalam kelasnya aku sarito belajar. Ketika aku tebuk kebukai. Sigi ingin sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya mak tu rugi aku minah kebukain mode ini rugi nak mendak pemajak pengajarnya tang nama tuju sida ngagak dirinya di aku telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku coba di pikir di dulu.
0: Nai, orang yang ngasuh aku lebuh dek ngau mas, nilih dek ngau mas, asuh orang jahitnya. Perurut kaku, biar kengkak mas kebisik batu buah aku. Asuh sila tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas, abak pasal kanyuk ke selalu tuang antik basnya. Gak ingat dek, hanya mak aku. Belum mungkin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini dah. nyau nak kemandik kelirik baku. Nak tu sumai ke lawa asik maku. Entah lawa nari pukul 11:30. Tidak dekat nyua adiknya. Berkeningnya cabut.
1: Ih, nak pihak nyau mas dia kekena. Dia berik dengan kaya sidaknya tadi sanggau. Nih. Bertunggang kerpai di leban sidaknya.
0: Dalam itu tinggal lagi. Nyau makan. Tengah mas berkuang aku. Kalau mas kena kubat lengan adai. Antian mana adai. Ni cincin mas. Kalau kaki. Maka pemayuah-mayuahnya. Nyau penuh persiapnya tadi. Ya. Kena aku tu. Selamat kedainya tadi jabuan. Apa nak penyaya oh mas aku.
2: Akai. Mayu amai masnya ini. 10,000 bisirganya. Cuma beri ke orang. Bekenya aja. Agi 2 tahun lagi ulih kena ngidup ke keluarga masnya. Nantinya dijual 2 tahun lagi. Nomor ini.
3: Terumah kai nasib dia bisa berwai terumah. Sikit asuh balang igak dek aku tu tadi nemu dek.
2: Nai, nama di tegak kesah banun. Nama utai tu dekat pada dek.
3: Eh, nemu dek tadi aku tu. Nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu dek mai aku ke Nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak kupias na lama aku. Lalu ke sekolah aku Nganjung bekalan nak kunya. Nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok punya ke bekalnya ngagi anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ke umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya. Dengar ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci nyawa anakku ke bermua kunya. Minta tu luang. Nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahit. Ni nak lihat hatiku tadi tu rumah. Laba anakku nyanyi ngendah bermua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku sige sebakar mamai. Nah siapa orang telepunnya ya ga anakku bermua aku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bandungan ke rumah ku masuk aja buat bulan aku tadi ya ya nya nyawa jabut bak di linga aku dalam telepon sige amat jabut nya linga aku
1: amai alit atiku kalau ngok ninga cerita.

0: Di depan mata aku dia. Dia benar bersekolah kami duanya. Tangka aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya tu rumah. Tak bakal amat-amat bunyi nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjaku. Udahnya bisik aku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual anak aku yang ke Thailand. Kena aku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nya. Ngena duit 3,000 pinta ya. Nak suruh yang madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon. Nak suruh yang madah ke orang bukai meh. Nanti ke medak anak aku nya. Pula hidup kau katikanya selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak aku sudah berteleponnya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tuan rumah ni ngau temunyinya.
1: Pintar deh bu banon. Segi cukup pintar deh. Nak kena tipu bakal ini aku sanggaunya. Iya udah habis mas sepestik. Ngabri yang ke orang kejai ke telepon lulu ke dirinya di aku nya tadi. Nemu deh.
0: Ya, bagainya mai cerita ya aku dahnya. Aku ngai pula ke kita. Aku wente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya amat aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngagai anak ya. Nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Teng ya, sama tak kena tipu laban anak yang bisa bersekolah tadi deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kamadah ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua yang kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, pedah wagi orang bukai ke sama bisa ditelepon sedak ya, nyangka rundian yang bakal sangau nyam.
1: Nyak, lu cahaya aku tadi, ketika akan nyelamat ke jabut. Aku ini nyerah ke setiap mana. Kalian kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu nenuang bakal ini mana yang orang jahitnya kini.
2: Oh, terumah. Terumah. Oh, main emik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun. Oh, jabut ngosangau pun bisa.
1: Oh, minat. Minat. Dek, setengah hari aja. Dek, gawak seritup ya.
2: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang urun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
1: Kita dulu deh minat. Nengah cerita sanggau sudah banon tu. Siku udah kena tipu. Siku dah nyau kak kena tipu itu ni gaya tu.
2: Iya kak kena tipunya. Sigi nemu pun aku. Sigi deknya sanggau dek. Banon gak. Namanya kan nyadi sanggau nomor 2 gede pihak banuan. Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
0: Eh ukainya inuan. Tu lain ge tu inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya madah ke direknya polis ke custom ke lembaga asil kini ngasuh maya saman kapak. Aku kan nyawut kapak aku kan ngiruah direk. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ningga cerita skema ke bekenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sidak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu dek lain aku tu. Baru ya menemu ningga namanya skema yang tadi bisa bikinnya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya tapi ia kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuat tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku madah kediri nama penamanya dah tangkap orangnya tangkap orang jahit aku mayanya benar-benar sekolah ke nganyong bekal anak aku raya bermua aku ke anak aku mayanya katik-katik ia tahu madah kediri mpu nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare ba mua aku mayanya angkat percaya aku tanya ia telepon madah ke diri anak aku ba mua ke aku ke namanya ba depan mata aku nya anak aku ga nya aku nak percaya tadi kati ka percaya aku tanya anak kita ni ngenda ba depan mata kita dia telepon ke sida ba telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit nya aku nak percaya tadi na
1: ya bekenya mak aku cari Nino telepon orang marah ke diri jabut ni kawang-kawang minta tolong pada kredit tagak orang jahit ni aku tu nemunya ukai jabut laban nyawa sama Tak ada malik.

0: ni udah nyak asuh orang jahit ni. Tingkir ke semua. Buka semua mas sebab tubuh aku. Lama utai kena kena aku menyak. Dia nyak asuh aku. Mikau kenyak ke babas. Nena plastik ni kan dalam kamar plastik aku ya. Bak belakang sesen wen. Kanyut nuk kita selalu bantik ke biamnya. Kena nyilih jabut kok sidak. Datang aku di rumah jabut madah kelirik nak. Nada kini-kini. Bak sekolah aja ya sari tau.
1: Utai kengalit hati kami itu. Sapa kenyaruk diri telepon jadi nyiaknya. Kati sidaknya lanyak emang amai.
2: Apa kena lagi tapi ya? Nemu kita tadi sama kena kami supir dia. Sebab kan lu sudah baik dinyak meh. Nerima telepon dari orang tak kelala. Udahnya anak yang madah kediri kena tangkap orang jahit. Orang jahit bisik enggak ya pejakuk gak? Tadi kami sama dengan magang mau upis. Kok orang jahit yang ngasuh yang ningkil ketenggak emas ke bisik dikena ya? Kena nyilih anak ya nyak. Ya aku orang jahitnya tadi. Tang kami seupisnya. Nadai mending kejakuk mba. Orang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya pejakuk enggak orang bat teleponnya. Ya, lalu telepon ngage sekolah anak ya, ngage cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nama, udah ke cigo nyak madah ke anak ya segi pas sekolah eh. Ya, kalit ati kami supis tu tadi. Ya, madah ke diri seminak sekali aja ya kalah menak tenggak emas. Kedi pinta orang jahit buat telepon ya kok ya. Kena ya maya uji bakat pekit belagu. Ari Malaysia rinya, maya nganjuang anak ya nyak. Nyak mai cerita.
3: Jangka aku tu mai orang kemeda ini aku. Mai wang anak mas. Mai akan nyong aku uji bakat abalagu suba. Jangka aku. Nyade itu lalu de im orang. Lalu de sidi orang ini kutu. Tanda mengajak kiat.
4: Nai. Namanya bisa kaitan dengan nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya. Apa minuat?
2: Udah kami supisnya ngeriput polis tadi. Ngambil ke bala bukai nak sama kena tipu. Hari randau kami ngau polis tadi. Di pelabak ke kes tu. Bisa kait dengan uji bakat belagu harinya. Maya kita uji bakat belagu harinya. Nyawa kita bisa terikut orangnya. Nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisa sedang ngisi form. Pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak mayu cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita. Cara nyaruk diri, nyadi diri sebilia. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebaka. Video call boleh. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngenda. Bakal kita sebilia nyampu meh. Tangnya ukai
1: sedak
2: ya.
1: Nah, katik sedaknya pandai main ngagak utai bekenya na minut.
2: Nyak mede kumbai urang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisik ke orang nyebutnya pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau menyak. Ngena AI tu gambar boleh digagak kebut berjaku. Kita suah meda gambar aki ini kita niang aki niang ini kenemung kebutnya. Ya, mai kena ngena teknologi AI orang adu yang kebut berjaku. Uleh digagak beberapa pangan diri mutainya. Ngena AI megak uleh mandang ke gamal kita. Ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna tu mansang teknologi AI tu. Tam. Bisi megak disalah guna orang. Maka kebaru dah nyadi bak. Kita nya tadi meh. Hari selaka jakuk kita dirikut. Orang boleh niru. Boleh ngupi. Ngagak nyawa sebaka ngau kita. Bakanya megak video.
0: Bah kati kita kat nemu ke deh. Kalau orang nyak amai ucuk. Anak kita kebenuan bertelepon. Kebenuan berbeliau kuah. Ya selaka di pedak nak nemu bagi kamat kena minta duit beri ke laman kumai amai diri sendiri ya.
2: Nyak ke buah, diri sebilik. Ndak tau ndak ngagak password diri empu. Ngambil kenemu nyak amai sidak sebilik tau ke ukai. Contoh lah aku merik contoh. Bakal sedoi dijabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesminak sedoi diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contoh lah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal. Nanti nyemak kejabut ke benar teleponnya. Nak nemu kunci jakuk. Anang kesalnya, ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikenak orang dia tu. Ngenak kunci, tau ke password.
4: Ya, mana ya nemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu, tak ke bekenya. Ngambil ke kita udah tu, kita ada sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut, utai ke sebut orang. Nama-namanya AI tu deh. Jadi, nyo ingat ke AI-nya. Semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu entah dia udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya, mas duai melaki bini. Gaget ke medak kereta kabelnya. Nyo nurun ke pasar serian kia. Nes duai ke medaknya. Nama ke bisa utahnya gagak-gagak orang magi yang kena. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang bakal orang tuai kena nemu tanya kumbai aman. Gagak-gagak ke kita itu mungkinnya. Kasih ke sidak ya. Nep ya.
1: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku menagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital. Nyak ngau ngau jangka aku minut minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita ditau bakal temui kanyuak ke ditau punya pasal utai tak berketau pasal AI kena kena nama takku tak ada yang menemu utai tak AI nya tau tau aku sikit setuju ke terumah ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu nak Allah ilah habis mas ia beri kurang jai ilah nanti nak yang punya beri ke orang pemagi nadai ke apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah ilah nyah

0: ay kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita is naman naan mo at naman siya to naman mo buruba. Nanti sida bisi ati jai sida uli nga gautay ka naman na nga gakitay. Siti agi, anang ka pasuwat ka muta amat baka numo tingki hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesanto hari aku Austin Matthew nga YFM.
1: Jam ni tu pukul 10 malam. Dia tu kami nak bor ke berita malam kena 28/8/2026. Program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kerembai ke Ngagai Sarawak. Tuk sebagi hari pengawak dikenal degap ke industri taksi kelimpah hari ngangkat ke pengelantang driba serta kualiti servis perengkap pengangkut mensemayu. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah program ti ditumbuh ke di Kuala Lumpur kena 3.7 tu kemari nyak berunding ke peminta ngau gaya operasi driba taksi serta kereta siwa di Sabah ngau Sarawak. Ia madah Sarawak bisi 446 ikut driba taksi, ngau 170 ikut driba kereta siwa, ti agi cakah serta udah berjista ngau Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah harinya Sarawak megak bisi 7,324 ikut driba e-hailing ke berjista. Ia maksud ke jakut tu buat program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kuching. Projek masang booster pam air bak kampung Apar Singai Bau mujur mutar ke penanggul air ndak kuat bak kandang Apar Ngau Segong. Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinab Madah, projeknya bungkus RM3 juta. Projek ti dikemnar ke Ari Baru Agensi Penyelarasan Pemansang Greater Kuching tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah stesen booster pump bak kampung Apar Singai ngau tangki sedut kendang udah bisik bak kampung Apar. Kapasiti tangki kedia tu nyak ditambah Ari 50,000 gilin ngagai 100,000 gilin. Siti agi projek ianya masam paip air bak kandang jagoi ngena ungkus RM8 juta megak nyauka tembok. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di bau. Ngenang perkara bukai Datuk Henry Kemegak Sapit Menteri Pengangkut Sarawak madah semangat patriotisme berserimbai ngau nyambut hari kebangsaan patut majak dirami tajak aktiviti diatur ngau enda besai. Ia madah aktiviti luar agi ulih diterus ke entik semua gaya hari ngau kualiti angin enda tentu mana. Di bau kualiti angin nyau belinsur manah sekumbang bisi hujan 2-3 hari ke udah. Berserimbai ngau hari kebangsaan, Datuk Henry minta Mensia Mayu terus nyaga serta ngetan ke penyerakut bergulai sama dikenak nentu ke Sarawak mansang agi serta lantang. Berita ti keperudi. OPS Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak udah ngatur bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel 3 hari berengkah hari 3 tu tadi, nyak siti hari inisiatif kena negap ke takbir urus, integriti serta ngatur risiko makan suap lebuah ngelatai ke servis perintah. Orang gawak bak JIM Negeri Sarawak, tinggau nguluk bengkel tu diberi penerang pasal mayu macam perkara, jengkawam salah guna kuasa serta nagang penyalah makan suap ngena atur nyaga hari dalam. Kerja jurai tu megak ditegap ke hari pengawak mansiak kes dikena ngiri pemerhati ti dalam agi ngagai sida tinggau program tu. Kerja jurai kediatur tu mandang ke upis tu keras dekat negap ke budaya kerja ti BC Integrity. Tundakan berita malam tu beritanya tadi ditusun Rosita Ambung lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
3: Aku, orang Iban.
4: Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Koklok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo, Si Hua Ren.
0: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya'a Lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
10: Jerana Jerita Lama Sarawak.
11: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal tu nyadi kelai sitagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilung Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
10: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
12: Ke buah kenang bak muai tikal rembus ke Bandaraya Kuching Jembatan Darul Hana tingengkang Sungai Sarawak pukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung
3: duiti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebing sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dur medak pasar benaraya Kuching, ngau bak seberai ulian dar rampak genturung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
4: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
5: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
6: Ya, selamat malam. Selamat berkelengar kami Bak YFM. Terima kasih laban lagi mengkam berkelengar kami Bak jam ti kedua pemerindang malam salito agi berkelengar kuningsi tambang tagai isi kena 28/8/2020. Raga kita bedau tinduk agi sama ngaku bergulai sejalai kita Bak YFM merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar hari info berita kebisi ayan Bak surat berita. Jadi ke malam tu peningah dia lagi kita bisi program kini kita sehari tu bergulai dengan pengelola program kami Sharon Ludan. Kalau malam tu mending ke tanduk programnya lalu Bak jam tiga penudi kita bisi irama etnik Pupu Bangsa Mayuh lagu ku dah dirintai kena melindang kita malam tu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Anda goyang ke frekuensi kita terus bergulengau kami nyentuk ngagai penghujung segmen Pemerintah Malam 28/8/2026.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yalah, Gori Linda Kaul Ati Tua. Jadi kena kita terus ke program kita bawa segmen Pemerintah Malam. Terus kita mendiang ke program Tidik Luar ke Sharon Ludan. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi, bakal selama ni tiang hari dua aku bergulang kita buat program tu. Jadi, kini kita Sari tu peningah. Sari tu, aku mai kita rawun agai Barrio. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua, ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana, gua batu kapur ti ngalit ke hati. Nyentuk ke ngage bukit. Ti gaduang, tiap sukut negeri tu bisi penyelai ya ke diri empu. Lalu amunyi kaku, seritu kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur, tanah tinggi ti amat spesial, ti dikelala ngau nama Barrio. Siti Palan, ti suah dikumbai permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai ajak peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti, ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Barrio berpalan bak kandang menua dalam bagi menua miri, semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari tikas tasiak. Mujung ke gaya ari tik jauh celap agi ari terbagi ari kandang duar menua bukai di menua kita Sarawak. Yang nanti kita kak nemu pengangat tikas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu ti dikelala ngau asidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi megak ngena jalai darat, ngena entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua Barrio nyampu. Ti mbar digigak ba endur bukai. Siti ari perkara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti ti cukup kemerah serta ngemerat ke kaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran ke budaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi ti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi ti dekat digetau, dia sidak serumah tentu ia bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri, tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawul tau ke ngetan ke kawul diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak nengah pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngau bermacam asil pengandik jari kedigagak ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebon nyebut pasal Barrio, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu kai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ia terbilang ngau texture tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuah beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tau ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua kita Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi baka kobis, tomato, lobak ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu ngerembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambar kenyadi paradise ngagi rantik rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi di gadung. Bukit serta langit di biru. Kelimpar inyak bario megak nyadi pintu penamak ngagi sekedak palan ke tebilang. Baka gunung murut, inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Nge batu lawi, tebilang nge formation batu granit di ngelai. Ngagi orang kerinduk ke aktiviti luar. Nikit bukit nge berjalai dari sebuah rumah panjang ngagi rumah panjang kebukai. Cukup nyadi penelpak di narit ati. Sepemanya jalai, temuai dekat nengah jematan gantung. Sungai, tau ke mansak sungai tik celap. Mansak kampung tropika ngau mansak umai padi tik besai. Jadi intik kita nemuai ngagai bario, anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu tik terbilang, ianya nasi bario. Tik dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung. Ianya garam asal tik dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu tik nyelai nyadi kia produk tik balat digiga bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai tik cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun, bario nyadi palan dagang temuai, lebuah pesta nukenen bario nyadi. Ngerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu, serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Ngerami tu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Nengah pengerami bakatu, raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bario tu peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal, ulih segulai sejalai, tak japan jauh bak ulu pesisir, bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua. Pengaya budaya ngau penghidup komuniti tik berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi tik gadung, angin tik nyamai, padi bario tik terbilang, pementas komuniti dia ngau pemanah bukit tik manah, ngayan ke bario, siti ari palan dagang temuai tik cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, nyak tadi berkawul ngau bario, kita udah datang bak penghujung program tu. Jadi minggu baru, bakal selama aku datang baru, mai ke kita topik kebukai, nyonya aku Syara Ludan, pengelola program kini kita sari tu, mandah ke diri. Mumpul dulu ku, bye-bye.

0: Fizi.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ya, yeah, menyanyikan lagu Kena Aku Merindang kita pemerindah malam-malam tu. Harap ke sama ngembuan hati kelantang, ngembuan tujum ke mana saritu. Aku percaya saritu mayu kita ngembuan tujum ke mana hati kelantang. Bukan nama, bukannya ada peningah. Saritu megak hari tika penudi nembia ke beskula dia sidak kemisi panjai minggu baru. Seminggu sidak ia kemisi, jadi tentu kita udah bisi merambu dekat mai sidak ya raun ngelantang hati ngagai menua bukai pemegang engkanya bisi dekat mai sidak ya pulai ke menua kini sekumbang sidak ya ke kemisi maya cuti sekolah tu. Jadi harap ke sama jaga pengerai dirimpu, jaga pengerai anak kita megak, anak ngelak ke sidak ya suah bermain di luar rumah laban kita pan sama nemu hari

0: bersebun berketuk kita patut jaga pengerai. Antinya mau kita bisik pansut dari rumah kini. Anak-anak ingat berkena ke sengkabung hidung dengan nyawa atau ke face mask, serta suah kaki memasuk jari engkau sabun awak ke kitai boleh nyeliah diri hari kena penyakit atau ke sakit kini. Laban tebal lagi dia tu mayuah kita itu tadi nyengkau makumpul tu peninga nak gerai laban baik gaya hari kita tu nak mana ke bersebun. Jadi nyak meh tadi sama meh kita nyaga pengerai diri empu au. Jadi itu lagi merindang kita dengan lagu-lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita buat pemerindang malam anak gue tinduk terus segulai sejalan engkau aku nyentuk dengan penghujung segmen pemerindang malam nyentuk ke kita bergulai buat program irama etnik pupu bangsa.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Lonta, Nali Hari, Sadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

setiap malam hari 5 pukul 11 malam. Ya, selamat malam. Selamat berlengau. Kami berjam 3 penuh di segmen Pemerintah Malam Sari Tugan 28 dari bulan 8 2026. Terima kasih. Terima kasih kaki kita, kaki mengkang berlengau kami ber YFM. Kita kegawak shift malam. Malam tu engkanya pulai dini hari tu lagi berjimat kita out. Jadi kita ke Benung, mulai kediri ke rumah. Jam kena tungkanya dah habis shift lemai tu tadi. Nyau ke datai baru rumah kini jam kedia tu berjimat kita bak jalai nang suah berpedak ke telefon ngai kerindang lagi kita nak nemu nama tai kenyadi ba mua kereta kita lebih lagi malam tu nanti bak jalai batu kawah ke bau kin bak paragon tentu kita bisi medak tau ke berarti ke berita tau ke tai ke dikerembai ke Mesir Mayuh bawa media rama berkawal dengan orang nikau batu ngagai kereta atau ke ngagai cermin kereta kita. Nyak tadi kita patut berhati ke jalai mana-mana berjimat meh kita ke Benung nengah jalai ke di padah kunya tadi au. Jadi harapkan kita datang bendur ke dituju ngalikun malam tu nangiranya dinindur kita dia tu atau ke ada mau ajak pengawal kita malam tu harap ke malam tu kita boleh jenak tidur belelak ngau mana malam tu. Jadi tu terus merindah kita dengan lagu bak irama yang ni pupu bansa lagu ke terubah mungkal program irama yang ni pupu bansa Ari Desi Igan Leken Leodian Siti lagu kayan dan sebenarnya tu lagu kayan baga lagu Ari Bobby Lion Peji Sayu Piah Pepeju Ba irama etnik pupu bansa.

Ya, kita terus berperindangkan lagu Ari Bangsa Melanau. Sekali tu peningah lagu, duiti lagu kepilih bawa irama etnik Popo Bangsa. Sitik lagu Ari Nazri Bau Balau Lai Lai Olai. Dan sebenarnya tinggal ke dulu lagu Ari Firdaus Matarang Labik Sunai Nyawa, irama etnik Popo Bangsa.

Ya, baik tadi duitik lagu Melanau Merina kita ba irama ini Pupu Bansa. Ke sekali tu terus kita mendiang ke lagu Lun Bawang Erickson Blue Na Metutu. Tak sebenarnya tu lagu Arispi ni lazim.

0: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Alamina ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuh agai penghujung segmen Pemerintah Malam Ba Irama Etnik Popo Bansa lagu Bisaya dekat meridang kita udah tu lagi duit lagu ditangkan kau lagu Bidaya meridang kita Ba Irama Etnik Popo Bansa.

Ya, terima kasih hari kita akan pergi bangka bulan kami nyentuk ke Adiatu. Jadi hanya akan datang berujung program segmen kita pemerintah malam. Jadi kadang ujung ke irama etnik Popo Bansa. Duit lagu dipilih lagu Ari Melissa Francis Serang Sakit Angau. Gau lagu dah tu lagi Ari Maxwell Franklin Saran Urai-urai lagu kena kita berperindang berirama etnik Pupu Bansa. Enggak tu, selamat malam, selamat belalak ngagai kita semua. Bye-bye, bertemu baru bawa kebukai.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

0: Eh, pedaan wang. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri. 12 tengah malam.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang ngau ari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Hashtag Lily Active Dirtu. Ule dengar kita Intan Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anda nggak ingat dengarkah hashtag Nundia Aktif?
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatian.

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numbia Aktif.
2: But YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik Saritok Pastor.
2: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keremba orang kau engkeramak tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemik coba. Jadi nama kini engkeramak zaman moden tu. Engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi coba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya agi miat kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita ya yeah. Tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke keramba kita takut kantu tang kutanya kan te ke di kangau ketua agar reti tanya maka te ke di kerindu ketua atau ke cara teken peda atau kena peda keramba tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6, kuih ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kang ujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkeramak tu buat penghidup kita. Labannya tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan, tahu ke ngasuh penghidup kita nya tadi berusaha ngagai Tuhan. Labo Tuhan sigi nagang kita betuai kotanya tahu ke ngibun notanya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tahu ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tahu ke ajar orang Kristian.
4: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuhan bagi semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

statistik bandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sekulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Jadi entik maya ngubur tok kang anyong orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke mana utai tu deh pasta.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tu deh. Nanti orang kenadai nyak maya ya agi hidup ya aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngah orang kenadai nyak tadi merek radio ke bayak ya deh ambil ke bisik di dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi engkeman kini ba. Adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
3: Nak engkeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Kita kelia. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya. Di pedak orangnya. Lebuah orang kemedaknya, dia mesti sidak nganti orang nyiannya elak, pak. Nganti orang kenadai. Lalu dia sidak yang kubang. Namanya kubulnya lalu ngambil utainya. Anak ngagi berundi yang terbesarnya. Pak, kita Kristian. Kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya. Laban pengaya. Bak dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya. Nanti kita ingai medak kresaya ditinggal kedia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ubur. Tang anang ngumai nyak bayak. Anang ngumai nyak bayak. Nyak semina dibuai kita ngege tanah pulai ke tanah. Lalu semua tanya pulai ke tanah magang. Laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngege sebayan kian. Bak runiang urak keberau nemu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan, lepas kita ninggal ke dunia tu, kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berundi yang kenyak bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Mali yang makai utama ni, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban keigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irup. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Cina, PC, Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data jurnal nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngede itu?
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik, ne? Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang, lebih Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, waktu di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan beyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya'a Lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulir mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang api ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pembelia David ngau YFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: na uba telepon lebo mai kereta kita tau menakai ketelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uba perangai kita pesan tu hari YFM.

0: terjalai.
1: Nanti kita berhati ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopengan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida ditu ya kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya besampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita ulah berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngal ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nol bayak kita ba umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mak kita ini ya nya alai di ni nol nuan. Baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Lambang station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Terus ke pengerino kita, mending ke kami, Pak YFM.
1: YFM.
2: Ya, nanti jaman subak, kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa tik nyembah Tuhan bukai, laban utai tu uleh dipedak kita nyengendah, bak mata mua kita ada pasal.
3: Ya, betul.
2: Ya, tang bak jaman modern tu, pasal. Ngeramak bak penghidup kita, enak tentu nyengendah dipedak. Laban ia datai, nyuruak ko kita, ya datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden ke bisik pastor yang kan wan boleh berkunci ke ngabala peninga kita.
3: Mana nau te ka disebut nu yang suruak ne.
2: Ensuruak.
3: Jadi te agi barumah panjai agi kelia bisik baru rumah ne leban ensuruak kita dia. Awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama.
2: Ya.
3: Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayu harap kita laban keramba zaman moden tu. Nya kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama keramba zaman modennya. Ya. Keramba moden tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian tik lalu lekat berarti bakal populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebih kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia tau nya. Oh, dia kita udah nampak utai tu nyadi kerama buat penghidup kita.
4: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teri tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah, serta megak balan rakyat Papua

Nama kebuah perkara tu balana ngerekai kemayan itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Aedes tau dikelala kita dengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tau nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jauh depan si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pertanda jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapaningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nah sebakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisi baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban si disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berindik bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lama gelu ancok tu sehati.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sehati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. GRTM kian tu au.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk.

kita. Beli meh iklan berarti eng muntang, campak, merayat di jalan pematuk. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas lia RTM Kuching. Bermaya jam, upis terbuka. Takut telefon, nuju rumah 082-248-422. Sambung 349-292.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia boleh report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okey okey.

Why? Danny, why? Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudian bunyi itu. Seduaya sama lurus di mualah tala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenyak meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu tinggi perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu. Bakal sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisik tubuh tau ke bisik anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bela peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawak siku indai. Nang pengawal inai ngelindung rayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John. Kena nyaga ia ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawal ke makan suap. Kedua, pengawal tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai. Kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ia. Amat pan bakal ke dia tu. Mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisi bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedua Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam gereja penguat tu. Jadi badia kita mendak bela peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi bekas kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Ada sungkak dunia ke ngelingik kita. Dia pedak bekas mata kasar kita merening. Bekas kena ngawak. Tang nanti dia teju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua tekulah di pelajar kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti tengok pengawaknya. Nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahit. Ini belum peningat. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kitab megak uliah nampak. Perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita ulang kerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan, ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan bisik kurang ada saya ke perangai, irik dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyangup sida hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai, nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami, kelebih ki balai inai. Sekali ke sida inai tunggal atau kukai, saup sida dengan kuasa nuan Tuhan ngambil ke penghidup sida di dunia tu penuh laban berkat dari nuan, dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Segulai sejalai.
1: Why FM?
2: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
3: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
4: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagi lah
0: YFM
5: Pengerak Pagi.
1: Pengerak Pagi YFM.
6: Selaka jaku perangsang kesar itu, setiap ikut kita indang ingin ngulih ke sukses tau ke pemuju dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah, tak kurang tidak bekerja. Tang nama kunci timai mujur dalam hidup kita. Terbahaya. Kita nak tahu nak ngemuan ngeliat hati. Nada si kurang tijapat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang tidak maju dalam jalai hidup sidak. Nak kalah terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sedap labuh, sedap angkat baru, lalu nerus ke pelandak sedap. Pajak ke pelandak kita. Lama prais nganti orang, disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retil. Penghidup tip tucung baka bukit, berkebul baka langit. Ukai reti kita yang ada kalau terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadai orang ulih deras pelandok, entia selalu maliak ke belakang. Badu lagi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Tip madu nyano, ti ulih mai perangsang agi kita. Belajar nehari utai tu dah nyadi. Anang semampai ngirau kelemi atau kekurang kita. Semua orang bisi kurang, semua orang endang bisi kelemi. Anang ibuah kerja kurang, terkak melabuah dekat meruntuh kerau kita. Sidam gak tau kuingati, luas sidam mendap muncul hidup kita. Perniat hidup orang sudah maju agi hari kita. Belajar dari sidau. Tumpu kerundian kita butai di dunia ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita ini. Belada orang boleh rampas di hari-hari kita. Anang takut uji cara ngejalai di baru. Termu di baru. Beda antara orang di mansang lap hidup sidau. Orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak tak takut uji. Sidak tak jampat putus asa. Tang semampai bergigak penemu di baru. Anang berbanding ke penau atau pelandiak diri dengan orang bukai. Siap iku kita sudah digagak Allah Ta'ala engkau nak sempurna. Lalu berbeda di pengadiri. Tiap iku kita endang udah diagih ke pemberi ke diri impu. Kena pemberinya, anang nempayok, anang pelitok kia. Harap meh ke diri impu, harap meh ba Allah Ta'ala. Laban ada utai, anda boleh dikerja kita, nengah ya ti semampai meri kita pengeriang, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan berkat kita semua.
5: Why seberai?
1: W-A-I-Y-F-M.
5: Ya, baru ngam.
1: Kan?
5: W-A-I-Y-F-M.
7: Kami, Nori dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

Ya, lagu kena jaya tubuh nuan lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu peringat bungkal penggerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 29/8/2026 jelas selamat pagi ngagai semua bala peningat kita ya ke bisa mendiang ke YFM ba penggerak pagi kita itu mu pagi tu dah dani hanya ke bisa dikemindah kini pagi tu tahu ke macam-macam pengawak ke dekat di kerja kita hari tu ngujung ke kita yang tadi tu mu ni nengkira ke nama ajak utai ke dekat di baik kita mindah pagi tu ya. Jadi pagi tu buat penggerak pagi bergulai dengan waku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lalu bekas selama megak buat tusun program kita bawa penggerak pagi kita pukul 7 pagi nur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM lalu pukul 7.30 pagi ngatai ke berita pagi hari YFM lalu program leman berita atau didengar ke kita pukul 8 pagi tu lagi jalannya tu sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 29/8/2026 jadi nanti kita berhati ke hari bulan kita ke Saritok peningau dah 29 hari bulan 8 2026 jadi Saritok megak hari ia ke terubah bala anak kita yang tadi bala menyadik kita pemisi sekolah ia ke berengkah hari Saritok nyentuk ngagai 6 hari bulan 9 2026 jadi aku ngarap ke bala kita ke apa indai bala kita ke bisik anak ia ke pemisi sekolah dalam kanan seminggu tu nanti uliah kita yang tadi berhati ke nama pengawak ke di kerja sedak ya Anang ngasuh sedang tadi pansut dari rumah nanti kita berhati ke gaya haripan nak tu manah tu kita yang tadi bercalai ke pengawak berluar rumah manah kita yang tadi ngagak aktiviti buat dalam rumah aja ya jadi selamat pagi ngagak kita kemudian ke kami ngena RTM klik megak pagi tu nangi radini tu kita diau terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerindang kita nintiang hari ya jadi lagu kedua dipilih aku merenang kita buat penggerak pagi pagi tu Siti Megak lagu retro kita lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya Wanggau Jok Spin Jalin ke pagi tu mana terus bertunang.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.

Ya, lagu ke di baik Lily Steven pagi tu peninggal kau lagu penampak di lindung muari merindang kita ke get terus sebulan kau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 29 dari bulan 8 2026. Jadi tu peninggal mai bala kita berarti ke batang berita bawa berita pagi kita ke diungkup ke pagi tu kalai 30 juta ringgit agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027 perintah setuju nyedia ke Elawen ngagai nembiak form 6. Lalu Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang menua Malaysia bak bulan 7 tu kemarin. Jadinya ke batang berita kita bawa berita pagi kita ungkup pagi hari 6 29 dari bulan 8 2026. Lalu berita penuh tau didengar ke kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Jadi ya selamat pagi ngagai bala kita ke nyangka baru Dani baru muka radio kita mendiang ke kami bak YFM. Terima kasih ya laban seruran bergulai ngau kami bak YFM ni tiang hari. Terima kasih yang megak laban seruran nyukung tiap bengkah program ya ke bisik dikeluar ke kami bak YFM. Ya jadi kita lagi terus berperindang pagi tu. Lagu ke dipilih aku bawa penggerak pagi ke pagi tu. Setelah lagu ke di by Anderson ngalai ngau lagu nuan salah lantak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Wai seberai.
6: WAIFM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAIYFM.
7: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depan.

Yeah, lagu Ari Arisa, lagu kia di bai Raban Tanah Berenyang, ya, pagi tu peninggal berendang, ya, kita kia terus sebulan engkau kami buat penggerak pagi YFM. 4 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi, jadi 7 pagi tu lagi aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke buah batang, ya, ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di bai Watrok merendang kita pagi tu kaban sampai mati.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dia kena kita hantar dengan latai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu berdinga nuju kawan pelayan ke ngelala bos anak tutung, bos anak tutung tahu ke kirai bawa sebarang alai diau. Jadi pesan madah ke bos anak tutung, madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu dia bos anak tutung tahu ke kira itu dekat Dintu Balamayuh Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 Jalai kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Jawai 012-854-9432 tahu ke Jilan 012-8568-785 nyalanya pesan ke terubah madah ke bos anak tutung, bos anak tutung tau ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2026 lalu niang dekat Dintu Balamayuah Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026. Nya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pesan kedua tu nuju kawan pelayan ke Diau Bermaili Kampung Sabu Terbarung 3 buah rumah Tabut 2 buah rumah kawan pelayan bawa Memaloi Batu Lapan kawan pelayan bawa Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk 2 buah rumah kawan pelayan bawa Kedang Nangasan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik kawan pelayan bawa Tawai kawan pelayan bawa Skra Ulu, Rirang, Selepung, Tebalau, Kabang Belayan Bak Luban Ulu, Rumah Kujat, Ijuk, Batang Air, Ngau semua Kabang Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Samad Anak Sujang, madah ke Samad Anak Sujang, udah nadai kena 28/8/2026, lalu niang Samad Anak Sujang tu, dekat dia senggai Bala Mayuh, kena malam hari 6/29/8/2026, Barumah Yampu, Bak Rumah Nombor 34, Rumah John Ili, Kampung Sabu, Sri Aman. Jadi niang, dekat dikubur ke pagi hari Minggu, 30/8/2026, Bak 6 Anglican St. Lawrence Sabu di Sri Aman. Jadi penerang ke Silia atau bertelefon ngagai Lumur 013-3344-882 013-3344-882. Nyak pesan kedua lalu pesan nangkan ke Tok Peningal nuju kapal pelayan ke Diau ba Ulu Bayur kapal pelayan ba Ulu Rimbas nangga Ulai nangga Gerenjang kapal pelayan ba Seruai Melaban Putus kapal pelayan ba nangga Jitu kapal pelayan ba Senunuk nangga Ajau kapal pelayan ba Skim Lugu Pakan Batu Dua ngau kapal pelayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak bersurarak bungai ngau ngetah sulit niang ikum anak baking madah ke pengawak bersurarak bungai kita sulit niang ikum anak baking pian megak ngau pengawak muai terbalu kalai pengawak belian surarak bungai dekat diatur kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu kita sulit ngau muai terbalu dekat diatur kena dini hari tau ke pagi hari 1/31/8/2026 jalai kapan pelayan ke dipesan kita dipin tak datai ngagai rumah Rosli Ujiah Serudit B Paku Sepawah nyak pesan ia ke bisa diterima kami buat YFM ke pagi tu dikenatai ke buat penggerak pagi
3: YFM penggerak pagi
4: penggerak pagi
5: YFM.

0: Ya, lagu di by Veronica Natasha. Pagi tu meninggal simpak nak bertampung. Jadi aku ngatai ke pesan berat ke bukai. Ya, ke bisik diterima kami bawa FM. Jalai ya, pesan sekali tu. Nuju ke pemelayan ke dia bawa maja. Pedanum aku darai lubau sekuyat. Pemelayan bawa serian dulu. Ngau serian nilik semua atas. Ngau baru. Murat sekarang kaki wong padiah. Pemelayan bawa bebangai. Sungai sibau gawis. Akun sebilik bawa meribung layar. Kepemelayan bawa batang sekerang, batang padi ya. Kepemelayan bawa kampung Belimbing B, Serian, Muyan, Ledang, Semarahan. Kepemelayan bawa sampun Gerunggang, Bunu, Betung, Undup, Seriaman. Kepemelayan bawa rumah Berundang, Kapit. Kepemelayan di Kucing, di Miri. Ngau semua kepemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Rumel anak Niro, madah ke Rumel anak Niro. Udah nadai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang Rumel anak Niro tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh baru matuni nang apa dia betul kena rinam 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 ba pendam Anglican Munggu Sabut St Augustine betul. Jalannya tadi pesan madah ke Rumel anak Niro, Rumel anak Niro dan adai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang tu dekat dintu tau ke di Senggai Belamayuh bermatu ni dengan padih betung kena hari 6 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak pendam Anglican Munggu Sabut St. Augustine betung. Nya pesan ke bisik diterima kami lalu nangkan kenya pesan nuju ke pemelayan bak Sungai Kabang Lawing Jelawata sebulan tu. Kepemelayan buat nangga buai bakal sibuti 4 buah rumah. Kepemelayan buat buai melanjan pematuh enteban dulu. Kepemelayan buat remabung kerun batu lintang layar lubau ngau lubau baru. Kepemelayan buat dabuk geraji atas pedanum gensurai matup pasak atas tambak ilik ngau lu. Kepemelayan bengang kepemelayan diruban ngau kepemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke binji anak melina, madah ke binji anak melina dan adai kena hari 5 28/6/2026 jadi ni yang binji anak melina tu dekat dintu Balamayuh bak rumah liap anak ngindang bak meribuh padih betung kena hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 bak pendam pat meribung padi ya. Lalu penerang ke siliak tahu bertelepon ngagai lumur 013-77-69410 tahu ke 013-77-04-659 ya, pesan ke bisa diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju ke pemelayan ke dia buat seruai dengan bangkit dua buah rumah bangkit Kemantan bangkit Rembai Asal bangkit Ijuk pemelayan buat jerai lubuk putus pelawak pemelayan buat mungguk grenis Serudit A ngau B, kepemelayan buat Matup, Tanjung A ngau B, kepemelayan buat Menyalin A ngau B, kepemelayan buat Nangga Gayau, Nangga Ulai, Nangga Bayur Ulu, Ulu Rimbas ngau Baru, Nangga Tut, kepemelayan buat Babuk Kerangan, Nangga Ajau, Rapung, Sengalang, Belasau, kepemelayan buat Nangga Maras Krian, Bebuliang Atas ngau Baru, kepemelayan buat Lempawung Betung, Meribuang Layar, Buluhan Tu, Sekuyat Baru, kepemelayan buat Samuk, ngau kepemelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madai ke Injan tau ke Madeline anak Tamin tau ke bini Embuyang anak Jungka udah nadai kena hari 3 26/8/2026 lalu niang Injan tau ke Madeline anak Tamin dekat dintu tau ke di Senggai Belamayuh bermanyanggau bangkit Rembai Baru sepauh kena hari 6 29/8/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam bangkit Rembai Baru sepauh lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur 013 0163-611-8241. Ini pesan yang biasa megak diterima kami. Lalu untuk di Kenyak tu pesan menuju kawan pelayan ke diau bak 9 buah rumah panjai di Merindun, kawan pelayan bak Sembliau Atas Ngau Baru, kawan pelayan bak Setengin, 3 buah rumah bak Semuih, 2 buah rumah bak Serubah, kawan pelayan bak Tituak Ulu Ngau Tituak Ilik, kawan pelayan bak Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Kebara, kawan pelayan bak Uyau, kawan pelayan bak Lubuk Antu, Seri Aman, Kuching, ngau kawan pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang, ke Ngelala, niang Catherine anak Irak, niang Catherine anak Irak. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit, niang Catherine anak Irak, ketika diatur kena 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Lalu ke Siti tu pesan nuju Pengulu Lembat ngau bala rabannya bak pedai bawan ngau tuah kapan belayan banangan macan ulu macan di kapit ngau semua kamar pelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala, niang Roslin Lada anak Ingang, niang Roslin Lada anak Ingang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Roslin Lada anak Ingang, tau ke bini tuan rumah Michael Jalak. Ia ke dekat diatur kena 31 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai barumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawin. Jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawul ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai DSP Roni bak 0138144141 tau ke Cikgu Desi bak 0135777682. Hanya lainnya Siti muka pesan ke bisik diterima kami bak YFM di Kenatai ke bawa pengarap pagi kita ke pagi tu. Nyalai aku ngarap ke pesan ia ke bisik di Kenatai ke nyatadik terang didinga lebih agik ngakai bala kita ke bisik dituju ke pesan. Aku harap ke kita sama bisa bergulai ngau kami bak pengerap pagi.
1: Pagi.
2: YFM.

lagu hari Gwen pagi tu meninggal sanggup aku. Jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7.30 pagi. Jadi 7.30 pagi tu lagi endur kita dekat tabur ke berita pagi hari YFM. Jadi sebelum kita tinggal ke berita, untuk setiap lagu ke dipilih aku merindang semua kita ikut besik gulai ngau kami buat pengerap pagi kita. Setiap lagu ke di baik Ricky Andrewson, Minta Nuan Pulai Baru.

0: Tu mesti hari peningat kita siku tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya okey positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berunia ke mamat. Ya si tip bicara dengan suah tip celap deh.
0: Oh, udahnya waduh dia puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
0: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi. Berita pagi YFM, pagi hari 6, hari tu 29 hari bulan 8, 2026, lalu ke terubah tu, batang berita. RM30 juta agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stolpot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyedia ke Elawin gagai nemiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu tadi. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah besar ngagih ke RM30 juta kena ngangkat ke pemanah Padang Bilun, Stolpot, Long Banga, Gau, Bakalalan. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Asbi Abibullah Madahka, dua stolpot tu sama diagih ke RM15 juta. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah terminal Gau Ngadu ke Menasan Panjai lagi. Pengawak tu dikena nentu ke stolpot buat kandang menua pesisir mana lagi nitiah ke gaya kemayari tu. Lalu projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, Gau Ungkus RM400 juta dia tu buat pengawak ngagak langkar. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita, pengudah nguluk program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Asbi madah ke program pembaharuan teksi madani nasional di Kerembai ke ngagai Sarawak. Untuk sebagi hari pengawak dikena negap ke industri teksi, kelimpah hari ngangkat ke pengelantang deriba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayuah. Program tidak ditumbuh ke Bak Kuala Lumpur kena 3 hari bulan 7 atau kemarin megak berunding ke peminta ngau gaya operasi deriba teksi serta kereta sewa di Sabah ngau Sarawak. Yang madah ke Sarawak bisik 446 ikut deriba teksi, ngau 170 ikut deriba kereta sewa, tagi cakah serta udah diregister ngau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah rinyak Sarawak megak bisik 7,324 ikut deriba e-hailing ke berregister. RM6 juta diagih ke kenanga gajalai kenanga kapu di Lubuk Antu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Aik, Datuk Malcolm Musin Lamuah madah ke projek tu dengan nyedia ke jalan alun temana agik ngagai rakyat buat menua pesisir. Tok megak mandang ke perintah menua terkeras dikangangkat ke pengelantang rakyat. Yang maksud ke jakut tu buat program bergulai ngau komuniti Batang Aik di Lubuk Antu. Berbak ngunyak Datuk Malcolm minta bala tuai Raban Bansa cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke kandang dur ke di Pegai Sidak. Tiap penanggul ngau peminta rakyat patut dulu agak dikumerat ke serta berjalan ke atur ke patut. Perintah setuju nyedia kagih belanja kena beri Elawin ngagai nembiak Form 6 bak bajet 2027 tidak dibantai ke kena bulan 10 tu ilak. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya digagak pengudah berunding bisa sekedar nembiak bak peringkatnya nakak ke dia tu nadai nerima sebarang Elawin. Tang bantuk seminat disediakan ngagai nembiak sekolah primary nyentuk ke Form 5 serta bak peringkat universiti. Tajak pihak yang madah ke penyampau agih belanjanya berdau diputuskan lalu dekat ditetapkan nitiah ke gaya belanja perintah ke dia tu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tamin, Insinyur Kristupa Gira Sambang madah ke pemansang pelajar patut diperjalai ke Ngau Siliak terukai seminat buat pemansang infrastruktur tang mantuk nemiak nyapai penyulut Sidampu. Tanjak pihak yang berterima kasih dengan ke perintah tindak ngetu mengangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di Sarawak. Di Selangau, sekedar projek di Benung diperjalaikan yang kau mengagak SMK Selangau ke baru ngau ungkus RM81 juta. Sama digagak yang nyaupis pelajar pelilih Selangau ke berga kira RM35 juta. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang jasa mu dikenang ngau apresiasi upis pelajar pelilih Selangau di Sibu. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak mantuk 5.2% dari penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Eksport menua megak nikik RM1.6 bilion buat bulan ke sama nanti dibanding ke buat bulan 7 tahun sitik tu kemarin. Upis perangkaan Malaysia madah ke penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tahun tu manggai RM364.7 bilion. Eksport ngau import sama berga RM193.6 bilion ngau RM171.1 bilion. Pulau Pinang mengganya di negeri ekspor besar termantuk 48.4%, ditangkan ke Johor 19.1%, Selangor 14.7%, ngau Sarawak bak penduduk di keempat. Inimas Business School UBS nerima dua anugerah pelajar ngau TVET bak sebengkah pengerami ke diatur di Kuala Lumpur kena R4 tu tadi. Anugerah tu ianya Industry Ready Education Excellence Award ngau Visionary Leadership Award. Nitiah ke penerang media Unimas penyulutnya negap kaget pengulih UBS bak sektor pelajar. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid bisa datang hari ke UBS nerima Industry Ready Education Excellence Award. Lalu Visionary Leadership Award diberi ngagai Kepala Pemesai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Sikut pengajar lelaki ke berumur 56 tahun dibaik ngagai Mahkamah Seksyen Mukah ketegal 10 tuduh ngereja penyalah ngacau ngena cara seksual ngagai 10 ikut Nemia Indo. Tuduhnya dibaca buat Muakim Mushri Piet. Litiah ketuduhnya, pengajar tu didakwa ngerja pengawaknya buat bilik mama sign ngau bilik kelas buat sebuah sekolah primary di Mukah antara tahun 2022 nyentuk ke tahun 2024. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke kes tu terbantai buat sikut pengajar kaunseling sekolah secondary ngagak report polis kena 7 hari bulan 8 tu tadi pengudah nerima sebana sikut Arimansa. Pengajar ke dituduhnya didakwa nitih ke Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bergulai ngau Seksyen 16(1) Akta Kesama. Tajak pihak nadai sebarang aku hari pengajarnya. Kes tu dekat disebut baru kena 20 hari bulan 10 tu ilang. Operasi madam ke api tengangus ke Tanah Kerapa ngimbai Jalai Bungin Serembang di Bagi Betung udah tembok. Api tengangus ke 35 hektar kandang durnya udah muncul dipadam ke semua kemari. Nitya keriput dari UPS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi kemasuk hari ketujuhnya tembok urung pukul 4 lemai. Hasil pengamat matau serta meresa nemu kandang durnya nadai agi bisik asap tau ke api. Tajak pihak kandang durnya agi diperiksa dikena tentu ke nadai agi api nyadi. Dikena ujuan ke berita ke pagi tu batang berita di Baja Baru. RM30 juta agi belanja diungkup ke kena ngangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyendia ke lawin gagai nemiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar yang akan hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Yang dekat berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.

Jeluk milang tau ke Minero Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani, ga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tan Muai, ngagai pilih menolong bantri. Siti Ari Bagi Menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangat. Asal Menua. Pasar Lubu Atu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubu Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubu Antu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubu ke disebut Lubu Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubu Antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubu antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawa ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai siti lubu bang ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu mulai ari ngambuh duku, lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu keditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubu antu nak jauh ari klinik desa lubu antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai keditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak. Beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya kedibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubu kedisebut lubu antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak. Menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pihak megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu, bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi ngelentang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu, bisi tertemu ke Bungai Refresia. Ini tadi sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayuh haki. Nanti kita udah datai bak tujuang

8 pagi itu lagi kami di Kamai, kita terus meliang ke program Leman Berita. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di Baik Jessica Timah ke sekali tu merindang kita bawa penggerak pagi ngau lagu Laki Sigan.